0: kira
1: agilah.
0: Agilah. Tengah bayar ni lah, tengah bayar nang dayak, tengah bayar pinjaman lah, ada kisah.
1: Ya. Yeah. Okay. Kira dapat kita ini kena budget lah, masuk masuk sewa ada rimpas.
0: Ya. Yeah.
1: 1,200
0: yeah.
1: Ada nyemat senjata taruh RM100 semenjuk panen 600 nyemat.
0: Betul.
1: Ini masuk kira agak dah bagus lah.
0: Ya, hati kena lah.
1: Mungkin jadi, bagi bila kita ada pejin start kerja pun dapat, terus dapat 2,000
0: ya,
1: yeah, gaji minimum.
0: Okay. Okay, jadi kita tinggal dengan so Angelia Insidor ya, yeah. Enang nyebut pasal bantuan adi petah yang di rakyat skup nang kena ika amai mun STR ngasara me dog paad
1: yeah.
0: Ko menuk penurung anak-anak skura ti kira me turung bebanan lamun penurung kesehatan madani di bara klinik swasta dapat geturung ne tika duit skup kamu bisa dapat nambah 250 kata ratus menek lah ya na warga emas montung bujang bisa ke nambah ni sit lah pak. Sungguh mana ngen bege-bege terima kasih di PM ta amai meh tunggang ngen bantuan adi munana rebis PM akhiri naik paat starting gaji 2,000 kak sembu pak harap barang dah paat mar lah isai para rakyat tunggang gengatur beranja bajet anak tung jekut komen seninang. Okay,
1: yeah, Angelia Insidor dia Martina.
0: Okay, jadi asih jadi bisa raan ke gen buat pikir puan ke komen ayat dengan adi kederan telefon ke konti 2,500,000 bisa sama-sama ngit dengan depu komen bipaut nga pinurung puan ke gaji minimum RM1,200 paat ke RM2,000 pigru nga bulan Jun sewa bau puan ke sewa 2,027 jadi tak tinggal dia asyik di talian.
1: Hello.
2: Hello, DJ Marcel.
0: Yeah, hello. Mida Sam.
1: Hello, Mida Sam.
2: Yeah. Selamat isan isan.
0: Selamat isan isan.
2: So, ini topik pasal budget lah.
0: Yeah.
1: Yeah, pasal budget.
2: Yeah, budget. Ayo kau dah implemented di parlimen. Betul ya pakai pasal budget tadi. Ada sama-sama kata manusia tak merasa bajet hati.
0: Okay.
2: Walaupun dia dog nambah, tak nak kisah lah berjaga-jaga sebab anda tak memaksa. Hati anda serta ayah dog dokal ke dawa mana dawa anda atau hati anda GST. Hati tu federal. Dawa GST. Walaupun gaji ataupun anda baik ni bayuh dog nambah, pakai dia parik beban.
0: Okay.
2: Arti ia ni dong nukar ke HST. Walaupun dong nambah, makin dong nambah, harga barang pun melambung. Jadi ingat, arti arti sini barang dia berkenang adalah Pak Keku arti ya. Dia ke parik sahabat, walaupun ayah dong nambah muti, tak pasal harga kayu, ayah tak. Mesti maintain. Ayah mesti maintain bapa gemelambung. Ingat nah. Sebab pati SST. SST. Jadi SST itu sales and service tax. Ayah atak pasal menetak di consumers atak jadi mangsa. Mun barang kerana barang tau kita taikun ke dia ni kita ngerati diutung. Pak ingat. Ingat nanti nyah depari Sabah ni atik lah ha. Ten sahu Sabah ai dongget muti. Pakna anakit-nakit. Walaupun ni ya ani basic dia asak dina saja 1,200 ai dong nak ka 2,000. Pak ni ingat te babe barang atik. Sebab harga barang atik atak di bo SST. Unless GST. Jadi Ati ada nang ku, dah kurek bisa ada bagus lah sebab Ati lagi rather hot issue.
1: Ya, yeah, betul.
0: Ya.
2: Yeah. So, mana state budget, okay state budget. Sebab ni, nanti bagus ni bantuan donggen ke para student lah, ni lah para warga emas ni kita. Pakai bubble ke tak? diri bo tero jadi babe ge taat nakit-nakit lah ga bajet adinangku ga 2027 ati sebab ata ati anda AST GST dawe eh mesti masalah mesti masalah jadi walaupun ni semang ribu donggen lah ni lah pak ingat ingat meh
0: cai
2: harga barang babe melambung
0: cai okey mide saya bagi dengar ucapan kan ni kah salam
2: aku ingat nah ucapan selamat disan-disan keselamatan dua-dua yun bara DJ anu di dua ke bara di beke-beke nah ke mana bara di dah punya bet lah aman bara geng-geng awak ke mana bara peminat-peminata dikit-dikit lagi harap bara di senang kak damai suara. Okey, terima kasih.
0: Okey, okay, bye-bye. Okey, terima kasih. Okey.

0: Itu lah tu doriakku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Rodaran duak sodaran ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ni. Riu, nyamun di bemakung bak ku ting ngujit musina di no. Adeh.
1: Eh, mau tu benar dah pot kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang dah aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tu dia.
1: Agong saja, mumpam mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kot, mau nak lihat, mau nak palitnya.
0: Eh, tonggon dia aku monu tu, kaki aku guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gini shoto eh. Kalau di dengan aku nih, shoto apa ni? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dia no ni nang tonggon panu, apa enggak push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu aku sebenarnya nih. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak dong aku pernah coba aku Kristen kau gigi pakai dok berani nih. Kamu mama, nah terbohos lagi ya. Iti tidak lihat aku nih. Cotia aku sinar sadiku. Itu aku nang memang mu tu mabuk. Nengak mu tua tanamu kau ada doh ni tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mu bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang motor mabuk bahaya.
3: YFM,
4: YFM,
3: YFM gerak bersama.
4: Segmen Bakat Krimohas
3: pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
4: YFM Bidaya gerak bersama.

0: Ya, ragu adi Dr. Wang Bedah Moni J. Mm-hmm. Aku milih amu 9 minit lepas dengan pokok hormat Isan-Isan Mil.
1: Yeah. Okay. Terima kasih bagi bila kita ada saya bersama berbagi ti. Baik kena bagi bila kita ada Geping Minat RTM Klik. Yeah. Dengan lagi bagi bila kita ada Geping Minat Facebook. Ya.
0: Yeah. Yeah. Okey, jadi nyebut pasal topik bincang ngupi tadi Isan-Isan Hati gina paut dengan belanjawan 2020 adi meh dokagah dengan andu rimeh adi ripas ya agi di hati bisa tenang tempat agak kena inso pereg rebis i tak adi rakyat Malaysia lah. Okay, mm-hmm. Jadi bege-bege terima kasih di PMX di mekagah pasar belanjawan 2020 ati Tejah ya. Mm-hmm. Okay, jadi mana email Tejah email lagi nyebut pasar
1: Sarah.
0: Aha. Mm-hmm. Okay.
1: Jadi sebenarnya Sarah ti meluas senjata bagi bila kita ada ira miri barang selalu kita dapat miri barang-barang de kering saja ya.
0: Iya.
1: Macam biskut, makanan. Anda pemak anda habis tin. Di masa itu nah, bagi sewa 2020 cuti barang bisa
0: jadi bisa ambil ayo siok lah.
1: Boleh.
0: Okey.
1: Boleh jadi ada 200 menem lokasi pasar Tani Farma.
0: Okey.
1: Selain okay. Masa end bagi bila kita ada bi umur semua mahir sembuh semua masa awak dia beken penerima STR ketua isi rumah ngelibat sementara juta orang okay. Dengan bantuan RM100 ini orang kira bayar wang Adi Fitri dengan Merdeka sewa bau ya.
0: Okey. Okey, Mil atau tinggal dia sidingi di talian di Isan Isan Hati. Hello. Hello.
2: Hello, selamat pagi DJ Mel dan DJ Masa.
0: Selamat pagi. Okey. Selamat pagi. Semua gelinas.
2: Selamat pagi.
0: Ya. Yeah. Okey, ogi ngoje topik pagi teh.
2: Ogi, ogi.
0: Okey,
2: pasal belanjawan untuk ya.
0: Ini pendapat ingat.
2: Bagi aku pogok paguh ada sok ada sowak-sowak akak dedek dia ni subsidi saat otok sub subsidi inyua.
0: Ya.
2: Dan kedua bagi gajinya ada minimum ada 1500 mokok nak ada ni pak ad ke 2000 dah ngojet ku le. Untuk pasal noh de bokom lagi pogok le noh untuk kebaikan ane dan ai adi nak datuk atau menteri atau Anwar Ibrahim cukup pagu bagi aku. Bagi cukup pagu lah ingin puji terima kasih tu ya bogo-bogo sebab okay, bogo penurung eh. Jadi nanti aku pernah ke sobat bogo-bogo nanti jadi aku yang paling penting aku rasa inyuak lah inyuak hari-hari terpakai kereta no. Nah bagi subsidi no bagi pagu bagi aku susu rakyat deh dan susu atau di Malaysia pilih. Tuduk dua gaji dia makan no kalau aku leh kalau muda oh doh aku bergaji pak DJ sebab gaji 1500 makan lagi 500 jadi 2000 laju aku kali kerja apa sih aku mau nyoma doh kita DJ
0: ya dah haba mau jadi atau kenyo
2: ini hari aku tu tengah no ya type dari aku type apa gua kuku and aku tu pusing dating pun sawit tu bye-bye tukang nyandak aku tukang tuk.
0: Okey.
2: Ya, mahu lah DJ bagi aku lah. No kering paguh lah. Baik aku pun naik in the bokon-bokon yang komen pasal ni di bokon.
0: Okey.
2: Tapi kebaikan aku buku lah. Dia aku tak ada sowat-sowat dia. Jadi nanti aku rasa paguh lagi. Maaf lagi. Paguh lagi ni dia ingin menteri tu doktor.
0: Ya. Yeah.

0: Dia tak suka puji, terima kasih lah.
1: Ya,
0: duduk menteri atau ya.
1: Ya, ya, betul-betul. Okey, okey. Lagi salam ingat.
0: Terima kasih ingin ni noh buang dokok ya.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih DJ Mel, DJ Masel. Duduk ingat dua sama sama pagi ingin misalam dengan dia. Muka nak ingin duk barapen klub Semugrina di sopak kani susua baramadi ayo duk kupuk serapit. Nah, kajian-kajian ku duk kupuk stas bau. Dengan-dengan Angel B, Encedol, Menatambi, Melissa Aluk, Media Sam, dia kurak-kurak pagi-pagi. And then, Sinok Denny, Sinok L, Sinok Ayang Boy. Do pemantun-pemantun dia bukun, dia berjawas. Babai Katang, dia si, bukun, dia mau jadi kunatong-natong. Dia bukun-bukun Bernaja, Pransi,
1: okay.
0: Cikgu Susan Juhin, Sinok Tek, Sinok Jo, dia kubuk-buk. Ino jadi je.
1: Ya.
0: Aku mitik lagu Baradingan yo.
1: Baradingan.
2: Mega Force.
1: Mega Force.
0: Yo, so Mega Force yo DJ. DJ Mel pun ane. Thank you.
1: Okay. Okay, terima kasih Semoga Linas. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Ya, bye-bye. Okay, bye. Okay, jadi anak me Semoga Linas di
3: masuk ke Pasawit.
1: Oh.
3: Salam masuk kebun sawit.
1: Okey, jadi ingat di raan dengan komen, puan ka pendapat, puan ka buat fikir, so telefon konti, puan ka bisa ge ngan buat fikir ngan di ruangan komen. Okey, jadi buang tak kajian ke komen, tak tinggal mereka ruangan komen tak atau ramai dengan ragu. So The Vision of Sen, rindu-rindu sayang.

0: kata kedua. Seraru nyijen kasing dah kena yen penyihat perenggenan tak yen tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing dek prii ngas menjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yen tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahajarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pahatui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.
1: You're trying too hard to keep control, just relax.

0: Ya, ragu Adidon juga tengah so Alicia Sidem. Okay, jadi tak mil lah lagi kurang sus setengah jam ni.
1: Ya.
0: Ngata pramun pisamah di Isan-Isan nanti. Jadi nyebut pasal pinurung.
1: Ya, penduduk belanja.
0: Ya, kena tak lagi komen so asikah di ingin komen sana nanti mil.
1: Okay, basu Stanley Limas menang bagi Adibna. Ada pagu, ada beekna, gaji ada semak perintah kuana. Ada pagu na gaji bahas, ada beekna gaji sen mina bagi company ada bahas kuana. Company ada icik kai kuana, hanya bantuan sen kuana. Tapi ngajah lagi lah, ngajah. Ani kena na, ngajah keadaan lagi lah.
0: Okay.
1: Ngajah, ngajah. Ani kena na kehendak.
0: Okay.
1: Ataupun ngajah keadaan company sen lah.
0: Okay.
1: Ulang-ulang lagi aku cakap.
0: Okay.
1: Kena menang, kena company bahas bersama gaji kuli dia bau mesti raga barang penyumah kuana. Mas En mah kuana ubo inya udog ini kena na udog udog jenis lah barang dah mahal lah kuana.
0: Okay.
1: Bila barang dah rega dah mahal lah kuana.
0: Okay.
1: Sebenarnya gaji minimum ti kait semua na dog sebenarnya. Saya ngajah majikan sebenarnya.
0: Okay, tu nak majikan lah. Okay, faham.
1: Yeah. Okay. Terima kasih Anda Stanley Limas. Ada mau komen berbalik
0: Okay, jadi bagi soalnya mil atau bisa ke atau tinggal ke pinurung-pinurung adi beken adi agi dok nyebut nga tipuh belanjawan 2027 anu ne ya nimun pinurung adi beken agi ina ia na mangsa bencana.
1: Ya.
0: Agi pinurung nambah kena remin agi pinurung ati dok paat so RM5,000 ka RM5,000 ka mena ke pinurung di beken ngi pekerja adi jaga warga nyamba diki rebis 40 juta ringgit dok nitah yen latihan yen mai ribu naan lah adi kede agi jaga warga nyamba kak menegah yen pembeli rumah pertama diki pengecualian duty stamp remin sebungas menegah aduk senarai derem belanjawan kak menegah bisa semak syarat kelayakan saman pelaksanaan i bukan soalnya nelayan. Okay, nga perungun adi digeng lesen sampan khas dong nambah so semengju ribu ke 20,000 nga penitah taruh pro juta ringgit. Jadi yen pesawah agi ke nina penurung penitah penurung 2.62 bilion ringgit insentif penuaian pedi bertambah so RM50 ke RM100 ni hektar yen ni musim yen semusim akan menegak kawasan sepak pasar ngajuk so pasar diki RM250 juta menegak dong nitah yen pibayah kerja ngedar barang asas puan ka barang adi dok berguna saman kawasan bau di Sabah ngah Sarawak. Ada penurung-penurung yang diberkenan di lagi dok nyebut lah dalam belanjawan 2027. Kamu so kena suami so lagi ke?
1: Bagi elawan sencer anggota rela bomba bantuan sukarela polis dengan sukarela pertahanan awam ni.
0: Okay.
1: Ira pesumak nak preijam
0: Peringgit.
1: Ini jam bagi kategori petugas sukarela dengan RM9 mahipusen ya. Ini jam bagi kategori penyelia. Jadi ada penyumak na kadar elawan ya bagi 2020 icu. Okay, selain sen bagi belah kita ada cuti bersalin. Pegawai perkhidmatan awam ira jukon gaji penuh masu 160 andu nek 400 prii pro andu sekambuh perkhidmatan dengan kadar cuti beranak sen boleh tinan
0: okay.
1: Ataupun ditambah baik ancah nempuru nek pri pro mahi andu ya bitagi andu pimayan okay. Pimayan suwe sen okay. Ni neburan ini 2027
0: okay.
1: So saya mati tengah-tengah penambah baikan ya bagi belanjawan 2027 de peragah minggu dari pas bedak PMX kita ya.
0: Ya okay. Jadi mena emeh jadi dengan adi kede pergi babu dengan ibu nak buat pikir bisa yeah. Buat pikir dengan di ruangan komen bisa ke telefon ke nombor 2 rumah main nombor peri 2 rumah main 650 jadi tetap juga dengan ragu peramah
1: tak yeah, kita bisa lagi-lagi bibur kita
0: Bee Gees don't forget to remember.

meletus pasal hardung nyerang buai rubisi di kawasan sungi pada kat bengen sungi. Ingat adu-adu temit bat kat tunda pergerakah berjaga-jaga. Denyah mamu, misis kat nyejala arong sungi andu. Tak ada petak sodong nyerang buai kat tunda peraturan adi dogna di papan tanda amaran. Manyah metak misis sadi, pakai adut adi beke, grindung adi petak. Muat turun aplikasi Sarawak Croc Watch, so aplikasi ati atau dapat terima penyebakan pasar kawasan Adiagi Buai. Puan pasar akses tips atau seramat taruh M kat dapat terus telefon SFC yang naib ngadu pun kah mitik turung. Jaga adepta kabit bat di atur seramata. Penyitayan ati, so Sarawak Forestry Corporation.

tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Sebenarnya manyah gapang amai TB dapat dogurin rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka terlebih sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinat tenggara adidok 6 GB. Temi terakah awar, kat nai pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTM.

0: Ragu So Eliza Suzina Jobeng. Jadi tak mendekat penerbana segmen tadi Isan Isan Hati.
1: Ya, berpagi Andu.
0: Dua.
1: Dua dan Nuti ya. Nuti sementara berana peri. Semang. Sementara nombor semua 2026. Banyak yang berasal.
0: Ya.
1: Dia tak ada aburan kita.
0: Ya. Okey. Jadi terima kasih kesopera ketiga Sabahang KL bayi tadi. Agi suar ingin komen join topik di Isan Isan Hati. Menang daya hati keus pendapat buat fikir ada soangan Rapi. Meting ke di nang daya meting di negatif-negatif lah pasal topik tadi.
1: Cuma Isan Isan Hati. Sekadar perkongsian kita buat fikir bila kita yang berkait dengan belancawan 2020. Okey, dengan saya ketika Medu bersama berpagi ti dengan aku DJ Mil.
0: Okay, aku Marcel dengan selamat Isan Isan berapa dingin. Bye-bye.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak kejawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi kejawatan tetap akan menggunakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpar dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Venta Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Arun. Barangandu, sopukor PI Isan-Isan, nepukor semengdua Yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

Okey, jadi nanti ragu sebengas tu pagi ti andu ada nyandu nasa air reka tri pada suben. Jadi selamat pagi, selamat bersama lagi atau dang pagi anu dua itu ya. Semang taruh anu berat semang nasa wak 2020. Ya harap semua berapa ngaji tu YFM tu ya pagi ti setiasa kesehat-sehat ceria-ceria. Kalau lebih san beringan di esok jai gyo gi bersama dua pengarut kai di petugas dang segmen mekat kerimu khas. Adin gi tubuh pergi bersama doku di jejes. Adang tipu taruh jam itu. Ya jadi saat pengisi segmen tu pagi ti dan segmen yang ngan diaran ya no pukul pri setengah pagi ti atau ya sama-sama hari ngoji ta program bitoya seterusnya pukul semong pagi di dang zone interaktif ya atau ya sama-sama gebi hibur bi pantun. Jadi di pagi ti atau ya bi pantun yang tu atau ya apakah ya tema syukur ya. Saya rasa agak atau bersyukur. Bersyukur di rezeki di atau seorang nawar pagi ti. Nah, syukur ke di penyihat atau tu saya terjaga sehat. Jadi bukan masalah ke dengan tu bersyukur. Jadi harap pasal berangan dapat ada bersama doku ti untuk nyuang segmen tu pukul semong tuah tengah hanu ya. Ayo sama petugas ke nudu sobra pengaji tu dia petugas tiga itu pak sungguh menoh radio tetap ke on aduk kata pun ada ngaji terlebih saat beringan dia suka ngaji tu koi bi pantun jadi tu kamu tiap pukul semang pagi bersama tu koi namun berkira ingat di arahan yang suap bi pantun mak gerasa rasa dapat ke naik pantun dengan baik tenang berkaitan dua tema atau pagi tih tema syukur ataupun ruar sinoh dapat ke berkursi pantun dengan ke Facebook YFM Doyo ataupun pukul semang pagi tih dapat dia terus telefon ya ke nombor 0-2-2-5-0-4-3 ataupun 2-5-0-5-0-0.

0: Tapi aku update baru kalau pantun.
1: Oh, balai dengan kati boh tadi pantun. Maka cuma pagi ku ajawin.
2: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
3: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
4: Baik serian, singgah dah kakai.
5: Anak topong di sida jempian, anak sidat, ni perang.
6: Dukun-dukun patang, rasyuk tumbang di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
7: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatun sampai di botong.
8: Digaduh asyongku, kadang-kadang. Natong onak kobok mokat hujan.
9: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami kodak dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otok Bipantun dapat ngoji setiap anu dua so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05 Mei 04.

Okey, jadi nanti ya lagu pengibul tu buat tinku ya di pertama ada kumpulan Krister. Okey, jadi ini nama pukul pria sengah pagi tiak. Jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngocit program atau di pagi ti ya program bitoya di berpuluh ada bunyusun ada penerbit Eleni Jimon. Jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngocit.

0: Selamat pagi, anda duduk balap pengajit YFM Bidayuh. Pagi ti dengan bersama dokok lagi dalam segmen Bitoyak. Pagi ti aku ya interview di Naan, ni ada puluh butan. Yo Encik Barin anak niat, mau kau sawak ingat terlibat dua puluh butan ti.
1: Mereka nak sawak ti baru mau sawak kelima, lepas sawak kelima sawak ti dua butan ti. Jadi kilit ni nanti ti, lihat tu ya butan ti.
0: Oh ni ponai puluh butan.
1: Karena aku tu macam aku tinggal di kawasan bau tiada duit yang naik tanaman hutan tidak lebih kepada kelapa sawit tau. Jadi aku menongkah arus nyanang ni aku tu ada aku terus aku rasa aku kan berbulan sebab aku tinggal adin hutan tu memang kurang maksudnya dia permintaan melebihi pengeluaran sebab hutan memang kurang di bau eh kawasan bau tu memang hutan kurang tu lah aku bersemangat naik ke hutan tu.
0: Butan oni di pulau inganti.
1: Butan ti bogo jenis ya, bisa-bisapu contoh kada pandan ogi, matak ogi, mawa ogi, butan tradisi atau orang Dayoh no di Begatung no ogi. Kemana ogi lepak jenis, kelima jenis butan ti. Deo tertumpu pada di jenis ya, memang bercampur-campur.
0: Oni tanah disesuai nganyak pulau butan.
1: Butan ti yo jenis tamo pokok nyalang jenis plam ti yo. Dei kisah tanah mana ni, jangan tanah no terampau banjir macam kena rendam segala masalah. Tidak kalau dia berendam selama sebulan loh tak jadi masalah, tapi kalau melebihi 3 bulan direndam memang hutan tidak boleh jadi, memang akan jadi tongon nepi tiga ataupun joko bos terus. Yo dia pilih tanah hutan tu nih. Yo untuk hutan tu memang mana-mana pun yo boleh hidup dengan sehat.
0: Waki gaya betul pula hutan.
1: Karena hutan timur itu nak dilingak di tempat-tempat baru aku dari khusus aku bukan yogi nang khusus pasal penambahan kelapa, tapi aku tinggal di internet deh. Kemana jarak antara tongon butan ke tongon butan di paling tidak jenai 20 ke 25 kaki supaya apa belayu ayu teh di daat ni no dayo bercantum tu di kanan bukon. Jadi mungkin mau terlampau rapat mungkin butan mau jadi tak sehat deh. Jadi mesti yogi jarak aku tak kelapa sawit ya mesti yo 25 ke 25 kaki antara pokok ke pokok no no yogi jarak ya itu di sebarang ni bayi sekesi dok ya yo mau tongon demo deh paku butan dari yogi dan itu dong teknik penanaman ya yogi jarak tertentu.
0: Kau ingin ogi mitiak skim butan tu so Jabatan Pertanian ke so Pertubuhan Peladang ke?
1: Buat pasal adin untuk bagian bau menurut maklumat saya memang yo skim butan doi di bau tu yo lebih kepada kawasan Rundu dan kawasan Semarahan kan sebab yo memang kawasan penanaman kelapa. Jadi untuk yang menyelim mitiak pun kena melalui yang melalui Jabatan Pertanian kalau yo sarukan ke bagian kecil ya, untuk bantuan yo perlu ogi kan yo di na yo dicek. Oh ni masalah-masalah kenapa pokok no jadi dawat ni jahat dia cek daat ni no muka dia muka bangka mak mau gi lai muka dia yang menguntungkan lacun no mau gi so Jabatan Pertanian bau kucing muka dia disarukan ke Jabatan Pertanian bau tak dia maklum dia tak gi gi
0: susah ke pulau butan so ni pulau podi ke pulau jagung ke
1: bunyi kira butan ni sebab yo tanaman jangka masa panjang pulau butan ni payah pulau je ni torat ni bertumbuh ke cuma apabila motok pulau suka-suka memang senang, tetapi apabila melibatkan untuk jenis untuk menara tangki, yo gi risiko-risiko le tapi sebab pembeli yang bogo, yo mula ada musuh no, mau sakat tanam suka-suka no musuh dia kirit ne, bukan no pemiranya mau tanam secara bogo positif, mana ada musuh-musuh no contoh pada tentang sini daya tengah biak kan kelopa, mesti dia mau urat-urat mesti dia mau mesti le, yo lah eh kaso sukum no do, kaso dowot muno, no tak bukan dikatakan tak berapa nak menjadi no. Jogi, ini nama musuh-musuh parasit mesti. Boleh tu, yang puluh biasa-biasa aja. Tapi kalau ada pak balon bongkok, mereka jadi macam eh, tak tahu nak kudi. Ya, yang tahu ada masuk tu, nih. Boleh lagi musuh, ya.
0: Kita tinggal nak mengelak musuh, no. Saja, no.
1: Punya, no. Boleh untuk dipakai. Pakai adi modelnya dua ni, yang barang, no. Dia tu, itu, kita mesra alam. Modaya nak buat tangan. Biasanya ujian jangan ubah bangga. Mereka bahasa saintifik ke Malasyon. Lalu dipakainya nasihat supaya serangga-serangga no jemputan doli atau tidak. Mengipit memang perlu. Nyekan Malasyon. Nggak mau ayu. Bisa ada hal. Mengipit memang perlu.
0: Butanti ingin jual daki.
1: Butanti sebenarnya menyendap. Pasaran cukup senang. Sebab gede-gede. Tentu di pasar bau. Ya ayu munuk memang ya laat. Laatnya. Kanon dotoknya. Nang kudu di laatnya. Kudunya mau tot-tot-tot. Ya gede aja. Rajin no marah nyenai aja. Sebenarnya pasaran dia susah nih. Contoh macam seperti ya Christmas mungkin kedua-kedua ratus kenapa untuk buat geminya hutan tu pasaran senang sebab hutan nanti permintaan melebih pengeluaran hutan sebab masih duitnya dinaik rasa duitnya dinaik ayuh untuk kenaiknya untuk dia ayuh ini tak mending bau
0: dikubandingan ti kudu ratus setengah hutan tu pulangan
1: nah, murah kan tu pernah lebih simpul tetapi kawasan bawah ni orang ber jadi kawasan takungan di itu jadi yang mau kobos jadi nasib baik tu dia kerajaan mau jadi sawak menaik sistem perpajakan anak tu pembesian tunggal anak jadi aku mengukur ke pulang di bawah kau mau yang nak keseluruhannya kurang lebih seribu nak juga lebih berang itu lah mau yang ratus orang ni siap ni di pulang ke bau nak kira di bau ni mau yang masuk di bau kurang lebih seribu orang ni.
0: Benih hutan ti ingan milih so pasar ataupun milih so jabatan pertanian ataupun so daki?
1: Tan di punan, benih menyikai di pokok ni. Ni otika, ni sadong ke di batang sadong. Ni silap di batang sadong, ni tanuk, ni pokok hutan. Kul semua lah, so ay so batang sadong, hampir semua eh. Saya lebih tiap hutan-hutan yang pergi cukup kuat eh. Dia mudah cukup kekalan dia. Kau mudah kak batang sadong, di milih tanuk.
0: Boleh ingan tanon, baja ni dipakai ingan-ingan ngabok hutan ti?
1: Aku sebenarnya pasal pemilihan baja dia aku. Jadi aku sebab aku cuma aku bergantung kepada internet ya, baja ni dipakai tu. Jadi aku pakai masa yang lagi tipik nanti ya. Pakai baja pokok ya leh. Sekian baja pokok. Bukan bawa membasit. Sekian baja buah. Saya lihat dia tu lebih kepada ini tu leh. Galuak je. Ini galuak. Sebab ayo jadi wang sabahan tentang besar yang baja ni pun ini galuak ni. Ganda pun galuak. Pakai galuak je. Nanti kamu pakai. Jadi itu kita baja ni. Dua pandangan talangan yang lima omah-omah naik kerja dua dengan jadi orang jadi semerahkan ya petang sadung tadi apabila mak ayuh mau pakai taruak ni bisa ni akan baca aku ingat ni pakai pakai taruak
0: start 10 noga berbuak kudu sowak ni
1: dia ingat baju pun tak matah pun tadi kudu-kudu tu lah ni dia tu dah sowak ya dua sowak setengah mau berbuak cuma butan ini butan matah ni memang yang rajin berbuak ni mau butan pandan mana macam ni orang butan mawar pun jenang yang butan mawar tak kapal daya dia tentang lah masih tahu soal tengah moyo bukan matak bukan dikotik memang lah jual buah lah ya pun kotik kita mohon membuat ya pokok lagi buah sampai tengah tanah
0: ini beza butan matak dan butan pandan dan butan debokon
1: beza ya oleh budak jenang saiz eh budak butan daya omah lah oleh menyikat di jang mau buat eh butan pandan di yo dia tak pun bisa pul tak tahu bisa pul dia mau dia cepat pandan dia mau tukar jadi butan debokon butan mawa di kapal untuk lah oleh yo suka bukuk buah eh memang yo bukuk buah eh tapi saiz kecil muka no bukan masak tu sama ke saiz dia bukuk dia ayu dia pakai bukuk dia mau butan siak dia no ni mate kurang lah kan butan ni mana macam orek no dogi dia untuk menangkan siak lo no kurang permintaan kan no mungkin kena pakai cubatan jadi aku pasti ya pak kurasa no sibi pak no nindi dan adiknya tuturaan sebab no nyikirin butan siak lo butan orek no jaraknya juga di pasar cuma ya untuk perubatan di kanal di tempat itu pandangan masing-masing itu.
0: Mungkin ke butan matak tu isinya lebih tebal so butan sia
1: isinya no ini kadang-kadang isinya tebal jadi piitnya kurang no kadang-kadang ada butan-butan dan matak mungkin kan pandan emawa mungkin kan isinya tebal yang lebih kepada lesantan no buat luak ni kan ni no buat anu pit ya ni no shit no tobal jadi bolu no jadi pit pit ada buko ni ada lebih suka butan kena nyunam buta pandan ni yo kan ni no bolu ayu pit no buko buko no butan daya oma di tong buat tahan ni butan asli to to ubro no memang buko pit ne ni no bolu no ayu yo buta modern lagi yo isi no tobal tetapi pergi tadi buku mana baru topik di sini topa tapi itu sih yang lebih kepada untuk buat santan lu.
0: Oh ni harapan dengan tuju ada pulau hutan.
1: Masa ada itu harap lah buku lagi deh dari suji tua dari tanjung hutan dia kuniak di buku apa mau pergi ke taruh panah ane musuh di kuang dari hutan sebab hutan dekat saya ni pada pertanian atau naik pertanian naik yang nampak comel, melihat pemandangan yang bagus, melihat atau menotar dengan nggak buah menjaga dengan kemas berarti bersih jadi untuk menotar itu macam terapi guys mana jadi harapan tu supaya harapan di pokok lagi deh pokok di pokok air suah buruk tak supaya apabila ada yang pokok buruk yang mau buat ada pemborong ke, jadi ekspo hutan ke, ada oh di kawasan bau pokok hutan, jadi untuk pasarannya lagi lebih meluas. Bila alat aku sadik gitu je, pasaran bau je lah, kede-kede itu no, tidak ada tanam duduk. Arab moga no, pada dinang gitu no, lebih pokok lagi ya, tanam kelapa di sebab yo le no, no pabila tu pokok puluh ayat, yo kan jadi macam secara terangsung nangka promosi jadi sonang. Pabila nya nyebut hutan, ya buat nang bau pokok. Jadi dia pabila nya nang nyebut hutan, jangan seberahan batas adong pokok. Tak dapat yo pindah ke bau lagi. Sebab tu adin yang mau pokok buah kapas sawit tu sebab tu adin hutan besar lagi tu sangat besar yang order tu Johor ataupun tu bagan tu majung kat untuk pasar tu so Indonesia. Kiranya tu pokok hutan tu jadi dia akan pandang ke bau. Bau pokok hutan di bau. Doleh harapan ni. Ya harap tu sadi untuk di bau lagi cukup.
0: Benar-benar.
1: Jadi tu sama-sama naik, sama-sama tu. Lahir ya, tino
0: deh. Yo, terima kasih ya Encik Barin Onak Niat. Ino tiye interview ku bisa mah dua Encik Barin Onak Niat. Tapi sama lagi dua segmen betul ya dalam minggu bau.

Okey, jadi nanti ya tambah sama-sama ngecerita program Pito Yak Tua pagi ti. Yang program di berpuluh ada menyusun yo ada penerbit Helene Cimon. Okey, jadi kira supaya dua mas mong cu minit ada ngeri pukul semong pagi. Supaya dua mas mong cu minit lagi atau ada ngeri amurut ke dalam zone interaktif yo. Yang ada program live jak atau bipantun. Tidak dapat tengok cerita setiap anu dua. Sepukul semong pagi naga pukul semong di setengah pagi. Jadi sebab ini kerana kursi dia info IPU setakat pukul moyih setengah pagi itu ada ki daruh kawasan di Sarawak rekod di takai itu sehat yang Sri Aman rekod 170 di IPU di Serian 154 2 di Semerahan 120 PRI. Jadi kawasan di Bokon yang di takah sodang-sodang. Ya, jadi dah kembut ya dah pagi ti atau dia bihibul bipantun dia pakai ya, tema syukur ya. Ha, jadi saya beringan di anak suap bipantun ataupun minggu lepas semua dia nyusun pantun dengan pak dah support dia apa itu pantun dengan ke Facebook tu ataupun dah support dia telefon minggu lepas. Okey, jadi minggu ti dapat kami peluang dapat ke apa itu pantun dengan ini terus ataupun pukul semua pagi ti patah-patah terus telefon ke konti ya. Jadi sini dapat sejauh dia bipantun. Ya, seperti peringan di grup naik kerja pengundangan ataupun tiga itu mau memang mau poyak dia sebab so awal pagi jaya mesti naik kerja pengundangan adi ni ada mau dapat nyenang mau putih berdosing tak kini mungkin dia kuasa dengan mau pari ke body dia mesti guru berehat mesti ngupi tiga itu dapat ke bersama naik patu dengan atau bibul bepantun dan begitu sama dengan tu ngibur peminat-peminat setia YFM tu yo. Ada bisa saat peminat pantun di tiap-tiap minggu dari perpoto tengok je tetap pantun ya. Ya, jadi ragu bibul tu seterus pagi ti sarahku so Dr. Frank.

Okey, jadi nanti ragu menghibur rasa penyanyi Dr. Frank. Jadi kira supaya doa mas nemong di minit ada toria bersama toria mulut kadang zone interaktif yang nak program live aja atau bi pantun. Jadi dan belanjawan persekutuan 2020 jadi peruntukan persekutuan untuk negeri Sarawak mau ditambah ke 9.2 bilion ringgit saat sewa 2020 jadi saat sewa itu peruntukan persekutuan saat Sarawak ini 9.5 bilion ringgit yang ditambah di poin di ya bilion ringgit saat sewa bau. Jadi dah kebut ya atau bibur bipantun dah bagi tiga pakai tema syukur. Syukur di penyihat atau doktor sentiasa sehat, sentiasa gurinas, sentiasa dapat motaka turun ataupun sentiasa dapat di muna kroja. Arwah saya nak bersyukur juga sebab sentiasa gigi rezeki ya. Jadi maka buat terus bersama dengan ia ataupun yang beringan mogi pantun dengan pagi ti patah-patah selepas itu ke Facebook rasmi YFM tu ya aku support bahasa pantun dengan ino so pukul sembang pagi ti ya. Okay, jadi ragu minggu buat terus pagi ti yo ragu sebengah di ogi bermiti ada dengan tadi ya. Jadi agak pada salam di ruangan Facebook tu pagi di Yana Nur Nur Atika Yana selamat berpagi pinga-pinga YFM daya harap kita semua sehat terasa dan uiti salam manis semasu JB request lagu dari Bujang Serian masuk BBG tenang ngibur kita semua yo ragu pinggir botol seterusnya pagi di jatuh sama Bibul yuk dari Bujang Serian so BBG.

0: tunggu. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mumurat ke zaman tu. Jatuh semana-mana masing. Nggak asing-asing di bawah. Eh, Jess. Mau puan ke dah? Sumi ya, kukirin boton sana no. Dia pogah mun boton manuk kenaring bomu.
2: Boton mon apa no?
1: Ido. Sebab itu doi boton aku dah nak buat mo. Aku saka iya ti memang ogiman kayu doli yang no. Momo rusak dia dengan dono tia.
2: Oh ni bi, ke doli yang no ne? At kayu ke? Udah bata di mana no? Pak mu mas bas barang na punya ne? Yang tu bampok is dia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul betul punya ada ruas gua. Batu hidoh ke puana.
2: Mumak masih masam ne? Masih muti ya?
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah, pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Meninggal botol na bonal-bonal.
2: Mak sebarang-sebarang dah punya. Kalau tiap jangan ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teh kotor dah apa mu?
1: Eh, bah, sono. Buyo ada nyaman ti. Eh, jat tolu adino kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua itu, itu nyaa aja kau jangan cina. Itu hanya dengan botol yang pilih pogah tu, napa nyaman batu na. Sebarangan sina, sikitnya dia, nyasatnya dia, botol ku pilih setegah jelebu panjang. Puan ke doh?
2: Yo yo, ada jelebu, cus, mana cie?
3: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu?
2: Jelebu, minta maaf.

Okey, jadi nanti ragu penghibur tu makin tu yang makin suka so penyanyi tu Nadine. Ha, jadi Adin mau pukul semua orang pagi tu ya. Ataupun mau morot ke ya dan zone interaktif jangan program live jatuh bi pantun dapat tengok jit setiap pendudu pukul semua pagi nak pukul semua di setengah pagi. Minggu ti atau ya, bi pantun pakai tema syukur. Panu ke umah suam pagi-pagi pari mo'ot bidapot penyamun. Ondu duo menog lagi oni di kajot nejak tobi pantun. Tugu tas murut kai-kain, tugu jati naik tahan sakul. Minggu lepas temai rajin, minggu iti temai syukur. Ngibun penyamun, ngibun ne mamu, mamu di orang nejak atun doyo. Nyusun patun, nyusun pagu-pagu, pantun hiburan pakai sida budoyo. Pinyan pota abu merangar oyu-oyu bitabum takar betawa. Ingan dipoyak patas le suwa. Suwa bipantun mak le dasa-dasa. Okey, jadi nanti hepat tangan pantun semengah setau pagi ti. Sana sobringan di hagi bersama di koi pagi ti. Dan segmen ia dengan di aran ya. Ia naik program live jatuh bipantun. Dapat dengan ngojit setiap penuduh pukul semang pagi. Nogu pukul semang di setengah pagi. Kita dapat sok berangan dari ibu rapa kita, baik berangan dari naik kerja pinggiran dengan di dang bori, ruar bori ataupun di tempat kerja. Ataupun jika itu guru aru agak guru di meja kopi baik di dang bori ataupun di kedai kopi pakai sungguh mana radio tetap on sebab perayaan ngaji atau bipantun bagi ti. Agak jadi mak kita rasa dapat terus sampai tempat tu dengan ke Facebook ataupun apa gitu dapat terus telefon ya ke nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-2-5-0. Jadi teringat Facebook tu apa gitu yang nak pantun sebungas apa gitu yang nak so Nurul Atika yang nang kerja kontrak megau belanja ninan mirih barang dapur syukur tibu lagi sihat pimudip aman asung pun senang. Ya, terima kasih Nudu Anuru Atika lagi sama Dato' Pagi Ti. Pantun sebunga se. Ya, sama pagi kan Nudu Puan Nimoy. Tak harap Puan Nimoy. Ogi idea kena naik pantun tiak. Dapat dia terus sepait ke Facebook tu ataupun ya dapat kena terus telefon tiak. Ya, selamat pagi kan Nudu Henry Bali. Esok kupu abang buak. Ya, selamat pagi. Selamat pantun. Nudu ingan dua suak geng-geng awah. Dua fan club sumuk linas ini. Ya, terima kasih. Selamat pagi Nudu bye-bye konten. Sama Roto. Selamat pagi kan Udu Durin Gubes. Selamat bertugas. Happy berpantun. Salam damai. Ya, seterusnya selamat pagi kan Udu Sino El. Selamat pagi. Ini Abal. Semoga sentiasa sehat. Senyum selalu. Yo, jadi mak kemut sentiasa senyum. Yo. Biarpun teman bak begorot. Biarpun di awal pagi ti. Mau asal ngetang meradang. Kini meradang di sukun. Kini meradang di anak. Atau meradang di otop. Kini sebab soti aja kemut-kemut. Sejak sungguh penyandang mau nulis sedang buk dan kertas tetong lagi gabang di komut sungguh punya nang mau ruas bori pasal ge pali lagi. Ya, jadi Sino El ya nang selamat pagi nudu bala pengaji radio by FM tu ya pagi ti ya nah ya mai peta salam ge nudu fan club semua gelinas di sepakan ni ya nah di kota pengajit-pengajit tadi bukan yo jenang semoga su atau terhibur ngajit pantun dang bagi ti jenang lah ngajit lagu jobong aku jobong demu ini sok pilih penandu ya terima kasih. Okay, jadi seterusnya aku ningat dia sini dengan tu dia gi pai ta pantun pagi ti nanti es bunga seti esok Nurul Atika ya terima kasih. Jadi seterusnya yo no Sebastian Lotai yo nang selamat saya DJ yo nang ni kabar yo nang salam bi pantun yang agi dua pantun. Okay, jadi pantun semoga sesok Sebastian Lotai mekat pagi adi mekat kerja adi mata kerja ngopi di kedai bisina rasa bersyukur sebab tak ingin mau busuah boleh mata kerja ayo mune bayu itu aja lebih lah itu hanya kerja pun nyandang lemah-lemah sejak ayo mai. Ok, jadi pantun kedua ya na ujung minggu penuh-penuh ke pasar bau di ke pasar bau boleh sesak ran semedang rasa bersyukur sebab dah benar sesat mun mau sesat pakailah GPS. Betul gak kuat ke? Buat nak dapat sesat buka lah handphone dengan map tu mai.
Okey, jadi nanti antara pantun nanti sempat kubasa dia lagi dengan topai tada dengan ruangan Facebook topai gitih. Okey, jadi untuk bihibur dia ngaji lagu penghibur atau satu rusa topai gitih semadi tu ingin peluang duduk seberapa pengaji topai gitih nyusun pantun sama ada yang lain ke Facebook topai gitih ataupun raan telefon dia lagu penghibur atau satu rusa topai gitih yang nasok penyanyi kalau degar sekena Dok Madin.

0: Okay, jadi nanti ragu penghibur tu pengirin dua tu rimpas so jo sedih. Okay, jadi kira supaya dua semong lima minit atau ngara pukul semong setengah pagi. Okay, jadi mau semong lima minit ya untuk dan program live jatuh pi pantun. Jadi kena dina kuti ya mau dua naan tia dengan tu mau gi pai pantun pagi ti mau dua naan kita ya pantun di mau ko basai. Okay, jadi ngan dina atau semang ngaji tadi dengan tu di gi telefon pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Halo bro, selamat pagi.
0: Selamat pagi, ketua awam di SM. Ani aga.
1: Ani aga bro.
0: Bagus-bagus, sehat.
1: Sehat ya. Okey, mantap bro. Pagi hati, dah pantun bagi bro. Cuma dua saja sebab betang bergorot.
0: Sedang, dua pun sedang.
1: Okey, aku jual. Okey. Okey, awar isian isat teban sakor. Teban sakor yen pulun nak kopi. Baak begorot rasa arek jager sebab bayu di ruah ngopi. Okey, nombor dua. Syukur-syukur terima gaji. Terima gaji setengah mati. Gaji dongit. Gaji dok terima sok okey babi. Isan-isan api aku cukup bersyukur sebab aku kirus ambun pagi saman ngupi-ngupi. So aku anggit nang salam ke bro adi Aun berkonti Madin dan salam harap do sihat-sihat selalu ceria-ceria selalu adi sab tolong ikut mana balo geng-geng Allah kau mana balo peminata-peminata pantun di YFM beraya kat dikit-dikit di dega kambut Amang Padel brother komik single dining single L simuk bling nas kau mana babai Jep, ada nada na bara kaki-kaki pantun. Dem sudah ringe aku ngiat na selamat isan son ka sopreg. So harap bara senang-senang ceria-ceria ka sama-sama ngiat na pantun tak di sama di angan call county atau ngiat di messaging di live. Sama-sama ada ngiat na anida ceria lah. Ayo na YFM beri ya tak. Nggak cuma dia tak nyokong YFM Beraya tak ada mesti hari ini. Terima kasih Kak Mena. Selamat isan-isan. Okay, bye-bye.
0: Okay, bye. Yo, terima kasih untuk Ketua Wah Meda Sam. Okay, jua dua tengon pantun tia. Jadi, aku milih ni tengon pantun eh. Yang pantun sebunga saya tia. Tiba-tiba nak sebut temuh jegel nanti ya. Itu aku balas pantun ya. Jadi, harap Meda Sam. Aduh, bersama dengan kau ihan nak nyong segmen nanti ya. Okay, jadi aku ingat dia sedingan tu seterusnya dia lagi pada pantun ni jenuh seterusnya so mami cikgu Esther kini tengah pantun di saya yang nak nak bintulu singkap terjakar si bayu nak kampung kedep kita mudip mesti bersyukur abak persoal nasib ada jatuh benar bu. Yana pantun seterusnya yana so tiang pako yanang tongon koyuh bogoat ogi sak agi syukur tumbuh dibingun. Bersyukur dan idip sentiasa sehat sak malah bucul dua tangan. Di tengah pantun desa ati yang pakok ya memang tu memang guys saya bersyukur lebih dalam keadaan atau sehat. Menjadi atau sehat pun tetap guys bersyukur ya. Okay, jadi gi taruh tengah pantun di soku berkaitan dua sentiasa bersyukur dalam keadaan tu supaya sentiasa sehat. Okay, jadi yang nak di pantun sungai di soku ataka perigu di daun jobul jobul mampu mit sonya tiap ondu aku bersyukur bersyukur aku arit berdoa bijua berjajak di batu pat bijua koyu bijua getukat berdoa supaya sentiasa sehat berdoa paguh idoh di jaat. Okay, jadi pantun ketaruh yang nak bijua tibodak rogais mongpat nya amit obo aku terus mokat bidaa ada pingomato sehat supaya idip sentesa berberkat. Okay, jadi nanti atau tengok pantun di soku sana so beringat dia pagi ti. Ayo jadi to bibul dia ngaji terago pinggir botol seterus sampai kita joget sama rami so kumpulan Hypersonic 2002 atau pagi ti. Minta maaf terima kasih prima so di helili.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan apa-apa. Sebab kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone dan tiap. Meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah siap ni. Atis pengobatan guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengobatan mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih kontrol. Waktu dia boleh kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana benar di masalah ti diharapi tu nyaman Nadine handphone selain handphone nyaman Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Okey, jadi nanti Ragu menghibur rasa menyanyi di Hailey Lee. Oh. Jadi supaya dom setengah jam lagi yo to di anak ke pukul semong di pagi. Jadi ngan de nyam tia moh setengah jam tia atau dang program live ja do bi pantun do pagi ti. Okey, jadi seterusnya tunggu aja tadi dengan seterusnya tadi di telefon. Hello, selamat pagi.
1: Hello, BJJ.
0: Hello, selamat pagi Senok Deni.
1: Selamat pagi do ingan BJJ.
0: Iyo, bersyukur kena pagi ti.
1: Kore, minggu iso dia deh ku juga telefon ne, ku di kubuhia nak. Ya, adin kan ku mau telefon.
0: Ya, terima kasih.
1: Pak gore in pastu nanti pas aku pikir, oh ni in buat pastu ni in tanong ke tiyo, in pikir-pikir. Kadang nak lagu titik sendora, pikir-pikir dulu.
0: Iya, benar-benar.
1: Aku nuk setoyak bi, pak aku mau ngajit, eh dia bi pastu, ku mau guru dia. Iya. Ngajit ingat di pantun.
0: Okey deh pantun tu bagi teh.
1: Dah aku mau diok di pada pisci deh teh. Sorry. Aku mau pisci dek pernah saya jauh. Biar tuan tu tengah tawo tu. Nak ke sadi tengah jit deh diok tisu seluruhnya ah.
0: Iyo.
1: Tak nyam menang tu dia pada berpantun sudah dan angkut ya.
0: Jak pantun buat tempatil deh yo.
1: Iyo. Aku tak nak lima uti.
0: Ya
1: nak otak sadik tu je ngaji senar tapi susutnya ada panjang.
0: Iya, benar-benar.
1: Aku tak salah nyata waktu nanti dia waktu kerja di sana. Ingat nuri saya senang dengan bahasa aja. Aku main pakai teki kurang rutin ku. Tak masalah birokan ni.
0: Iya.
1: Iya. Aku ingin salam dia.
0: Iya.
1: Salam lima uti di sini sama mu. Apa gadun? Ya mungkin salam di Cemuk Linai, Medesem, Cinoe, Ayang Boy, Bet Jawa, Amang Kadir. Amang Kadir bora-bora nak ambil pantun tak yo?
0: Yo.
1: Ya mau Ayang Boy lagi, Ayang Boy. Ya lagi, ya mau tak ambil pantun. Ya mau Ayangan, Puan Dolin menok leh, ini... Upuak sehingga, namun ni, sikat sudik, kemana.

0: Istih je eh. Salam dingin ke dalam mana. Dek nya nak tong koda kada nang sino eh le dek nya nak tong koda. Sorry ni gadik menak tong koda ko ke. Yo ngani pik anu bibiat mano. Mak kombu tu jalan ke nang aku dek.
1: Ya ke mana
0: ya. Dia. Yo yo yo. Aku ko mau dak mau main lagu. Lagu nenya lah nyuen ke sang yo.
1: Yo yo.
0: Nak tong sang kita yo.
1: Yo tes mah tong aja tu.
0: Yo, mbok mah mau main lagu lainnya ni ngak kemana tong untuk pembedingan tu yo bi. Apa boleh buat ayo mau bu tengah nak tok kau pakai. Nah, terima kasih mu yo.
1: Yo, saya kau main lagu nanti ngap joget yo.
0: Iyo, boleh. Aku mau dek kerja di paku tu je, mau oh di nonu tu je.
1: Iyo, okay yo, terima kasih yo. Okay, terima kasih Nodo Sindok Deni. Okay, jadi itu peminat pantun atau yo kadang-kadang gig guys buat bi pantun pakai uniti ada support itu nih tuang pada satu ya teh apa langsung mana. Terima kasih yo Nodo Sindok Deni lagi bersama atau apa gitu. Yo, jadi seterus pantun dia so aku bahasa dia atau kali ke dia. Okay, robot Jawa senang apa gitu. Dari dapat disuap bi pantun nih sebab yo di payment di Hospital Kuching. Okey, pakai semua di hal lagi ya. Okey, jadi seterusnya tengah jadi dengan tadi telefon seterusnya. Hello, selamat pagi.
2: Hello.
1: Hello, selamat pagi.
2: Ah. Ni lepas tu nak tunak aku pergi mengot na pitak, pergi ke muka mustat na bo maan ni. Lepas tu aku ngobrol dia tempat ni keluar na ang pitak lah wadup mengenai tunut ilop.
1: Yeah.
2: Ku bantu ni lah lagi ya mati.
1: Mati sambung lagi.
2: Buat nangka kena kuat tanek binubu naan dengan bela kaum ibu. Kita kena bersuku kerana kita selalu mudit sehat. Juga nasina Beni Arab mesehat. Sina sibuk kerana jejep dengan keluarga, family ya. Buat Jawa mati di hospital umum kon ya. Arab nyap nini berlaku lah sehat lah. Mang peden, bukot mang peden, baka pantu. Mati keping nak biya begayut bilagu Mister Komik mukot Mister Komik mang jet ya mang jet ti yang boleh mukot kader mukot pinantut lah pinantut mati ku malas dedek kuandori ting ebi berada tiat yang cun negini sesi yang babi katang yang elmet mati semua lah tondorin semua bela keluarga bela kita beda yalah kena bau pedawat ketua awal ngapun jodoh bukan aku mantut banyak aku dengar bana mati tepuk sebelah tangan ya jep ya betul tak ya lah dia handsome ya okey lah saya saja ya mati anti lagi guna pantun ya
1: selamat pagi sambung lagi.
2: Bye okay. Makasih je bye
1: bye. Yeah, bye terima kasih untuk yang boy mati sambung lagi ya okey kita berhibur pakai tema syukur pagi ti syukur ke sebab sihat syukur ke sebab pagi rezeki di moto soona pagi ti. Ya, jadi pantun seterusnya Yana so Lauren Mike Yana selamat pagi pagi yang kedua kerja kita luah magau rezeki ya. Tiap andu man oni de ada bisyukur selalu mah kita andu iti ya terima kasih nudu Lauren Mike ni tangan pantun pagi ti. Jadi seterusnya so si tinggal tadi bokon okey Yana so Rostina Rena Yana nga pagi ti aku nyamal bakul. Pagi ti aku nganyam bakul pakai simpan buah mutan bersyukur aku anu ti dapat nulis pantun taruh kerat saja pantun ti domni moyap bang sungguh menurut terima kasih kena tu Roy Rostina Rena. Ok, Sudah jadi selamat pagi kita duduk Zex di Viper lagi sama dengan tahu pagi teh yang nak selamat berpagi ya, semoga sihat selamat bertugas ya. Terima kasih untuk Zex di Viper semua nang rakan suap bi pantun dapat naik pantun dapat terus sapait ataupun dapat terus telefon ya. Lagu pinggir portal seterusnya pagi teh dayung bedaya so Stanley Kari Majok di Wi-Fi bedaya gerak bersama.

0: Segmen Yengan Diaren Bangandu Sopukor Pii Isan Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Ja. Lagi bayu ada mana? Mampu no nengurut no. Nyejek kainan mungset no. Dip ngam malak-malak. Api-api kantek ne. Ngan kaim rati. Kaim puan kayu na aninya.
2: Kania ni kada binaji emu damu. Pari je nya daru-daru da jawi kenaan. Ira adep mudip lenge. Mudip siasi. Bin yang sungko nyumpah adep puan.
1: Geti mtu bang. Tubak mati jay. Lagi bayu adep maan. Maruut ne. Majijek ne kenaan adep. Beken ada nak nyuci kajak ne. Masu api-api kena mana mati.
2: Asih dengan adanya je kayu naan mudamu. Iya, aku sedia kayu naan seet mati pun. Peliamu tak menang aku je kayu naan mudamu. Pari je nyangai kayu naan nadep.
1: Anyap ku menangamu. Menang subi aku mati. Puli puno ngiruun pingat. Nira maan seet mamu. Pari raya nyapu. Ngomong pramin ka. Gula tia nebadamu. Ngan puri dari mangeh mutika.
2: Mudamu aku dah sedia kenaan. Aku dah cikait. Semua kaya deraminti. Semua aku dah ngurus. Puli amu tak menang kuri mangeh ya. Panai-panai nyana amu. Subiti kaya dengan atia kan amu gantubek kan. Pagu memudip derangita desing kepak ramang subiti beket nampu anak bihamin misi ya.
1: Pakuang ramin selalu berasi. Subi pun agak nama nege. Numop ka, sinapu ka, sen namu.
2: Kayu adep ni seet, mencari ada salah. Adep mudip tetunuh tanah. Mana subi kai murid deramin adep. Masu api bener jalan lagi. Ira buncen nyirot derungan semen. Amu damu.

0: Okey, jadi nanti Ragu menghibur aku cuba ngeso pilih penandu. Ya Ragu di ke BBT ada Asino L dia, jadi harap ya terhibur bagi ti. Ha, harap penyandang ya support suap bi pantun dan bagi ti dipakai tema syukur, ya noh tetap gap syukur sebab bagi ti atau ogi rezeki ya. Pakat batuh pakat ge gimari gimari bosi ya gantun tangki. Tiap ondu aku motak bikuri, odi bikuri, odi karik rezeki. Nikon tangki terus ku ngusi, ngusi sekali esok dang boli. Seon rezeki samah bikusi, bisu bikusi rezeki rawang dibori. Odi kebaki yak minih sakur, sakur bauh pakai kariah kubur. Ogi rezeki samah bisyukur, bisyukur supaya arit dihibur. Nanti yang taruh tengah pantun di soko sana sobringan dapat gitih. Ini adalah program live ajak Tobi Pantun dan tipu ni jam setengah itu terus berhibur. Jadi ingat ini tengok aja dengan terus dia di telefon. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi dia guys.
0: Selamat pagi semua kelina, Sonia Bal.
1: Pagu, tak seperti, tak seperti, berkoduh kasih, berkoduh kanih, mau mudah mata.
0: Tak seperti, tak seperti, nyunyuk, mau melanggar sakil tu.
1: Iya, tu tuang kadang dengan nak action je. Okey, DJ, ni apa ringan?
0: Bagus, bagus, sihat.
1: Okey, tak terus je pantun ya. Sejak seorang batin, apa kon ya lagi.
0: Iya, okay. Terus yang pantun ni.
1: Aku mitsaku, kaiku kuliah syukur. Pemban ponu nyukat orat, nak dang sakil. Ponu-ponu bilang konu kaku kalik ejeki. Ku pikir selalu disyukur. Nah, demo dua, hai. Kuyak bolas, sepul bolas pulut. Kai naik bubul, asong laan nyak mane. Mane gemak kira sepul, bisa pul. Syukur oni dogi. Oke.
0: Okay.
1: Yeah. Ketalu, hai. Pak-pak api, sagu angau-angau. Pak man, tubik dan besen. Pak sugu-sugu, eman, na eksen, makin dak angau. Makin dak angau, makin man dak besen, makin dak angau, ya. Oke, okay. Iya. Madang ikan boku, naik samar sokul, kumbiat pau, kumbiat boit. Mara bisukul natok jaman no uwe. Man, man sama tubik saro dua sagu.
0: Mm-hmm.
1: Titik undak tino DJ balaseyo. Tak tipotil ti. Tak tipotil nganku ngajah tibulit. Lalu tumbang bekadang dang besen. Tak tipotil bukan sebarang tipotil. Rubat na eksen lalu obo ngajah ada obo. Lalu bekadang obo ngajah. Oh, ni RCT DJ, betul ibu ngajah sebab ini action.
0: Tak aku ngatu lah.
1: Okey. Boleh aku ingin salam ya?
0: Ya.
1: Okey, aku ingin salam ya. Duduk susuk pada dengan Depen Club Sembuk Rina, duduk DJ ke, mak kombute. Duduk pada Madi Ayu aku di daerah Sondi, lesa dua. Peran Raja, Peran Si. Biar lagi anak Soma, no, aku adik ke COVID, so dia aku dapat anak penyanyi dan yang palik dengan aku palik, no, adon Timin, Timin ke? Timin ke? Adon. Salam doyoh, mau nabi ngajit adin.
0: Mm-hmm.
1: Senok Torom, Ajina, Nitik, senok El, senok Ayang Boy, senok Denny, dek kurak-kurak hati pagi tena, adon, dua seh, mau buat karuk, mau kos seh. Dua susuk beradingan de pokon Rina Tambi Encedo Jerajebi Merisarup Ketua Awah tu pemantun pemantun de pokon obat Jawa obat Katang dua si de pokon lah dedik ku tuang sopo tak kate aku mesti lagu palik dengan ku palik deh. Mudah-mudahan cuma atau pun onda kan ngaji tetiak lagu teh yo.
0: Iya, tetang ngaji lagu na yo.
1: Ya, okey. Sama-sama tunggu DJ. Thank you DJ. Bye-bye.
0: Okey, bye. Terima kasih. Nuduh semua kelinas. Okey, jadi seterusnya saya dengan to DJ telefon. Hello, selamat pagi. Hello,
2: selamat pagi.
0: Hello. Hello. Saya ada telefon berapa pagi teh?
2: Mulu demi jam, ani kari. Tebok ikat empokku udah ada vision. Adi abang, ni je dekonti. Agap di JJ sehat tersun.
0: Sehat, sehat. Terima kasih, Mang Padel.
2: Oi.
0: Ani agak.
2: Ya ku kunci dia.
0: Ani agak, Mang Padel.
2: Ayo eh, kajun balah ani no. Balah dengan telepon saya.
0: Yo, yo.
2: Aku memang kalau pergi lain memang kaya mis.
0: Yo, terima kasih.
2: Sob, ani no. Rindu dengan DJ Jesma berpantut.
0: Yo, kudu pantut atau pagi ti?
2: Ah, bagus, sehat. Ti jamin bauh ti bo, kai jamin omah.
0: Oh, jadi jamin bauh lain memang sedih lah.
2: Oh, iya kan?
0: Sedih, mantap, mantap.
2: Nombor dua ni ti. Panu berubi di kampung Sungan. Buat mangga jatuh dua tiga buat lebih bagus kita ohi dengan oma dogi dengan bau. Yo memang aku ohi dengan ba.
0: Yo
2: ketika ni dia penuh senang ba depu dengan ti lepak kelakar mati nyikan kayu kuan dan ni nyanun na ni bo topik de nyanun na memang nyap nya sikin kudu duit de bank nyap memang ogi na sikin kudu nak nya
0: ya na
2: kudu sukun ana ba
0: oh yo
2: ye
0: okey ya
2: ah nama taru ni ti kalau jani ni bo ye ada lagu na boleh kah ada alunan
0: ah boleh boleh memang on
2: boleh ti pak jani ti bo ani bo tanang ami si joti ba kan na berayun sadu
0: sadu
2: mana pagu masih dengan tubuh dengan tubuh birajak dengan tangan mangga mana pagu madingan de bau anyap ngala madingan selau dema. Aje.
0: Oi.
2: Ah, itu lag sadu ti bo. Kayu ami de sadung ti ada batu ti kampung batu ti. Kami gi aku empat benua ba, kampung Batu Mawang.
0: Oh.
2: Ada ogi ani na Selebur.
0: Selebur okey.
2: Batu Bedak, Batu Pelepernuk. Aru benua ba mau pecah.
0: Oh, okey.
2: Dampat na. Ayo ti. Ayo kau pun jawab. Kaping ku nak dani appointment di hospital ya.
0: Ah, ya appointment di hospital. Dia dapat
2: cuma. Oh, ya ya. Harap na jasa sehat lah. Aku ogi ke appointment di klinik Pak Bayu tu. Kayak buan bau he. Sao bau. Buan dua.
0: Bagus, bagus, bagus. Periksa aja, taruh aja ke lepus dia.
2: Mituri lah, selalu mituri lah.
0: Biasa lah.
2: Nombor empat ni, ti. Bunga pagi, aji nuk umah. Sampai tok umah. Singa ngumit, buah mangga. Mana paguh mah program pepandun kita di daya. Pahi peminat de memang setia. Nah, mana kai DJ ya?
0: Betul. Pantun kepat.
2: Ada pemangan ne. Suwa bihis baju biru. Sagamun sekolah. Nombor non kopi, ogi gula. Dah masa itu diminta dari DJ main ni lagu, lagu debeganan. Steady babai, steady babai so ni na, Loni Timala.
0: Loni Timala.
2: Oh, Loni Timala memang steady. Sama dengan ani ani ani topik nanti boh DJ kemudku
0: topik sini ya
2: ah setia
0: topik anu tih ya
2: ah
0: tu pasti ada ngabuk dia
2: Ayo mati sambung lah.
0: Yo, mati sambung yo. Ya. Okey yo, terima kasih Nunung Mang Padel. Ayo,
2: terima kasih.
0: Okey yo, so Mang Padel jadi lagi abis mantun yang dah bisa dua ni tih. Oh, tih mang jalan tengok jitu. Yo, terima kasih untuk Mang Padel. Jadi itu dengan terus di telefon. Hello, selamat pagi.
1: Bang ku kemut. Pantu Mang Padel mati dia Mang Padel ya.
0: Ayo, mau timbul Mang Padel.
1: Cepat kumuna pantu na mati dedek beladen. Koyu Mr. Robot Jawa kita mukai na pantut nuti nak meni ponteng lah. Taruh lah pantut kujep ya tu nak aku sekejap lah.
0: Okey ayah tahu sing pantun.
1: Aku. Ira aja ko na tawang kumumot di pantut na mati mada si sumuk rena kigiru na. Penuh kerja. Gak enak. Penuh kerja. Gak endek pasal ku penuh jalan kerja lah, jalan kerja gak endek pasal damai tu, pasal damai maan maan bubu kita kena bersyukur ya Jep ya. Negara kita ti mudip aman dengan damai, betul tak Jep?
0: Betul.
1: Ni lagi ya, gak enak kede baki maan umi buah ni matinya, buah buluku, iya buah buluku, buah pau, kita kena kita kena bersuku, kita kena bersuku, uang kita ahi dengan kita mudit happy. Saya nyaut Bang Putih muna lah Jep ya. Coba memiliki hidup ahi dengan angka dia tu. Oh happy ya, semua kremos ya ahi dengan. Ah ku mantut ya. Pendera pendiru, wang kinet marah. Mama Boboy, I love you dengan si Mukrena, dengan Mang Padel. Siap na, mada nakikira ni, kita happy-happy lah. Mada belan pendengar pun happy. Geping hidingan, pagu bo, dap hidingan. Oi, medap. Ala wai, kini kita wai. Ini tujuh ku ati, hi, beladingan kepalit. Minta komik buat. Anti ha minta lagu Kirana ya.
0: Kirana.
1: Dapu tangan demba ada ka lagu mutuhoi kunyap kepi. Mesti lagu cik. Oh tempat turuk mawang aku ira mering. Ira bitunang lagu Kirana ya penyanyi. Sapu tangan demba saja tajuk enggak Jep ya. Mati belas-belas masak lagu anti ya. Bye bye Jep, moga Jep sehat, panjang umur, murah rezeki, naik pangkep. Oke,
0: okay, oh, terima kasih.
1: Gak enak gereja, ku ngendo doa, ku dedek belah Jep, belah dengan si pagula, si tiap-tiap ndep memang ndep sayang dengan ndep om ya, wang nyop sedih wo, ku om ya. Saya lah ndep bidingan, adep bidingan. Oke, okay, bye-bye, sibuk kemo. Rajit nyamanan nyop muji ke bayu ku mantut.
0: Mampu ya, pagi terima kasih,
1: ya. Ya. Makasih, bye-bye. Ya, bye.
0: Terima kasih, Nuduk Yang Boy. Dua sidoh tiap telepon pagi ti. Oke, okay, jadi seterusnya. Halo, selamat pagi. Halo.
3: Hello, DJ.
0: Hah, sambung lagi.
3: Sambung, memang sambung.
0: Mantap.
3: Mabengilayak bu jadi manuk tekukur. Map sekejap dah atu sukun. Memang kita setia dan bersyukur. Dan mama kita bersyukur. Sampai ada dapat anak sukun. Sampai tu masa ada nak sukun bagi cicit lagi bah.
0: Memang ramai ya.
3: Yo deh. Saat setia ada keluarga lah. Memang hidup bahagia dengan nani. Kayu kon iban lantang senang. Karu guru garanya mai. Ada nombor dua nyiti. ngayo mon aji nan binti ngayo arud sambil minti si ikan karau o baladingan amani masak atau bidapun boleh ka atau bidapun semasa gawai. Ah, memang bah masa gawai memang ogi peluang bah.
0: Iyo betul lebih tu dengan yang bogok tu.
3: Iyo deh. Ah, dah mati dah sorry DJ ya. Aku kemut anak salam dek balik dengan sekejap ya.
0: Ah iya iya.
3: Ah terima kasih demi DJ. Hello bro, how are you? Fine or not? Happy today? Nah, jadi ini ani. Sina, ni nak sina Denny, dia tak cikgu tu. Eh, tak apa nak dia. Semua kena saja. Jangan babai kena, sino L dengan sama L. Yang boy, bak kecewa yang boy. Happy selalu. Semua ping-ping debakan, ni nak babai katang di tepoi. Babai jeb dengan tayung jeb dah temang kain gambar manjat dan serian semua bala depekan lah Puan Dorin dah jadi ni boh dah baru dengan sini jadi cikgu kita mengharap semua pengkaping sehat selalu lah. Kalau sambung lagi mati pun boleh DJ ya.
0: Ya boleh mati sambung lagi.
3: Yo deh. Ikon peluang ke dengan saya.
0: Okey,
3: ya. Okay. Ana DJ.
0: Ayah, ya, terima kasih Nado Mang Padel mati sambung lagi ya. Okey, jadi seterusnya aku nak balas pantun di so medesem jajai gigi sebut pasal juga. Okey, jadi tih ni tengok pantun na saat medesem. Harapnya medesem aru agak bersama Nado pagi tih. Okey, jadi cak tu semang ngojit. Kede siam biji wajubul matek rokot di pundak sapi. Medesem mak nang jeger tiap berdapat tak penunggupi. Okay, jadi pantun seterusnya kali ini yang so mehan seme. Jadi kalau ada minggu lepas atau pergi telefon ke konti atau pada bahasa pantun atau pergi dipakai sina bigurung atau pergi sina biperoh ya. Okay, jadi pagi ini yang selama saya DJ tak babo gi sehat ya gerina senuati sebayu ko pantun ko anangin salam yang bara pimas madis di so gerung baik so jua baik sindok yang semoga saya desa dog berkata tepat. Mapuh dia asak doh semotor penuh bigawe di Betang Sebak. Tedok pingene dia tak bersyukur. Peroh i anak bekat so tepat. Okey, jadi request ragu joget nyender pesan so albino dan jazz. Okey, jadi memang cukup mencabar bahasa pantun di so mehans me pakai sinabih peroh itu. Pak Sugono terima kasih ke ya sebab bogo gemasa bahasa di dapat tok ngojit. Jadi kau dak di ogit teh dengan tu ngin di ruangan komen bagi ti yang good morning yang pi mio bisapug. Okey, jadi ti aku sebar nai pantun pakai sinap sepug ya doh ni so sub etnik pada yo di ogit di dalam kawasan Serian ya di puun orang ya di ke padawan. Jadi mungkin lagi nanti doi kepuan sinap sepug. Jadi tiap sebar naik pantun dipakai sinap sepug tiap. Luas sosi pangan dia ni tiap tiap. Okey, jadi dengan ini tu sama ngaji tadi dengan tu seterusnya di ogi telefon. Halo, selamat pagi.
4: Halo, bro.
0: Halo.
4: Ati aku angit nanti di pantun ah. Di pantun. Ati ka a young boy.
0: Okey.
4: So harap a young boy dengar lah ha. Okey, DJ. Terima kasih sebab pengawana sudi balas pantun ku kejah lah. Ha? Okey, jadi aku continue angit na pantun ka yang boy. So, kapasal si bulan meri sebadi. Jadi penuh rasa enjoy. Oh, ayang boy memang steady. Sering ceria-ceria kak suka-suka macam suara amoy. Tidinge ka Amang Padel.
0: Yeah.
4: Hello Amang Padel. Ani agak. Ha? Aniaga. So, harap Amang Padel sihat-sihat selalu. So, anyway, I'm hoping to meet you all some other times. And in fact, I'm looking forward to the pleasure of your kind company. Anyway, wishing you all the best. Right. Okay, right. Bye-bye.
0: Okay, bye. Okay. Terima kasih. Mm-mm. Yo, nanti ya. So, me the same. Dua sida telefon ya, pai tiga pantun dua yang boy ya dua Mang Padel tu ya. Okay, jadi terima kasih Nudo Sumringan tadi tetap kesetia bersama Nudo Koi atau aduk kadang program live jatuh pi pantun subih 2.20 minit atau dan program live jatuh pi pantun bagi ti dipakai tema syukur. Jadi sebaya tu bihibur terus lagi dan pantun tak seterus bagi ti tu bihibur dia ngaji teragu tu seterus cinta angan-angan.

0: Okay, jadi nanti Ragu bagi pun nyiring-nyiring remix Liza Christie. Okay, jadi kira supaya 2 masa bong 2 minit lagi yo untuk dang program live ejak dobi pantun. Jadi aku seterus bahasa pantun di so Brenda Za. Jadi pagi tih jogi taruh tengon pantun. Jadi yang selamat pagi, harap senang muon pagi tih bahasa pantun sampai tawah-tawah ini. Jadi yang nang pantun di nemu iti ni iti yang nang situasi adop saat pagi ti. Ah, jadi aku le ingat ayat tadi pun aku le nak nakit bahasa terlalu jak kayak sini aku tetap potil dia. Okey, jadi pantun sebungah di so Brenda Za. Bikudup bigonom di bak aos mun ke pasar anu aru suam ni ngarom-ngarom aku di aku gibaos paduhal boton komut kaduam adi haibih ina hai amo itu sebuah sebungas aku ngajitnya anang jepenang nyanang yo komut kaduam boton nah. Okey, jadi pantun kedua eh yang nuna tema syukur pagi ti. Okey, yanang Dewan podi ditun kasa gan anak itong kay nanutupay gaji iso doi kisa syukur sija asal sukup man pakai ha jadi ke taruh eh odi katoya mukua mawa guru digarak nuak pinbutan bisawa-sawa tia koi berusah syukur mana adin mogi karan. Ina itu hasa pantun di so Brenda Za. Okay. Terima kasih. Pakai memang kadam lah pantun mundi nanti yang mungkin keponai nyenang komut atau pakai kado beton. Okay, jadi seterusnya you know di kata pimiti so Eddie John Dylan Jordan lah ngojit pantun dipakai sinab sepuk. Okay, jadi aku model nyusun pantun tim mau support lah, jadi harap Eddie John harus gip sama tok pagi ti, jadi sama geng ngojit ya aku lenang pantun dipakai sinab sepuk. Mungun ke beratok pukul rimoh kamu dewan tawi nun sokmo. Moh kayo betul, mun kayo betul, mak ngan tawo sama prami dopta adi anu duo. Iti patun aku pakai sina bisa pug. Mun kira salah harap jenang Eddie John dapat ngatur pali lah. Okay, jadi seterusnya tunggu je dengan tadi lagi telefon. Halo, selamat pagi.
1: Hello, dia sambung.
0: Sambung lagi, okay, Mang Patel, on.
1: Sekali ti minang jani ani na sana si daya.
0: Si daya,
1: Kami ket patol alin daya. Ati si daya.
0: Ya, tengok jit eh.
1: Iban. So, ni je yo.
0: Ni so on eh.
1: Yuti. Buah tikai beritai intai. Nanti dipanduk nyadi ke lauk. Bukai ku ngai berbini tuai. Kali ku nyium nyau tai manok. Aduh nama duun yuti. Anak tupai bergagai-gagai. Bergagai-gagai di pucuk munti labu ke tanah. Nama Prita ngau semua kita owai. Harap kita sehat, lantang kayu guru garai nyamai. Saya sejak DJ Indu dengan DJ Nuti, sambung minggu bau.
0: Okey, ya terima kasih Mang Padel. Okey, Mang cukup mantap. Okey, jadi atau terus lagi dengan pantun seterusnya. Lagi dua tengah pantun di soku ya berkaitan dua syukur support suwa bi pantun ada pagi anu dua itu. Okey, jadi tuk sang ke barat dan bakul ngait sukun rabu terus asul. Di limang boli oku besakul ngojit bi pantun tema syukur. Nuku jobul noge botak asul mit sabun kunyokat tikukul guru setunggul ditun sakul ngojit pantun asong ku terhibur. Ya, nanti ya pantun disoku begitu dua syukur sebab membuat support lebih pantun di pagi dua itu. Sungguh pun yang dari poyak bisa ku ledi limang boli support ke koduh tepoti di ke boli di mit pensel mit kertas nulis pantun terus sampai ke Facebook terbagi itu. Okay, jadi pantun seterusnya Yonoso Deden Asol Yonang Mokat Sepagi Tok Kirin Jawa Syukur Dua Puji Duk Tuhan Topa Tiap Anu Otok Bidoa Sa Di poswal taka toksina sa di poswal taka toksina. Ah, ti sinati jarang-jarang tunggu jita tina. Okay, jadi seterusnya motaki umoh kukirin kukul tigoyan tuk luang podi susah senang tetap bisyukur kesehatan di pagoh kari rezeki. Ah, jauh tak jatuh kebonar bu. Okey, selamat pagi, terima kasih ya nudu Hokwi di sama rato pagi ti. Jadi harapnya Hokwi ngapo-ngapo ke dite naik pantun pagi ti. Ah, satu dapat ge ngoji tu sungguh punya tu ado na bisina ti pake ponai sina sebenarnya sina doyo bi bau itu na. Okey, terima kasih nudu Hokwi di sama rato pagi ti. Selamat pagi, terima kasih nudu Ji Chunfo. Ya, jadi harap pasal berangan nanti hibur pagi ini bersama doku dalam program live jat tapi pantun dipakai tema syukur pagi ini memang syukur bersyukur sebab syukur bogo berpengajita di agi telefon pagi ini. Jadi Adin pun rogi ke telefon jadi ingat nunuh jatuh sama-sama dia ngajita di ngato. Hello, selamat pagi. Foto terlain telefon di ngato ti mungkin ada dapat subah pari ya. Oke, jadi seterusnya hello, selamat pagi.
2: Loh,
0: Jen. Ayo, Ayan Boy. Ada lagi pantun kita.
2: Malam pantun gini dari si Emso mati. Medesem.
0: Masuk medesem. Ayo, terus.
2: Ya, kapiknya medesem pantun kuti. Nak malas lah, madang happy lah. Buat mon susu, sihup, disampu dengan madu. Kalau rindu, laju-lajulah bertemu. Yalah, kata buat nombor telefon banget. Dia tetap mager, nak senang, dia nak bergayut, dengar, nak kepi suara. Akhir dia kata sama ada suara, ni ya. Buang tetap telefon, buka lagi suara, menang lah. Harap happy-happy lah, handsome selalu lah. Jeb pun handsome lagi, Jeb.
0: Hai.
2: Bye-bye, Jeb. Mati temak lagu kerana tujuh nuk mida sem lah ya.
0: Bye. Bye-bye, terima kasih nuduk yang boy. Tapi sudah tak telefon. Ya, memang cukup semangat, cukup spotting ya. Nuduk seberapa pakar pantun atau pagi tih di lagi sebuah bi pantun. Jadi, harap esok peringatan di hibur pagi tih. Jadi, emak ke komputer minggu baru atau bibul bi pantun lagi ya pakai tema di bokon. Jadi, sebab itu kaku program live jatuh bi pantun pagi tih. Atau ngajit dia dengan tu seterusnya. Hello, selamat pagi. Potong lagi line telefon dengan Tuti. Harapan subah telefon lagi yo. Jadi semadi itu kajian dengan Tuti. Subah telefon ke konti lagi. Okey, lagi dua tengah pantun di soku sana so beringan tu pagi ti. Papi mopu penuh dak pupul, penuh ke abuh yak tonok bubul. Pagi iti aku bersyukur, onu paguh dapat bisakur. Ponu rabu ke sungi batu, batu borong ayuh-ayuh. Onu pagu ogi ribau tatong modoi tia asu. Mulai dapat kirin manuk ribau tia roti yang boh kurang leh nyenang jerebu tia tika iti pakai kedak di ningat terdang bacaan IPU sakat pukul moin setengah pagi tia jadi lagi taruh kawasan ya di Sarawak tia ngerekod takah ido sehat ya di Seri Aman Serian Duo Kota Semarahan langsung mana kawasan di Dupokon kum saya nang redang keadaan ataupun bacaan IPU di takah sodang-sodang. Ayos, jadi seterusnya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mr. Komik.
3: Ayo, betul.
0: Kajo-kajo nanti ya, tuang timbul.
3: Tidak telepon-telepon petun. Telepon-telepon petun.
0: Aduh, jadi mau syukur yang berdapat ya?
3: Bersyukur lah. Agi-agi lah, patun-patun tidak tembus-tembus, tidak dapat basah, ingat. Okey.
0: Ya, terus ke patun.
3: Manuk asak manuk

0: Buah durian, buah nangka. Kehi sama, enggak buat tibudak. Oh, baradingan, maknya sara sangka. Makis naku jamba, pikiran ku merak. Jadi hati ingat salam di para grup-grup patut nanti. Semuk Grinas. Ayam Boy. Semuk Nupaku. Ini Media Sam. Mang Padel, Mang Jawas, Eke Go Jawas, menek go bara-bara da buket, da bau-bau meret, semoga tapak di berkat, kemudian go mun DJJ Seti, agi lah patut DJJ tiga pakai besara susut nak mekabes ke masjid di.
1: Minggu bau tak nyambung lah?
0: Minggu bau.
1: Ya.
0: Jadi, minta ragu kemer dapat lah main. Ragu ane south of the border dapat ga?
1: South of the border.
0: Grup wahana. Grup wahana.
1: South of the border.
0: Ragu dari dari ragu ana.
1: So si penyanyi tu ya? Wahana.
0: Wahana. W A H A N A.
1: Yo, kalau salah aku agi lagu tu pernah lagi.
0: Agi ga? Okey.
1: Jadi no saja ya. Terima kasih. Yo nurut Mr. Comic yo dua tengah pantun dah bagi ti. Okey, jadi sebayuh kalau aku program belajar topi pantun aku bahasa dia Domni lagi pantun di support dengan topi tadi Facebook tau pagi ti yo nang iti pantun aku dang sinabi bau ini yo moh yo translate yo no pantun di so Mehans me. Okey, so gulung support ge yo yo nang nuka kadang sinabi bau. Okey, jadi gani noh jatuh sama ngojit yo. Dawon banduak si dawon so cool cukup buun kira noh mopa tiap pingunai selalu bersyukur inoh le brokat di jugan topa. Okey, memang mantap bantun tadi. Jadi terima kasih kena duduk Mehans me. Okey, jadi ngari noh mau buat sejalah program live jak topi pantun tu saat pagi anu dua hiti dan taruh nebulan semong sewak 2022 dipakai tema syukur. Jadi tetap gap syukur sebab pasal berapa ngajit YFM doyo pagi ti. Kalau lebih sampai minat atau pakar pantun sewak bersama doku pagi ti yang berdiri ngantung ibul so berapa ngajit tu dia pagi anu dua hiti. Jadi maga komut di minggu bau di masa di sama atau lebih ibul lagi pantun dipakai tema di bokon. Jadi ingat ini jatuh bihbul dengan ragu pingbul di muka nyusun sana sobringan pagi ti pari dengan kopari so Francis Nufir bersama dua Christina Ranyos.

yang datang ragu hibur tu joget nyender bersama so penyanyi Olbina Nojes. Okey, jadi kira supaya 20 minit lagi yo tu dan segmen dia dengan dia rento pagi ti. Terima kasih berbuka duduk sobringan di aduk lagi bersama dekat iha pagi ti. Jadi sebut pasal belanjawan 2027 yang belanjawan persekutuan jadi bagi 20 inisiatif saat rakyat yang di antara di kota bantuan Sara yang penerima STR terima Sara nog RM150 dengan hiburan seterus Sara Madani yang terima RM100 yang dua sidoh saat nyana di idoh terima STR semang moy sawak di murat geh golongan M40 jadi ruas sino pinurung awal persekolahan jadi sebaik ti terima RM150 saat nanti murid jadi adin di saat sawak bauh yang bertambah ke RM200 saat nanti naan ruas sino makanan murid sekolah RM170 juta saat rancangan makanan tambahan saat robis moy 100,000 naan murid jadi ruas ini so RM1,700 saat gaji minimum mau bertambah ke RM2,000 saat hiburan tajos so burat nuam sewa 2027 pengecualian ya saat PMKS tertentu jadi itu di antara 20 inisiatif saat rakyat tok dua belanjawan 2027.

Okey, jadi nanti Raga Penghibur Joget Cinta Setia bersama dua Sumuk Lina sedua DJ Salako. Ya, jadi kira supaya dua mah semang menit ada atau dang segmen dia dengan diaran. Jadi radio tu dapat bergonji terpakai gelombang FM ni 0.2 ni 0.2 MHz. Ruar sini dapat gengonji terpakai aplikasi RTM Click ataupun negeri Facebook rasmi YFM Doyo.

Ragu penghibur Dayung Puncak Borneo So Jackson Boso Nampak kesuruh menuh di nyamah untuk menekan juang segmen yang dengan diaran untuk pagi ti. Jadi repeat ti untuk dapur ada ngoce ta program dipakai bang Sina Kayan di beberapa ratus so Miri FM. Jadi program dipakai bang Sina Bedoyoh dapat untuk ngoce pukul 2 mangumiti dan segmen ngancang peta dengan bersama lagi dua pengarun ke idea petugas. Jadi ngan ino aku DJ Jess rek ngucap bogo terima kasih yo bogo nudu suap beringan. Rebis beringan di ogi bersama aku so pukul pri ia pagi teh ndoga ke masaiti munoga kada beringan di ogi suwa bi pantun dan program live aja do bi patun ti. Jadi ngan ino ndoga to berapa bau di segmen 2 nudu bokot. Bye bye nudu suap beringan lagu pe bu sapu tangan damba so pirana.

Radio Kayan Miri FM. Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing ni semarahan.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelo laan te daun kelo kajau dang utuhan naman telo jadi nak lo berasa sayu kenap man tamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo mau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban ni mata mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan dah ho awi ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tedin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita melangin dah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugum hitam te masih tam na kalau Matthew G Yurub telo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
1: Ngejelas seluruhan diplomasi ala bahat te jauh keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadale tam jarum puluh puluh dumanani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tehang agensi.
2: Ngelarah ngeluan dahin hapan men kucing dan semarahan

Hello, saya baru ada dan lalu sengelar mani tamlim. Dah hello ho, pagi dahi ke DJ Baun ngejala segmen tamalang unak lo. Hati ha segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ya. Hati ha radio kayan Miri FM. Okay, mani tamlim, huina maklo abake-bake ama inai letek kelengi radio kayan Miri FM. Baru ada ani anu na dengah kelo, ngina kelo sayu amage dan lalu ngina kelo hipun kenap alang sayu ya. Dan lalu mani tamlim dani hanah pulut telok 20 2026 dan lahu dani hati gate adau adua. Okey manita mentehak kucing seria oh na palahu man kelon tehak samarahan kelodan kelenghi redo kaya na Miri FM pakai frekuensi FM jiku sunong penji dan lahu FM jiku sunji puentusu. Na palahu manita malang tehak lem daleh kan na palahu hawan daleh jaka ani kelodan kelenghi redo kaya Miri FM pakai radio online tam nepa RTM klik dan lahu mengkelenghi pun Facebook mengkeloh hadau nepa jidahik ngejelon live hapesh radio kayan. Okey mengkeloh bake-bake lantengin nang live pe shadow kaya na jakani ha maklo hadau ne maja usu de lahu maklo hadau share live tam belo hadau ni madalo bake-bake tam alang tahin tua jakani jas de lo peji pegap tengaran dahin tam ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi lagu alang buka lasan taman adi aku pahapan ni tamlim tekeleng hiji lagu ala kenan Ezra Music ihati lunu. Jadi men onin aku sengeri tam tekeleng hiji lagu ala kenan Steve Balang ihati Yesus kui kelalau sayur.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kekeriah sama lah apa yang
0: awak nak nyon tu kan? Tegur tak teduh ungai mana nak di situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nyon
1: berak nampan tu
0: berak lem teka jaka ha berak teka jaka ha sayur pedong te pekawut amin tak kena panggil andi ke weh semua nak nanti
1: anak empat tu ngeliat
0: Nak nyon.
1: Dia payah untuk tu li huma tu gua dah pemayak tu.
0: Jangan tu li huma. Usik tu so, mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kau dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, action saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Iksan lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Kutu
1: ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Pelak daun.
2: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong Gigi Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.
3: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Kena nak je lagu ala kena Steve Balangi hati Yesus kui kelalau sayu tu lagu negeri itam pala pelu pita minita pukul 62 belu adau. Okey, so lupa sungguh ada lah sepesuk menita mlim hui nama kelau bake-bake hala tek lenghi redo kami re FM ngejelo segmen tamalau nalai hati segmen ngelarah ngelu anadahin hapan. Jadi empan aku bara pelalau ano segmen ngelarah ngelu anadahin hapan. Tini aku sembasa dahun bake-bake ta malane komen ngejeloh live page Radio Kayan. Oke, tini bakih tam ni hati Wilson Chen. Kuna tini sengado DJ kurang lenjam do hahudik barem hini pedong lasu pedong usan ban hungai barem jih mani sengado manika Tuhan memberkati. Oke, saya kenapa manika Wilson Chen alang aku si agak do menedale hudik jaka ani. Oke, tini bakih tam henjuk taman. Kuna tini sayu belu ada DJ sayu belu ada menikah lahu napa lahu mengkelo bakeh-bakeh ala ngetek kelengi Reda Kayan Miri FM. Oke, okay, wilang kurik madi hati ni kusung barap lalu anau segmen ngelarang ngelu ane dahin hapan langgak te dau dua ihati haplu telok dau bulan puluh aduman 2026. Okey, tina men onin aku sangkusi kelunda mendalih tam Sarawak darat rodau dahin men onan di tam pojoh peji alam segmen ngelarah jaki dahin lahu pukul naji ngedaun a itam sentai payang jaki teknik dengan halunan men angkasa puri Kuala Lumpur dahin men onan di tam pojoh peji alam segmen dahok tam do ani minate balai maklalo maring ne peji dahik anun ka dahok tam do ani. Okey, tina aku umate HP Shredo Kayan dahok tam pekalai do ani ihati ngelugau dahin kelugau. Jadi aku ngina menitam ni malam teh hava jakan ni hama kelo hada mata ya ji dua kata kloti jasi kudang basa na alam pukul neji 15 minit ngedau naa. Okey, pukul naji junang itang pejopaji alam segmen dah petangan dan nurepah tebara menuhanan hanaku sengkusi dengah keliah manitam lim. Dan lalu pukul 2 lebih tang peji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hanitam tekelenghi lung doanih alam sejarah. Dahi menuhanan hanaku sengkusi dengah menhawang daleh manitam lim. Nelahu tepat tepukun telah lebih kalau pejah peji alam segmen PDK peji dahin kelah. Kenana hanau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alamatoh mempukun 62 beluadau atau pukun telah lebih nginan alim dan panau pahapan dah lahu damauk info men itam lim. Jadi yang panakui senggeritam pralau pejah peji tenginang kelundau medalai tam Sarawak tina aku sengah pahapan itam lim. Kelengi je lagu ala kenan Alex Lihan ihati pasar tamu asap.

0: Kak itu teh atau em baru tidak lebih peran peprah bukungku sang biti nyemani pak.
1: Untung mau pun ah, apaan tua musuh sepa?
0: Upi tak pahat lalek sang biti kenan peprah bukung gare.
1: Salah dim.
0: Kelalu lalek. Om na lalek maru tak anak kupi putung do. Duit na tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
1: Wah, te mau boring.
0: Upa tangguh mih nyak mih bising deh. Tebelang gula tua halam tak kupi alang emna te. Gah men au gula nang tak tek do lang kre ni lebui.
1: Wah, temu apa ring? Tu tung ma mo kena duyu, yo jarun aku e. Manjo jala ring tim salat tim.
0: Dei, lebui. Nyingan batong ka, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemah mi. Dahok halamani, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Tuhan may apitan din.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okey dah hina tine aku sengkusi kelunda mandalih tam Sarawak unak ring tino dani hati pulu telok da bulan puluh hati gate adau adua tino pedaji madi hadalih tam Sarawak usan ha kuri-kuri ngavan hati ha kucing muka samarahan dan lahu ha serian taga no depa megang ha Sri Aman Betong Bintulu Kapit Miri Sarikai Sibu Dahin Ha Limbang. Dahin pedah lebih na'a bahui belare ha kuri-kuri ngavan hati ha kucing Miri Dahin Ha Limbang taga nurepah megang ha Sri Aman Betong Bintulu Kapit Muka Samarahan Sarikai Serian Dahin Ha Sibu. Dahin pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati ha Bintulu Kapit Dahin Ha Sibu taga nurepa megang ha Sri Aman Betong Kucing Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Dahin Ha Limbang. Okey, tak pelupa tada bulan puluh hati gate adau telok tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahoy belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Okey, tak dapat hati puluh lima da bulan puluh tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahoy belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Jadi kesudau darat ledoni hati mana 24 atang 34 darjah Celsius dan lahu angkio bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Kena nanah kelundau mandalih tam Sarawak darat ledau alang akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, mani tam lim hui nama kelo bake-bake halang tenut wajakan ni hama kelo hadu kusi agak ada kelo tim mana kui hak konti ni jasi tampil pejam anu nak gak dau men atah ngavan keloti dah hingkrene aku sengkerita perlu pojoh peji te kelengi je lagu ala kenal Christopher Glowing ihate Tawid Lahai ampani tam pojoh peji alam segmen ngelarah jaki.

0: bayang beta o. Ku bayang behole. Gak hurut halong. Ku pasti haunan. Hidup lah an. Wa FM. Pergi tenggelok.
1: Kena naji lagu ala kena nalian ngau ihati haja bata nalung lama tu lagu negeri itam pala 45 minit tepukul 62 beluadau dan dahin lahuanan hati lagu pengakai bakih tam abo sikah duten menadi. Okey kena tini lahu sayu beluadau dua menikah DJ sunya dua menikah hak kontina lahu hanit ka jodoh hak ka medali hudik UBB ngedoni hungai telang usan nai melah ok sekena pa DJ dan pahman bake-bake dia kaya Miri FM hinot tua kelotek gebles itam lim. Okey sukuna manika bosikah duten ala ukusi agi ado man adale hudik ihati uma bawang baram jaka ani. Okey dah lahu tina ku sang aku si ji info manitam lim. Tina ku sama o kataniah man sekolah kebangsaan SK Lung Bedian alan jadi juara Petro Science Tech for All 2026 ngejeloh inovasi smart object recycling teknologi SORT. Okey, nah naji info nerpalahu kira mauk tanyahlan madalo SK Alung Bedian alang wakil sekolah dalo tengio program alang anak dahakna ya dahin kerana aku senggeritam Angla Raja Kiring tekeleng hiji lagu ala kenana cita-cita ta ihati lagu lokuma goyang dumang.

0: Awi tuyen pakai basem kapan jadi nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
1: Aku ialah jaka lang sayu ni. Jadi kita jadi tamalah semangat tentang maring pejoh kuri pun sayu. Pelalau aku ialah peluang ni dengan para ite lantai panau jadi hiti tiba ni lantai gerik lita tiada dalun saya kalau berhati-hati ikut dah rambut ini dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pembedong kita alam alam dalam tenang kita kumak dah tenang kita alam mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak-anak arti nak defensive driving nanti jadi anak tua dan menakui ada di sekau kau kira ya telah dan pusu-pusu telah musang. Terima kasih.

0: ngejelas seluruhan diplomasi ala bahar tejoh keselamatan rakyat melitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadaleh tam jarun puluh-puluh manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.
1: Tangan dak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telo nyivan nyia sape lake kayan melunah pekeloan menjiu mahak Tuhan kelo lake kayan menglale hapan tengayat na telo nyia Tuhan ja telo murib ngaliman.
2: Kanana haji lagu ala kanana Rita Juk ihati aku ungi yoh Tuhan Yesus. Okey, dan lagu negeri itam pula 55 minit pukul 62 balu adau. Jadi manita melim huwi nama keluar bake-bake halamari ni pejedahik ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan mengkeluar hadau metai kata keluar ngejelo segmen dahota madoni hati ngelugau dahin kelugau jasi kudang basa kata keluatih alam pukul naji 55 minit ngedau naa. Dalam hupuku naji ngedoni hitam sentai payang jaki teklih dengah alenemen angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi yang panitam teklih dengah nan tetap kelih hiji lagu ala kena rosana urai ihati mang malak akui.

0: Peruntukan RM510 bilion dalam belanjawan 2027 boleh dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baharu. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada sekaligus meningkatkan kecukupan perbelanjaan negara.
1: Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk meningkatkan negara dan untuk rakyat ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan bicara naratif bertajuk Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi di TV1. Datuk Seri Amir juga menekankan Belanjawan 2027 adalah kesinambungan agensi reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan.
1: Yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik, yang sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka, Raja

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
4: Met umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan itu, tapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim timur laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi sistem dan peralatan ini dengan sesegera yang mungkin.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam berita itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara memaklumkan cedera budi Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
4: Saya fikir dengan kehadiran monsun timur laut di Sumatera, ia akan dapat mengurangkan kadar timur itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut Met juga akan bertukar arah ke arah Laut China Selatan. Maka kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan, kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
3: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerebu di daerah masing-masing.
5: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, kereta peronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
3: Dalam perkembangan lain, kertas siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal, telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Datuk Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
5: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana, dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
3: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordeni berkata, operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza dan Nan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

telah menanam aminah Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut te Tuhan, alang nyalam Tuhan, sehingga dah am te nyayang menkinah dah. Alahuna Allah hati, Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Wain alang kedua, alang perlu Taman Hinan na hati lajan ngetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan nanti, kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim. Alang ketelau ihakna basah dahun Tuhan. Alang kepat ihati te dahun Tuhan alang untelau basahnya. Nusi betelau sang basahna antelau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hina nanti perlu unaklah mempraktik dahun Tuhan nanti te lemburi. Dahnya salat lan dahnya barik Taman Hina. Pengaruh Taman Hina nanti te lemburi dahnya mane sangat-sangat besar.

0: Ngejelas seluruhan diplomasi ala bahar tejah keselamatan rakyat melitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadalai tam jarun pulu-pulu manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.
1: Hello, aku DJ Baun, peji dahin kelak ngajalah program ngelarang ngelua.

Okay, mau sengadau dan lahu mau ka senglara mani tamlim kerana telah pajah paji alam segmen dahok tamado ani. Okay, nun ka dahok tamado ni tina aku umatai HP syredo kayan terdahok tanpa kalai do ani hati ngelugau dahin ke lugau. Tina dahun melayu nai hati mencaporkan nurepah menggaulkan. Jadi apa nak aku basa aji kata aku dan lahu kata alanai man bakeh-bakeh tam tina aku nama ok sayu lebau dan lahu sayu ngedau mandala bakeh-bakeh tam malam nai meja usu ngejeloh segmen dahok tam do ni hati flosi TJKSB selebau menbosikah duten Wilson Chen Dublin ke baja selebau menjau anyi Andy NG Andy dan lahu selebau men Jackson Jok. Ok dahin lahu tindak kusang basa katah latai hak page redo kayan i hati iha ngelugoh ya dahin masik anan. Tetelanginan kata alane membakeh tam ihati Wilson Chen kunatini. Baung im tolong kui ngelugau sup yap anih jaki aring menghadau metelisem abe anan naa awi sup anan uh nyekrak. Dahi tetrena kata alanai membakeh tambo sikah duten lubunji im ngelugau sayu hit dahin semin anan lebui ureh im metai ata dahin na. Lubun dua, duyu ika alang jam ngelugau tawahdih im kelugau dahin kanan hujung mijak dih jasik kui napai nak naa. Lubun telo, usika kelugau hiak tek lisem masika dido duyu. Awi beleh dike usi ihak nunok mih hiak nak. Alang keempat, im ngelugau kah belasan dahin saban kah kungka anan dia anum Asia, im kelugau uk sebeh dahin nak lahu baru bes. Dahin alang kelima, nak numpah ikat tai ngelugau balun kah dahin atak masep anan do payak det, pitem tu atak anan pa. Sekena manika bosika duten alang umatai alima katah kah ngejeloh asek man dahok tamado ani. Tetapi nak kata alana membakeh tami hati abok lovely kena tindak. Imbat sayu-sayu nah bulun masik anan una aring uka babat bulun masik anan hanah im mayau na sayu uka mayau masik anan hanah im ngelugau tehia anan teka ngelugau na tehia anan im kelung jaki ureh mihia anan te leket te sina uhanan ha im nyagah na. Ok, suka nama ni kabo lovely ala umatai katah kak ngejeloh awas eptam hak konti. Jadi mani tamlim huina maklah bake-bake halamari ne pejedahik ngejeloh segmen norepa ngejeloh segmen ngelarah ngelu ana dahin hapan wi kelana metai kata kloti angklo tana tua jasi kudang basa na manuh ahni. Okay, dahin lahu mani tamlim manana segmen dahok tam do ni nun ka dahok tam jima mangkelo hadau pejoh peji kelang hida do kami re FM alamat tah mapuku 62 beluadau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Jadi kerana aku sengkerita tak kelenghi je lagu ala kenan Thomas Anyi ihati nyadui mentuhan.

Jo, Lenteha SMK Bakung, Cikgu Susan Johin, Cikgu Mariana, Lenteha Kampung Stenggang Bau, Cikgu Aaron, Cikgu Di Diana Ringgang, Mak Denny, Mak Ai, Mak Joey Dahin. Dan lahu akan lagu Diam Diam alanai menramlah ram awiha amte lagu anan bakal lagu tepra lagu hivan hati sanggup aku alang kenan gwen kena tini ya okey sekena maneka lili sinolena lang unai pajedahik ngajeloh segmen ngelarah ngelu anadahin hapan jadi ampan aku sengritam te keleng hiji lagu ala kenan adiana nini hati aku ingan api hati aku sang basa jika tah alane membake tam huan saging lubunji abo mesti sukup keluguh ya te kasamana baru hak sayum. Lubun dua, baung. Asam amah ngak lalek ngelugau sup masik anan bahi sin masik anan teh burat hop. Kena tini ya. Sekarang mani kawan saging. Alok oma teh dua katah ke ngejeloh segmen dahok tabado ani. Jadi apa ni tam pejah peji alam segmen dahok petangan norepah tebara tetap kelenghiji lagu alakuma akui ngenep ihap.

0: Yeah. Uh-huh.
1: Menita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itam puboh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jasa tidur, ipak batok lahu perlu an musu haudau. Musu amtusah pakai ubat pusu ipak dahin mepu ipak batok alam atak tuang. Mengmepu ipak batok alam atak lasu. Awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak batok ayu jamtuk tablet pil taban alam ngawan nyemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haut itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duktun ipak jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak batok ati an jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
2: Awi itam peji dahin daha alang na jakok. Nunak tu itam sang duan atau nebara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin bang tenuk bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jakok. Awi kelonan alang na jakok anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jakok alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang najakok haunan ka atau behka ikak dang bara menju ka awi katah nak ikak madat urung ka, dahin baka ataupun action-action ka niken atau ngaping usu ka teunan nak bara ikak amega tek disun jakok anan bara terus terang meniha okay asik dang kak maram jakok ka ya awi empah ke tena jakok hak ngawan behim alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jakok nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok ihak bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jakok kak nanya aku ini kelunan alang perah asma meleyok lama am dang tek disun jakok ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang loh kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mengnah na jakok laan awin jakok ni kahum jiak nak man batung tam jilaan tam

0: Sayu man ageh batong kak sendiri dahin dah alang peji dahim.
1: Aku ingin apalah kesempatan ini anak duan telok nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kurang tam sam muda-mudi ha. Aku ingin apa nangan hitam ja hitam anak ageh tam is priority elang dah kaya lah amin ke home. Masalah kesehatan alam antam hadapi kerana usi mili umun usi milinya usi mili dah kaya hitam jam ha kes kerana lahum lelan kes lang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah nan dah tangan kul mana tambik lang bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kerjine physical dehin food intact nutrition.

Alarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Akan anak je lagu ala kenan iba wajeng hati spui dos spui ake tu lagu negeri hitam pala 45 minit tepukun ji angadau. Ake tini aku sang basa kata ala nai membakih tama bosi kah duten. Kena tini u akbara kelo di palebui amun kelo ngelugau hit dahin bato anan una. Avin aku iseng nukak kuritin hit kuritin bato uhana baru kelo ngelugau dawa kena tini ya sekena manika bosikah duten alang umatai kataka ngejeloh segman dahok tamado ani dahin nanti ni yang panaku senggeritam tekeleng hiji lagu papu usu piah peju teji infos aku si manitam lim tino program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak 2026 senahana Hazon Selatan hati habahagian Seri Aman tek telok pulu dah bulan pulu ani atau ngeji dah bulan 60 ji adu mana ni hak padang kompleks sukan Seri Aman. Okey, tidak pulu, dah bulan puluji atau 22 dah bulan puluji. Tidak program Seraku Sayang, Sendahana, Hazon Selatan, Hati Habahagan, Serian. Hangavan parking kelita Serian Conference Center. Dahin lahuh tino program Sarawak sayang jaga Sarawak into Sarawak. Sendahna bayaloh tepat 92 ateng 62 Hazon Selatan hati hak bahagian Kuching. Tino ngavana hak Metro City Matang Kuching. Okey nana ka ngavan dahana program Sarawak sayang matoh tek 30 dah bulan 10 ani. Bulan 22. Jadi manita malang teha Seri Aman dan pelahu mengkelon teha Serian dan pelahu mengkelon teha Kuching alan hafahan ni atau kelon napa program Sarawakku sayang ani kedai lahu kerana aku senggeri hitam pelalu keleng hiji lagu ni unaring empan aku sengkusi dengah keliah man hitam lim.

0: Okey, kita telah pada pagi ala masak mana dengar kelia, telah dengar kelia ala guna Allah, ala nai mana bin tulu. Kahum jatuh tu 10 dah alang ngalung ngiyoh kejohanan memana. Petgu Carnival Muzik Dahin Sukan Kamus 2026 edisi alang ketelok alang kenan Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS alang anhana dara dua dau. Jadi tes saya kategori alang anda petading lalahu melavin kategori tradisional terbuka, recuve terbuka, recuve sekolah menengah bahida umur 65 duman, dahin recuve sekolah rendah bahida umur 62 duman. Jadi dalam kategori tradisional terbuka laki, Kamarul Syazman Alanaiman teku-teku sibu alang jadi juara. Dahin Nur Atikah Alanaiman Club alang piah alang jadi juara alam kategori doh. Leo Liu Kian Rui Alanaiman pemasas sibu alang jadi juara kategori recuve terbuka laki. Twinkle Belly Syamin Alanaiman Kuching Indoor Archery Academy alang jadi juara kategori doh. Alam kategori recuve sekolah menengah bahida umur 65 duman laki. Alam menangi hati Kelvin Tiong Meng Ching Alanaiman pemasas sibu. Dahin Fatin Nur Kalisha Amani Fakruldin Alanaiman Perfect Shot Club alang jadi juara kategori doh. Felix Fernandez Dennis Alanaiman Sekolah Kebangsaan SK Kampung Baru alang jadi juara kategori recuve sekolah rendah umun bahida 22 duman. Dahin Nur Kristina Shafia Nur Haizat Alanaiman SK Jalan Bintang alang juara alam kategori doh. Okey, nanti dengar Alanaiman Bintulu. Dahin na dengar kli alam beloh Alanaiman Sibu Tino Batalion Pluji Pasukan Gerakan Am PGA Batu Kawa alang jadi juara kategori berpasukan alam kejohanan Petong Piala Pesuruhjaya Polis Sarawak 2026 alang anhana ha arena Petong Batalion Pulu PGA. Pasukan anana dan geri uli maku ke pusingan Pesuruhjaya Polis Sarawak menudang pekalah saingan alanai men 34 pasukan alang wakil men kahumnaan daerah dan informasi Polis Diraja Malaysia PDRM ha Sarawak. Batalion Pulu PJA Langalalu Bendua dahin Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak dahin Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Padawan alang ala Lubun Telok. Jadi dalam kategori beregu terbuka laki, pasangan Alanaiman IPD Sibu alang jadi juara Brigad Sarawak A alang ala Lubun 2. Alam kategori beregu terbuka doh, tino gabungan pemain IPK Sarawak dahin IPD Padawan alang ala Lubun G, Batalion Pulu PGA alang ala Lubun 2. Jadi perlawanan anda ada darah patdau dahin lahu tek telok kategori alang anda petading ihatih berpasukan beregu terbuka lake dahin beregu terbuka doh ngejeloh format Liga Kalah Matai. Okey, nanti dengar Alanai Mana Sibu. Okey, Mani Tamlim, mana nak doa dengar Klia dan aku si Mani Tamlim ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu dengar Klia dan hitam kelengi tek jaka alampia ngedau jima. Jadi kerana aku sengkiri tam perlu pojoh peji tek kelengi je lagu ala kena Florence Bulan ni hati halam alang tapah.
1: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyunimas, kering nah Radio Kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih. Pejin dahin keluk.

0: Nigak bertaman lah.
1: Lan Amedok hindi bara. Asam buka bertaman. Mengkunan selap.
2: Buka bertaman ni. Aku tak gerik kulak batuk. Dahin kelia. Kamu kuat.
0: Dan tawa ikam. Tawa hipun jebak ke. Nak kereda. Asam tuk jilangnya. Kena selap ni. Tamak dah hinak. Yak mun kami. Kuban kat batuk.
2: Kajuh kurim, antang ni apa sih? Kamu kuat?
0: Jo, asam buka pertemangan. Cepat na, telefon lame. Aku takut ni Cepat na.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
5: Adik, nak gula-gula tak?
0: Tak nak lah.
5: Alah, ambil lah.
0: Tak nak.
5: Kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
0: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
6: Sini kau.
0: Tolong, tolong.
6: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
0: Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat!
7: Temah peji dahin kami hak Miri FM. Radio Kayan, Miri FM. Ngabji Itam.

batin lo kenapa lah oh kuyurung lenyana ngeha kegai tak hakin kita kena diurip bayangkan re nunuk depan nala bantingan tena dirusan tamantame nendong poso-poso tereka kui di balajan dirusan tamantame belajar dengan

0: Okey, masalah vi dan lah ma o ka sung lara mani tam lim jadi mani tam o tai kleng hi aji lagu alak na bi e malung la puti hati penang nah jaka urip penang nah jaka na urip emaang. Okey, tu lagu nang negeri tam pla 26 minit tapuku na 2 lebih. Lain apa nak ku sung gerita pla lopo japa ji tai kleng hi adahun amanta na temegong pahang ding tina teji infos aku si mani tam lim. Okey, ni tejo kepen dermadaha alang anda na ha kertin te pelupat ada bulan puluan ni mata mampukun saji ma atang pukun 62 beluadau jadi manitam alang teh hawati mengkelo hadau te dermadaha kelo dan lahowi kelo ngendap jam lebih dalam te tuk kepen dermadaha ni kelo dang pehubung dahin Ji Nendra Ki Rusnan perlu bun kusung Ji Ji 6 tusu Ji kusung mekusung ji telo. Okey, nana ji info manitam lim dahin kerana telo pejoh pralau kelenghi dahun mantan temegong.
1: Online radio man pukul 62 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan. Ngelarah jaki miat pengjam.
2: Uma aru. Urintam kaya ni Hana Umaru. Teka Umaru ni alang 30 amin, 50 amin, teka lang dia tu amin. Pajong aru palalo nureke, anan lang reti na Umaru. Itam kaya ni kasi murim Umaru, abin itam awi paharin lim, mano bang ati at ang bang ini, awi paharin lim, barik tam ha. Awi ji kulunan prah te awani, anda hanana tada te awana ti, na tada nuni. Beta dah nuni tahu anandi kulana nyenang ke perah dah amin anang ke dah batai nah dah amin dah beti enang ha ataupun te tuduh itilah ataupun geri bahaka tolong dah lah anji kedua na dah murid pemaru lah awi amin e ani ala masik ala bahwe nak ok dah bejare bejare bejare free tu hati usik te bayar ke ha awi hari ala masik ala bahwe nak ok dah bejati bejati free tu apa ti ha jadi silewai silewai nu tidak lim ke nah. Norepe jam tok pare ini ko mane ni ke? Ai te pare lang amno alang ah mama nono sayuna loma. Tai dah tulung dah amin nanti ke? Anda ok. Tai dah tulung me nanti anda ok na bahah pare man hak ke? Ataupun awi ha te dah ngelap te kaka anak dah amin nanti dah amin ni tu bo dah tinak rin tam ke? Anda tinak anak dah. Jadi bebas na daw ha nanti te kaka hino ino lah. Oh nanti jare

0: Ivan te uma aru di lagu nan gerik tam pala 35 minit pukul 2 lebih. Jadi panita pojok paji te kelang hilang doa ni alam sejarah tina kuna mauk sayu lebih di lalu selobau mandala bake-bake tam alam ni maja usu ngejeloh live hape syaredo kayan selobau man Cecilia Lulo Huan Saging Simon Iman selovi man Lili Sino Leno Latif Ngau Anyi Imang Richard Lingan Henduk Taman Bosikah duten dan lho bake tam Wilson Chen ananda lho bake-bake tam alang naik peji dah ikut lho alang naik meja usu ngejelo live hub page radio kayan.
1: Doni gak tek pulu telok du bulan pulu duman pelipitan tusu pulu telok helong ji sejarah halam terbuka dahok nubu urip denak hak Sarawak. Ketua Menteri Sarawak Teguanan Yaknah Dato' Haji Abdul Rahman bin Yaakob terima surat alang ne men Bong Kicok. Bong Kicok Yaknah alang ayak dah halam parti peraku nerepa parti rakyat Kalimantan Utara. Halam surat anan, Bong Kicok bara kenap nak ikam nyapat tusah pebunuh. Parti Komunis ihati peraku alang anak higam dahin perintah Sarawak. Ketua Menteri Sarawak alang TPW mano hadi perintah hak wang daleh temah uli hak Sarawak uhya tak terima adina basa surat anan. Awin hak ikam ala hadi peluang denak anan helong dahin tenang. Awin anan tak 20 ji 12 puluh dalam duman pelupitan tusu puluh telok. Lasan alang an mili. Awan peluang denak dahin nyapat tusah kemenisan ni awan nak sentuh buka dahau anan hak Sarawak hena anna hak rumah Simanggang. Tinan awan dah sain terbuka dahok nubu urip denak aran surat anan hena surat deklarasi Sri Aman. Alang sain terbuka dahok anan hena tehang ketua menteri Sarawak ihati Dato' Haji Abdul Rahman Yaakob dahin Bong Kicok. Ji do bulan alang nyapat mebet tusah komunis tak alam daleh ji sejarah alang meranaya retina awan puboh keselamatan dahin dena urip kelunan lebak alang teh tak alam daleh Sarawak. Minapan uti awan mihat hadi puboh keselamatan dahin lawat bihi tubuh tusah komunis hak Sarawak perintah terit mihat dahau ake jaklim komunis hak Sarawak nih talok. Awinanan dah anlok halam kuri-kuri zon alang terit an lawat hak Sarawak ala dah deng na urip dah dep ngioh kelunan lebak alang jak talam madale. Mina penuti dah dang lokah murip peklet dahin kelunan lebak. Ateng dah jadi rakyat alang tak gunah nak men Sarawak. Nunanah ok sejarah nunok perintah Sarawak nyapat tusah komunis dahin nunok alan alang ena api ala tusah komunis jen nyarap layang talam dalih Sarawak. Men lakin daleh alang nyadui ayak puboh denak daleh awi anggota Reskom sekuat 69 PDRM dahin anggota-anggota sedadu alang yuk lim naan operasi hak daleh Sarawak Teguanan kami mayu sekendap ayak men lim halam kelok puboh keselamatan daleh. Awi kenan hadi kelok nyadui ayak puboh keselamatan daleh daleh Sarawak hipun urip denak atang doane. Nunanah hitam peci tak alam doane halam sejarah.

0: Banit.
1: Kuru-kuru. Cukuruku.
2: Okey, masalah lebih mana tamlin kerana telah pejabat ji dalam segmen dengah menhawang dale. Okey, dengah halenai men Islamabad, tino kahu majatu dah mendale habe alantai nak ke gunung kalen hada era pergunungan Gorka Nepal men usi hotun alandang na jabata manyun dan dahin lahu alan ngavan tenak ke gunung tasa te ujung migode. Lim dalo lalahu lima laung dah alalahu melavin dua dah do pan pade men tanah tenyu alan jadi atek hang lokpa dahin camling kino dengna sungai Budi Gandaki ampanau dahin sayu dan lahu dengna lepa ha ngavan hudik jadi Muhammad Syahadat Hussein alanemen Bangladesh kira kalen hak kampung Jagat Abara tepi talaung dah hak men adaleh Bangladesh alam pengah dan lahu engkio en hak asan pakai abilun bovang jadi habara kahum dua atu dah hak lantai nakan gunung alang lahu melavin dah hak men Nepal kira tenyingau sayu hak kampung Anan jadi dah hak berkuasa lahu barat kahum 437 anggota keselamatan anakai tepalanga Van Anan dahin 4 abilun bovang seladu alamna hadui selamat dahin lahu tepaputusu laung enha asan pakai abilun bovang. Okey, terdengar alanai men Islamabad. Okey, menitamli menana dengar menhawan dale dakusi menitamli mengejeloh segmen ngelarang ngeluan dahin hapan dan lahu dengar menhawan dale dengitam kelengi Jaka Alampiah Lovey Ajima.

0: Sayu Kenep.
1: Okey, nak najin lagu ala kena nak joli jangan ni hati nyimu halam kai hati tino lagu ni lagu apa ngakai bakih tam keling temawai MJ Madi tino kena akai nunun tua lagu ngawang pahapan itam lim kena tini ya. Jadi min itam lim akira malak te 10 minit tolaan ampai yang pukul nak telon lovi tino pukul nak telon kalau pejo peji alam segmen PDK. Jadi ampai naku sama keladongan ni mandi je lenggeri tam ngejeloh segmen PDK tino kusung pahapan ni tamlim ate kelenghi lagu ala kenan elos elosius emering hati jutira dahina jilaan lagu ala kena BM puju telok bahasa kayan i hati asi halamka. Okey, selovi dahin senglarah manitamlim pesul anjima, bye bye.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
2: Jangan tanya, biarlah saya jawab.
3: Duduk.
4: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026. Dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

dahin sayu ngelarah mentelur lim ya. Lebih ni tentang seperjalanan dalam segmen Peji dahin kelop PDK ha, Radio Kayan Miri FM Peji dahin kati DJ Rin. Alam sengkeri tah matoh men pukun telok atang pukun 6 lebih ya. Unalah aku sembara saya kena mandi jebak un adalah ugeri tah mengejala segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ala upah mau matoh men pukun 22 menadih atang pukun telok lebih. Dan ni yang 30 telok 2 bulan puluh Duman 2026 yang timekat tetau 2 ya. Menita malang teha kucing lahu alang teha serian ha lundu ha bau hitam dang paen pejoh peji kelenghi Radio Kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM G06.G dahin FM G0G.Tusu. Lahu nunan pah menita alang teha Miri mengkelok alang teha Marudi telang usan lemting apo tutoh asap tubau ya. Hitam dan peji kelihir Radio Kayan Miri FM ini ngejelok FM Pitan Plu 5 Puan Tusu dahin FM Pitan Plu Saya Puan Kusung. Dan Pak Menitam Alang Teha Huding. Lalu hitam dan peji kelihir Radio Kayan Teman ini ngejelok SWG G665 kHz. Lalu mengkelok Alang Hipun Astro. Lalu menitam Alang Hipun My TV. Hitam dan peji kelihir Radio Kayan Teman ini ngejelok Astro Saya Tusu G dahin My TV Tusu Ji Kusung. Lahu napa menita malang dang nai peji dahik ngejeloh live alang teh pes Radio Kayan ya. Lahu mengkelah lah sekelihi radio ngejeloh radio online. Ihati kelodang payang pala pes Radio Kayan teh link oktai tinan. Tindak kelodang menyak natua itam dang peji kelenghi. Yati matoh men pukul 22 atang pukul 6 lewi potong-potong daun. Lahu lagu lang buka lasan tam doa ni di hati ji lagu alang kena Daniel Bampa lagu Lusang Dahin Dong. Kini aku lagu na di upah apaan kelo ya hati lebih ni ya. Pampai aku sengkiri tam hati tak inang kenunkah ano program tam ngejelo segmen PDK tam lebih ni. Ini aku sengkiri tam hati kelihi lagu alang kenan Wilson Merigai hati lagu Jan Ikem Petat Menitam Lim.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Aku ingin apa lah kesempatan ini. Duan, telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kekurin tam-tam sama muda-mudi ha. Aku ingin apa nangan hitam, ja hitam, anak, ageh tam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin, ke home. Masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi milih umun, usi milihnya, usi milih dah kaya hitam jam, ha, kes-kes kerana kahum lelan kes lang ujadi. Jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam elang sesuai tek batong tam lah. Dan dah tangan kul mana tambi elang bun satu nak perlu tam naji urip. Lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together. Kaji ni physical dehin food intact nutrition.

Minit aku pesan keritam tu inang kenan ka ano program tam. Ya tinggal je lah segmen PDK tam lovey ane ya. Ya ti pukun tu lah judang ai tam peji ngga je lah segmen hati surat dengar. Lahuman pukun telok 45 hati tam peji ngga je lah segmen lung alang jadi tedawani. Lahuman pukun pa tam peji ngga je lah segmen ya hati info kasing segmen ngalah jaki hati keling hidun kunan ayak alang mayak. Lahuman pukun 40 minit hati tampeji alam segmen tami hati segmen age. Lahuman pukun 4 junang tampeji kelengi dengah levi alang neman radio kayan Miri FM. Lahuman pukun 4.45 tampeji kelengi info dengah alang neman hawang dale ya. Lahuman pukul 5 hati tampeji ngajelah kelengi dengah alang pahma menpaun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Menita melempeci dahik ngajelah FM Pitan Plu 5 puan tu sudahin FM Pitan Plu saya puan kusung. Nuna paman keluar lempeci dahik ngajelah Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung. Itam sempeci hindalah baketa malam terido kenya ya. Bitu kalau sengkelihi dahik lan atang pukul 6 lebih. Ngerti kalau dan kelengi ngajelah RTM Klik Radio Online aku kalau dan penyedih ngejeloh live alang THPS Radio Kayan. Lalu hati man pukul 5 junang itam peji ngejeloh info kelia. Lalu man pukul 5.45 itam peji ngejeloh segmen tam hati Biz On Air. Nuna nano program tam hati mata man pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih ya. Sayu lebih dahin sayung larah menitam lima.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau dang utuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai dang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lam uriban ni mato mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan dahu abin ya mahok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lahu buluan maang alam tedin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita melangin dah Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih hitam nak kalau Matthew G gara betelo le Emmanuel Tuhan te dahin tam. Amin.
1: Apan dahin kayan halam segmen peji dahin kelo utong do sayo ngelarang kelo le

Nama adik tan peji hati kelihi lagu lengkenan bahalan tingang lagu Harin Mawang ya. Sampai tu dalam segmen tam ini ku sengkeri tam tai payang jakit sambal so kena melim kalau bakai-bakai ku lang nei peji dahik lah lang nei meju usu ngejelo segmen tam. Saya kena mendoli tawen, saya kena mensuki pelian Abdullah Zur, saya kena men Richard Linggang ya. Lahu hati tenak. Telok bakai tam alang nai nyemo alang nai matai komen dalam ini. Nyati alang nai men bakai tam Afian Mahius alang nai men mempawah Kalimantan Barat di Jerin. Saya lebih melupa ke TJ kena ini ya. Lahu saya lebih melim bakai alang teh ha radio kayan Miri FM ha Hino tu ada teh. Jangan melupa ke ha Hino tu ada teh dan hin saya kena men di Jerin sayu manau hadui. Ya lahu hati alang nai men bakai tam. Sisila lula bara sayu lebih dau DJ kami hadalat usan kena ni. Ya saya kena menikah sisila alang naik kongsi. Ya ti dengah alang naik mendalat ya. Lahu hati bakih tam Joni maja bara sayu lebih DJ sayu lebih menikah lahu ha. Okey, empat pejauh alam segmen tam. Ini ku sengkri tam teh inang kenung kakyo lun gadau. Mina alang sang jadi alam dalih tam ha Sarawak nyati darat telah daw matoh mendani jima dahin duji lahu info ni akui ala hati gejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ya hati dani gate puluh telah daw bulan puluh duman 2026 aku sengkusi menita mi hati pedah jima usan mina senjadi alam kuri-kuri navan tata kucing muka samarahan daihin hasrian lahu dakyo taga hasri aman betong bintulu kapit miri sarikai sibu daihin halimbang lahu pedah lewi dakyo bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan tata kucing miri daihin halimbang lahu dakyo taga hasri aman betong bintulu kapit muka samarahan sarikai serian dahin hasibu. Lahu pedah malam, dahagia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan ha tata bintulu kapit dahin hasibu. Lahu taga hasri aman, betong kucing miri muka samarahan sarikai serian dahin halimbang. Lahu kesudau doani hana alam 24 atang telok pelupat degree Celsius. Nunana hati mina alang senjadi doa ni. Pulut telok dah bulan puluh duman 2026. Lahu hati jima. Jima katek pelupat dah bulan puluh duman 2026 hati megatek dah telok. Pedah jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan ha tata bintulu miri dahin ha muka lahu dah kia taga. Hasri aman betong kapit kucing samarahat sarikai serian sibu dahin halimbang. Lahu pedah lewi dah kio bahui belare. Mina senjadi alam kuri-kuri navan hatata seri aman betong kapit. Kucing miri samarahan serian dahin halimbang. Lahu taga ha bintulu muka sarikai dahin ha sibu. Pedah malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan hatata bintulu kapit dahin ha sibu. Taga ha seri aman betong kucing. Miri muka samarahan sarikai serian dahin halimbang. Kesudau doa ni jima kesi jima hati pelupat dua bulan puluh 24 degree Celsius atang 34 degree Celsius. Nana hati mina alang senjadi jima ya. Lahu duji. Duji hati gate 25 dua bulan puluh duman 2026. Nyati megat teh daupat pada jihma dahkia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu pedah lewi dahkia bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dahkia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey nunana hati mina alam senjadi alam dale tamah darah telok dau. Matoh mendani jima dahin duji. Lim info ni menita malang sengjam nanti kalau dang tayinang ha website www.met.gov.my ya. Sampai tepat dalam segmen hati surat dengar tam levian ni ini ku sengkeri tam kelengi lagu alengkenan Christopher Clawing hati lagu Tavit Lahai.

0: Ngejelas seluruhan diplomasi ala bahar tejoh keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadal etam jarun pulu-pulu manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.
1: Busy ke? Ini minongkrong, sayu lambaran akna ni.
2: Kenunan nandu?
1: Nah, terhak et kualam ji grup. Tak dah nyihuk kui, masuk aran kui. Kuri umun kui lah hu nak tayu lubun akan.
2: Ne, mang ini masam-masam. Skamer si anandu, kami minongkrong melandangnya skamer kerai ni.
1: Nusi, lana ni. Ini minongkrong, ini lubun akan ku ni. Ini beretik sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk kan ni.
2: Kurido Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam nadu.
1: Bau, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tena jangunan ni, dalo bara im naji haldo ya ni. Tena sin da oka kui kena sin utung di lah kun hana kui ati. Ak nana tua. Tena jangunan ni di ne, padalo na kui laan, dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak tebeka uha nandi padek na dalo. Sita dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dahanyu ayah kui. Ak telefon, nusi dahanyu ayah kui.
2: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skemenan. Nono pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis ti, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang im uk mendalok nan.

0: ka?
1: Ba, urok nun eh melek nan.
0: Jan kah urok nun tak ke ok macam tok na abe, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ina im beka na mang melak beka na nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
0: Sayuka, jinu nak tawah puya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang im kumanunan kerang nusik kajam kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
0: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini? Tuke ini sayo berapa harga? Apa?
1: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tae abin hadui jiak dan tubu usi mili jaka dahin ngavan.
2: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni da menuanan ho marung tok gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni telem.

0: Dua lagu ya. Lagu Alang Unak Lo Hati, lagu Alang Kenan. Jolly Jangan, lagu Liban Doh Kayan. Lagu Alang Kedua, Alang Kenan Vita Alvia, Kopi Dandut. Ha. Kini aku lagu nanti upah-upah menhang tam Alang Nivan-Nivan joget-joget kena hadir. Ha. Okey, sampai tu pecah dalam segmen tam. Ini aku sengkerita mi hati teji info Alang Neman Miri hati kempen Derma Daha ya. Ani sengkat nate puluh tusu do bulan puluh Duman 2026 hati megat tedon nemani Alang matoh menpukun pitan atang pukun jilavi. Ani anda hana ha mai mall atau paha MYY mall ya. Anan hana perlu tusu 2 bulan lahu hati perlu saya 2 bulan. Lahu dah hana kempen dermadaha Alang Naiman Miri Chili Core Moral and Lifting Society. Yati gak te Domingo plus saya 2 bulan pulu Duman 2026 Alang matoh menpukun pitan atang pukun G akan kasi atang pukun 22 Junang Beladau. Ini anda hanaha Bintang Mega Mall menaha Alang terima dah hati dah sama ok 5 kilogram paha dahin anyi ya. Ini anda ok menam puluh laong Alang Unaloh naik atang. Okey, nana hati dua info kempen derma dah Alang anda hanaha Miri. Kerana aku sengkerita sampai tak pecah dalam segmen hati segmen ngelah jaki kelihi dan kulan ayah Alang Maya itam sekelihi ji sampai ji dalam segmen hati lung Alang jadi tedawani
1: Doni gak tek puluh telok dua bulan puluh duman pelipitan tusu puluh telok helong ji sejarah halam terbuka dahok nubu urip denak hak Sarawak. Ketua Menteri Sarawak Teguanan yaknah Datuk Haji Abdul Rahman bin Yaakob terima surat Alang Ne men Bong Kicok. Bong Kicok yaknah Alang Ayah dahak halam parti peraku nerepa parti rakyat Kalimantan Utara. Halam surat Anan, Bong Kicok bara kenap nak ikam nyapat tusah pebunu. Parti Komunis yakti peraku Alang anak higam dahin perintah Sarawak. Ketua Menteri Sarawak Alang TPW mano hadir perintah hak wang daleh temu uli hak Sarawak. Oh ya, tak terima adina basa surat Anan. Awin ha ikam ala hadi pulong denak Anan helong dahin tenang. Awin Anan tek 20 ji 2 bulan pulu dalam duman pelupitan tusu pulu telok. Lasan Alang An Mili. Awan na pulong denak dahin nyapat tusah kemenisan ni awan nak sentuh buka dahau Anan hak Sarawak hana anna hak rumah Simanggang. Tinan awan dah sain terbuka dahau nubu urip denak aran surat Anan hana surat deklarasi Sri Aman. Alang sain terbuka dahau Anan yang nah tehang Ketua Menteri Sarawak hati Datuk Haji Abdul Rahman Yaakob dahin Bong Kicok. Ji do bulan Alang nyapat mebet tusah komunis tak alam daleh ji sejarah Alang meranaya retina awan puboh keselamatan dahin dena urip kelunan lebak Alang teh tak alam daleh Sarawak. Minapan uti awan namihat hadi puboh keselamatan dahin lawan bihi tubuh tusah komunis hak Sarawak perintah terit mihat dahau ake jaklim komunis hak Sarawak nih taluk. Awinanan dahak anlok halam kuri-kuri zon alang terit anlawat hak Sarawak ala dahak deng na urip dahak dep ngiyoh kelunan lebak alang jak talam madale. Mina penuti dahak deng lokah murip peklet dahin kelunan lebak atang dahak jadi rakyat alang tek gunah nak men Sarawak. Nunanah ok sejarah, nunok perintah Sarawak nyapat tusah komunis dahin nunok alan alang enak api ala tusah komunis jan nyarap layang tak alam daleh Sarawak. Menlakin daleh alang nyadui ayak puboh denak daleh awi anggota Reskom sekuat 69 PDRM dahin anggota-anggota sedadu alang yuk lim naan operasi hak daleh Sarawak Teguanan kami mayu sukanda payak menlim halam kelok puboh keselamatan daleh. Amin kenan hadi kelok nyadu ayak puboh keselamatan daleh daleh Sarawak hipun urip denak atang doane. Nuna nah hitam peci tak alam doane halam sejarah. Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan, mir.

0: Kena lama ada tanpa ji, hati kelengih lagu lengkenan awan jiu lagu daleh mekam ya. Tindak lagu nan geritam kereni hati tepat pukun 4 pitan minit. Lahu aku sengkeri tanpa lupa jauh dalam segmen Doni, hati segmen age. Hati tan sampai ji dahin tuan lah lihan alang naiman PKB miri. Ngajalah segmen age Doni.
1: Peji kelengi segmen age hak Radio Kayan Miri FM.
2: Okey, maksud lebih mitam lim, itam pejing luak Doni dalam segmen lagi ha, Radio Kayan Miri FM. Dahin lebih ni itam sang peji dahin ji pegawai menupis lagi bahagian Miri. Saya lebih mereka tuan dan dengar kak lebih ni.
3: Saya lebih man Eka DJ dahin dengar saya kah aneh.
2: Dan kabar hiaran kak dahin Amina menino asen kak dahin upis kak lah.
3: Okey, terima kasih. Aku nak lah lihana alang asal kampung ko ya ti Manlong Bemang alang nyadui alam office ageh Miri kira alam pulu duman ko teh Miri ini bi unak di ha marudi alam 20 duman. Jadi darana nih jelang pencen nah.
2: Ya. Okey, anan hati harin telo nerepa ji pegawai menupis age Miri i hati tuan lah lihannya mina kaum kalang unalana tuan lah ni dehin lebih ni marung prahnun langsung imbara menitam lim lebih ni tuan.
3: Okey, ona Allah ku bara sao kenap dehin mau terima kasih ya men kelo RTM habin mau hawah manakoi nena ji info kesehatan alang antam kelang hilir ya nih. Jadi topik ataupun tajuk alang sang agri men telo lebih ya nih hati ji prah malaika hati prah TB ya alang dah kuma TB colosis dahin tindakan undang-undang ang dah ala te manklonan alang perah TB dehin dah alang kontak nak teh anan alang antelo bincang lebih ni lah.
2: Okay dehin dangka bara nunkah maksud perah TB mina itam ha udik ti TB tetap betul nak bini sirah jam aku nunkah perah TB ni.
3: Okay perah TB ni alang antam malekum alah TB alang cara sains dok kumak ke hana TB colosis hana perah ji perah alang dang pegai ya alang dang pegai menji kelunan tepala kelunan habeh lah melalui dih ataupun barang-barang alang antam kongsi ke jam tok huluk tebuk alang antam kongsi. Jadi perah ni mulai pegai lah. Di perah TB ni hana kenan ji naan bakteria alang anda hakuma mycobacterium tuberculosis anan alang anda hakuma bakteria ataupun kutuk alang geri TB ni. Jadi biasa na perah TB ni lho hagan tepala bang tam kelunan ke hati paru-paru kerentam di bialam hanunan peke perah TB ni dang lo kate serang pala ogan-ogan tam beh ke hari jam tu belaong tam buah pinggang tu ke dahin tulang laong tam dahin tepala otak jadi sitem dang pandang ringan te pro tok perah TB ni ya. Dan norekel ho perah TB ni ataupun asap TB ni ke dang pegai pala jiji kelu nanti hati men kenan dih lah hanya untuk dok men adik ke men dih lebih nak tegu kelu nan lang tek kutok hati siben lah siben ataupun haduan abin tegu tam siben ni pa ataupun doan ke ke home lah titisan septik-septik ibah tam ni musang jadi anak katatih lah dang geri dih geri tepala aji kelunan dalam beh tamlok ke jadi tamrut na lah jadi teno kotok teke masuk na secara tidak langsung jaka tam rut dih hati tugung masuk dalam batung tam.
2: Okey tuan dang kak bara nun simptom nurepah nun tada dah lenggak perah TB ni
3: dah lenggak perah TB ni ke biasana simptom ataupun tada alang dah biasa lang antanya nang lah. Niken Nikan tutak-tutak nikan hui 2 minggu nuna nikan. Nikan dahin usi petik selera tam kuman. Jadi bahat batung tam loh tai sat ngileh ke tai turun bahat batung tam. Bialang penting ke tanan otak gap sintam mate mang pedah lah. Ita oh nikan hui 2 minggu nunan sinetek noh tengah kuman an tai na pelasa tu. Tai pelasa. Jadi anda ha perasaan ni tak dah lana awi tamtuk lura lamke anda ha ala anda ha perasa jadi meninan ni tam jam tam gak tibi lah awi jamtuk kurik mah dike anda ha makmal perasaan lah lura tam tibi tek nah kutok kumanam lura tike oh kutok tibi ni kedah ke jadi confirm nanan jadi mungkin usik tek ke mungkin perhak beh kata
2: kendon pahalang anda aku mak kes kes TB.
3: Okey, kes alang anda aku mak kes ni, hana kes TB ni hati kalunan alang tek kuto ataupun bakteria TB ti alam batung na alang an disah ataupun yang anda confirm ke? Ha? Kira ada hun orang putih ke anda confirm melalui ujian makmal, teh makmal ke dah terhubung na. Melalui ikmal-ikmal itu, anda jadi tak nak kutuk-kutuk itu yang anda anjinang. Jadi anan anda aku mak kes lah.
2: Oh, kes TB. Okey, nunduk Pak Marung kontak kes ini, Sika?
3: Kontak kes ni hana kelunan alang peji atau alang terdedah ke. Tak dah alang operah TB. Tika, jam tu katahna ke. Hawana. Hawana. Ataupun anak-anak na, ataupun kelunan, bakeh, ataupun panak-panak alang alang malu mamin dike, ataupun dah alang kawan-kawan na, bakeh na, hati alang tak kumak kontak peh, bisi payan dah confirm kes ke, jadi alang terdedah te, kelunan alang gak kes te.
2: Okay, marung tindakan perundangan te dah alang gak pratibi daripa kontak pesakit TB dah halang kontak dah halang prah TB TB ni di dan kabara halum laan marung tokan ni ya.
3: Okey, memang ani halang aktekan lah marung tok undang-undang ataupun tindakan undang-undang halang sang an ala main kelunan halang kes halang gak prah TB di hindah halang kontak nanti. Jadi maksud ini nak kami KKM melalui unit bintek pay unit inspektorat dahin perundangan alang enforcement undang-undang alam Kementerian Kesihatan Malaysia ni pa. Jadi melalui unit ini section ini abin aku sendiri alang jadi halaman ni. Jadi tenah kuri-kuri undang-undang alang adang anala tek kontak ataupun tek kes alang melanggar akta kawalan penyakit-penyakit pelupitan sak perlu saya. Okey. Ana ai tampak kai akta kawalan penyakit-penyakit pelupitan saya perlu saya. Jadi tek kuri-kuri section alang deng antamala tek kelunan alang gak prah. Awi nunih lah. Hati awi jam tok section 12. Ya hati nusi tak dang nusi jiji lah orang alang gak perah ni ha nusi dang tai pandau tung-tung tai ha tempat-tempat alang kahom kelunaan ke habis ni ha sendiri jam haji kelunaan perah TV baka tai ha pala kelunaan oi jam tok tai ha tamu tai ha shopping komplek te tai tung-tung tu ha jadi jauhi tek kelunaan dang lapor ha kami dang ala tindakan undang-undang tek kelunaan anan. Ok nore palaho awi jam tok tek dah alang menghalang ataupun nai kelunan alang hawa nak ka dah panak nak ka menghalang kami te ala tindakan te ha jadi nunan ka jadi melanggar akta nan loh kana loh nurepa man kelunan alang kes ani di kontak ani di ke ai jam tok pagawai perubatan ai doktor nyu hat te pelasa kahom lah kahom alang kes nunih alang terjadi. An doktor uvui dah te pelasa, an pegawai perubatan nanti, an dua anda ha, ni alau bat. Nusi dah kasih teke. kira melanggaran ni apa? Melanggar perintah kurindah adik ke? Hari jam tok section 22 Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit ni, section 22 kurungan B. Jadi tidak mematuhi apa-apa perintah. Jadi melanggar usia hangioh perintah ataupun langan dah nyho, okey? Okey, jima naim pala klinik. Jima te pelesa ha hospital ni mentai beko sihat tai. Jadi ya melanggar arahan ni.
2: Men kelunan alang uga perhati tu aka ataupun mendah alang kontak ka tipe tiga lah kalau.
3: Ya, dua-dua. Dua-dua. Lebih-lebih nak mengkelunan alang alang gak perhani. Oh gak perhani lah, oh confirm. Abin ni tetap te kutok alam batong napa. Senang hati pegai men kelunan ke. Anu nan. Jadi biasa na alang ani hilang ke home lah. Abin tutak doktor nyul hati narawatan, ala obat, bidu ya hati. Jadi sampai-sampai nah dah nena laporan ha kami. Jadi kami akan ala tindakan lah undang-undang. Tek kuri-kuri contoh halang oan kami geria ha mahkamah. Ha. Pa lima duman halang o. Jadi abin dah am ngio perintah hati katih. Jadi an kami ala tindakan undang-undang geria ha mahkamah. Jadi biarlah mahkamah nende na denda mendah ke. Nunan ha. Jadi nureka awitam dah gak perahani ataupun kontak ani usitang mendang maok maklumat maklumat nah jam tu maklumat palsu ke jam tu kenunaran ke bekah beh tu arana tu ataupun hino kemelo
2: sipe bara tenang
3: usipe bara tenang ngawana jadi hati maklumat palsu hati ataupun doya sama ok maklumat metam. Jadi jika kesalahan panal ho wintek lim lim kesalahan ni dalam ida akta ni lah. Aku yang pejoh lah lah kesalahan awi jam tok terbukti tek kesalahan alang oan kami siasat kami dengan lah tindakan ni kerana ini ha awi menunak di ampayan 2020 di pelaluan kami dakwa dah bitena pindaan ha. Pindaan duman 2021 jadi lim lim kesalahan ni ang kami compound na ah compound arti compound ni hana jilibu ligit awi ka amdang bayan compound ni alam masa an kami tetap biasa nak kami na 24 daw ah 2 minggu awi ha amne bayan compound ni alam 2 minggu ha kami ala tindakan undang-undang tegri ha mahkamah ayo unak dikek usite compound salah pelalu beri mahkamah kerana ni ke tek pindaan ah pindaan 2021 kompaun nak
2: kompaun ke kompaun ni awi kam te nak jilibu ligi tani ke adang ha jilibu ligi tadi kena
3: bayar adang ha jilibu ligi kan
2: oh site kena di diskaun diskaun
3: oh site awi kan ngenap diskaun teh mahkamah mahkamah ika rayu lah marayu ha mahkamah
2: okey men oh teh mahkamah ke dah mahkamah nalang tetap hukum te jijila o ngalang ngio aturan-aturan dari undang-undangan ni
3: iya nunanah awin o te kuri-kuri alang an kami gri ha mahkamah ona di memang dalo mahkamah akan tetapkan hukum atang 3,000 nunan pedong bau men o kompan okey jadi dah bayan dendanan jadi an kami nyuhu nusi pe pelalu pah tinan kes abin ini perah penyakit berjangkit dang pegai jadi an kami nyuhu asyok an kami nyuhu ulang modal an ke ulang teh halom umah perah teka ji wat alang kes penyakit berjangkit di pa hinan altang dah teh sayu ayo doktor kuma okey ulin em sayu nah kena mungkin alam 2 minggu, 3 bulan, 3 bulan nunan oh reh pi kadang semusang. Nunan ha.
2: Okey, ampan tu maka segmen ageh tu lebih ni ke nun dah tangan anu repah tebaraka men ada halang tek kelengi radio kayaan Mir FM lebih ni wi nak tek joh prah tibi ni.
3: Kui laan ngenap nangan ni tamah hinak tam tu atam tek lah halang kelengi radio aja kan ni. Hati marung tok tangan kui marang tuk perah TV ini ke jambang tam lebu satu na tam na jako lebu satu na biasa na lah dah langgak TV ini kata nak netek kes TV ini pa Nak kerja kok doh, tenda saya mentang-mentang na, tu akan na, yo tang di buku dua buku tu nanda na, penung. Jadi, dang ngurang lah, jako ada hin lah cukup pengudaraan ke alam amin teh, mangkeh amte dih lale, mesti te ventilation kerunda ni ke, pengaliran udara alam sayu alam amin teh, dahin mangtam lale peji-peji kat antam pakai jam tu lebih-lebih nak hui huluk tebok anilah itam peji pun dangka bi itam mesti nak cara neneran tentang Malay jam tu pu tak lasu dike hai kita teh kedai depa tak kahil lah tak lasu tam pu no huluk tam softik tam tinan ke awan tak lematai kutok ati katipa ke nenan jaha sayu sini tenenok teh gak perhati ke dahin lah ho ita teh pano alam pasan dike lebih nak teh tamu amin ke home kulunan pedong ha. Dan ni tak jam kerunan lang nikan timbang lah tajam lang dah lah. Awin si tam jam status kesihatan kerunan nanti pa.
2: Awin dangke antara pakai nah mas nerepa tabun badan tabun urung telo dan
3: juga ya. Tabun anak nang lebih sayo lah.
2: Lanpa kerene si nah telo nak long marung covid ke bi telo ka perah lang abeh lang dengan tam nyekang. Awin telo pakai tabun badan tabun urung ni.
3: Ya. Anan lang sayo lah kita pakai tabun ba tabun urung anan memang digalakkan pakai tabun urung bon ba ni haite tempat awam kentam dia dehin lebih nak teh hospital awin hospital ataupun klinik dia pangapain kelonan nang perahat dia mesti tempat kai lah. Jadi ampan ku ngetak loh ke aku iseng ngenap nangan hitam lebih-lebih na hitam malang bukti sejarah perah ni ataupun alang disahkan perah di bini ja hitam teh na rawatan alang awan doktor metam ke amin perah di bini andang tak merawat nusina hawi menunak di ke tanah perah di bini pa ke home atau 80% mesti matai guna nanan bi kerai ni zaman kerai ni di bini te rawatan na te rawatan antam na ha, hospital alam kurang lebih alam 6 bulan nunan jadi aku nangan hitam jatam terus meneruskan rawatan alang te biasa alang an kami anak tindakan undang-undang ni pa tak kedah na rawatan beka alam 2 bulan nunan 3 bulan nunan ngetak na hakan ubat usi ni hakasih sabung ubat nanti ke jadi an doktor ataupun dah klinik ilau ha usi pihak ni ala ubat nalan jadi kau malang keh nu ni. Jadi anak-anak lang anda kuma melanggar section 22 kurungan B ini dike tidak mematuhi arahan anak dike. Taikah lah ubat. Uhanan ay kebunang kurang hati kan. Nusin hangap nuna tang 6 bulan. Nah, jam tok doktor nyuh kuma 6 bulan. Beka 3 bulan ataupun 2 bulan panah. Dia hanya hati kan ubalan.
2: Mina nak kuma magih ni aku reka bina sini te hanya ni kan nutilaan ni perlu antak pahlum 6 bulan ha nore ha katan.
3: Ya, nunan ha. Mesti antak pahlum pah ubat ke antai ni tak konform lan andi hindah makmal ke. Ala lura tadi lan anda okey sah ni kak. Anda ha scan kita bangga okey sini tek kutuk lan. Jadi doktor ni ke pakaran ni ke doktor ni barang ni ke di sini tek kutuk dang ni ke musang mang nak kan ubalan ke dah. Biasanya atang 6 bulan no naik lah. Ya, anak lang tangan gue men kelok jebahi kelok kuma. Sini tek kutuk tak kuilaan hayo nak kuire dia hendak pun sini aku nikan bi. Perah ke ni pan haman ni ngana kalau batong tembakan ke tek loh ke kutuk dia lem batong tak ke tek loh ke kutuk te nena darah ke ngana pelan ha hayo tam ngiyoh dohon doktor lah menitam ke terima kasih ha.
2: Okey, mau segera menikah tuan lalihan. Abin, oh apa? Nai bara tejoh marung perah tibi menitam le malang tek lenghi radio kayan Mir FM lebih ni. Angina pesuk luar te jaga lang habeh laan mina tejoh perah lang habeh pelaan menuhanin tuan.
3: Kira so kenap lah man kalau RTM harap te habah laan nena info kesihatan lah marung perah beh kan nana macam tu perah hamuk malaria denggi kaum perah lang dang antam nak long malam ini. Okey, terima kasih ha.
2: Okey, mau segera mitam lim alang tek lenghi Radio KN Mir FM lebih aneh lah.
1: Dunanah itam upeji te alam segmen ageh anpang mau hak Radio KN Miri FM.

Ci hati yang ngejelos segmen agih tam lahu kerani hati tepat pukun pat junang itam sampai joh klenghi dengah lebih alak anhu sunukung salin dahin ena basah.

0: Sungai Jikang Julau, uan ngakun te bulan puluk ji duman areh de. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh Duan, surat meko hadianan alangkenan Kementerian Alang Tawin uan usang te bulan ji duman aneh de. Dara dahak na stesyen inyak anan, atang lah long hi anah puluh saya bulan, utami daftar hak abi tananan na. Dara tananan dang an pake awan dah na stesyen inyak anan hi anah 60 duman. Na alan ladang tehang Lingga Banting alangaruna 12.7 kilometer teda projek Jelapang Batang Lupar hadi nyebongna anangiok tahari talam duman 2020 saya atang duman 2030. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Bara projekanan watang 70.7% hadui na nak kerani. Bihadianan hapat jarunan ini deh awin na dah alang na projekanan ngetak. Kalaka hadui anan pedal na marang wak awin awan dah na pen dahin ala na upode. Dahin hadui anan sang an na buka ngeruak dahin sang amutat hadui na nak tak lama pun duman 2020 tusu. Alan Aruna 13 kilometer lekat mana jematan Sungai Nyolong atang jematan Merah Bintangor Anake Alana Aname Sayungwa. Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Dr. Penguang Manggil Lebara mai dahok pelamana jan jematan anan Aname Ngwa ante tak alam belajar menjenayan alan pala pat lorong dahin negerang dua jematan mariang. Aja halam teme hadui mariang na alananan men agensi Long Tawin hiak na teda kuasa opis Jabatan Kerja Raya JKR. Nunanah tam peji tala mendengar halawi alang Ana Monica Gary Usang men amin dengah RTM Kuching sayo lewi din salam sejahtera.
1: Dengar RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: ngejelas seluruhan diplomasi ala bahar tejo keselamatan rakyat melitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadaleh tam jarun puluh-puluh dumanani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.
1: Dahok metam lim alam metam tusah dahin bahat kenap mang melay baka kenap alam itam melu mang pahitam melay

Sekarang ini aku sendiri Tam yang di pejuang dalam segmen Tam, segmen dengar Alang Neman Hawang Dale ya. Dengar Alang Una Loh Sengkusi Menita Ami Hati Ji Dengar Alang Neman Ji Pun Hati Tepat Laki Dahin Ji Dodha Mendale Malaysia Tiga Takep Halap Hapadang Bilun Harnida Tokyo Ji Pun Menu Dalo Ni Anda Hanya Nyelemak Hati Mesak Senggeri Nyilam Dalam 5 kilogram Kotken Belega Jiatuh 20 juta yen Hati Sintam Malaysia Dalam telok perpuluhan juta ligit. Dina dalam mahuk dadah ni ha hida tapak kasut dalam te donam alang lalau di. Dalam ni ada pesaya hati madang men padang bilun antarabangsa Kuala Lumpur KLIS Sepang empayan ni dalam ni hadu dalam ni kira tula jakat na hadu pelesak kastam men u dalam ni napa haji pun. Dah lepuh dalam Neman Fuji News Network FNN Dulu ni hati dah ni kira pesuk hadu jual kelundan ni menu tena pengawal kastama ni hati nyelemak tak ji menhang dulu ni hati pakai kasut alang tapak ni terlalu pau kapan ya menhadui pelasa alang undal lo tina dah pesuk kotken ani anda hau ka ida tapak kasut dua alang kelundan ni empayan dulu kastam ni lho tai pebelan tai pesukan telo ong dah alang pesaya ne peci dahin dulu ani de. Dalam mentokyo reporter hati barat lim kotken ni lim tolong ni dia dalam mahuk kotken pakai gaya alang pi hati mahuk na halam tapak kasut ngeti putung leong kira u mahuk alam ji kilogram kotken putung pleji hati 500 gram ha kasut pada tao dahin pada hulai dalam Ji menolong ni hati alam umun na hana 24 duman ya. Hati ngakun hati ala gaji saya 1000 ligit. Ji laung hati kira geri dadah ni tai hawang dale ngejelok aplikasi Telegram. Dalam ni lahu hati dal bara anda ok ji kasut ji pasang kasut ya anda pakai jam mahuk dadahanan. Menli mani tepal ong lahu ngakun te hadu yalang pia bi ji mendaloni hati dah doh lang umun 25 duman alang baran usi haja melang kaso lang ne pakai ti hati te bukut alang te hipun kot ken nunana hati dengah alang nai menjipun lahu tang tini tuna segmen dengah alang nai menhawang dalang kukunsi mani tamlim lahu tandang penjelan dalam segmen ani ya ti te jaka alang pil ante daw jima.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zetri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklastik dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sarawak yang didarih dalam himpun lebat antarabangsa adat lali dan adat asal. Tak alam aturan mayat dari Sarawak, alangnya berhusun lahi anak yang di Pertua Negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dari Sarawak kianah jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Hanengia ujab hukah kelunan Sarawak langkana taklem duman 2024 ianah 2,737,105 loong. Dahin nun erti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anan ianah tadana itam anak Sarawak. Sarawak linkah enrana dihin aran Sarawak Bumi Kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang di negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petap tino awan dalih Sarawak ni tak lemep yang dah hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo pekateh dihin wilayah Sabah alang tek petap benji Timur Laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang tek hak Borneo Selatan dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak tahin dalih Brunei yang dah timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yang dah Kuching. Jipa seraya alang tek tak lem dalih Sarawak dan hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dan puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak yang dah 22. Lim bahagian anan yang dah Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Lukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awitam hinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa petap meluak map dalih usun tanah. Dalih alam tek petap garisan khatulistiwa ni hagal nak putung duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayo dahin tulang alang murip hak hunge dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: FM.
1: Kenana mitam peji hati kelihi lagu lang kena dana bampa lagu Dale Sarawak ya. Kelini hati tepat pukul 5.24 minit hati peji daik dijerin. Ngajalah segmen PDK jam tam alang ke telo. Unalo semasa kena manlim kalau bakai-bakai ku alang ne peji dah iklah alang ne meju usu. Ma uku sohalam ngajalah segmen PDK daw ani ya. Saya kenap man Petrus Wan, saya kenap man Agnes Juk, lahu saya kenap man Aming Aming Laksa, saya kenap man Rachel Merikan, saya kenap man Malar Maria, saya kenap man Margaret Margaret, saya kenap man Catherine Ubung, Julia Sepun Andora, saya kenap man Dolly Tawan, saya kenap man Zulkipilian Abdullah Zul, lahu saya kenap man Richard Linggan ya. Saya kena melim kalau bakai-bakai ku alang ni peci dahik lahu alang ni meju usu. Lahu ini ku sembara hati aku sembasa komen alang ni men bakai tam hati Richard Linggang bara sayu lavi di jerin. Sayu mano hadui kata tabi melim dah alang kelengi Miri FM. Hati maaf listen kalau alang teh JB ha, Johor Baru. Kayak daw usan kaha ini kena ya. Saya kena menikah Richard alang naik kunci dengar peci dahin Radio Kayan Miri FM ya. Lalu ini ji info atau peci dengar menita malang teha Kuching yaitu lim sekolah rendah dahin sekolah menengah Ida Upis Pendidikan Daerah PPD Serian Seri Aman dahin lubuan tu sang dah kep caki matoh menjima pusuloh tem aplisun alang nah di kalung Indeks Pencemar Udara IPU ha, Tata Paras Alang Nusiha Lale Mage. Okey, dan hati ji info menitam lim. Lalu, hai peta pejuang pahit senggeritam pahapan kelengi ji lagu. Aku sengkusi menitam hati kalung Indeks IPU. Alam dah letam hati atang pukul 4 lebih menadi. Hati hasrian cekak ni kalung naik hala ji atuh 54. Lalu hasriaman jatuh 62. Tembeduk jatuh 26. Hal lubuk antu jatuh 70 pitan. Ha belagah jakan ni hati jatuh 20 saya hati kalung nak nusi ha magih ya. Ha tetah ngavan alang tulunga hati maaf lisun alang sak jadi jakan ni. Ji dah perituk menakui ha menitam li malang teh peci dahi kelengi redo kayan jakan ni. Hati paen jagah agih ka jarun. Hati hitam tulunga maaf lisun nuni menghadau tangan-tangan dui atak tua dahin hati atak sak pahkannya hati saya tebuk alam jidau ya lalu mengkelola leseng naha dui hahawang lalu menghadau pakai pakai tabun ba dahin tabun urung teguh kalau musang men amin kelo lalu menglalek na jako lalu alang sayu hati mengkelo na jako lalu alang kelima alang bayalo hati menghadau mayo usu dahin mayo nang kelo pakai sabun dahin atak alang maang awi kalau una hadui hak hawang ya. Lalu tunggu temen hang kalau ni tolong hati tu sah sengah ngan kaji akeno kalau jarun maaf di sini ni menghadau pelalau tepala klinik ya pak umat perah alang jalang. Anak naji dah hitung alang naiman radio kayan Miri FM.

0: Mah Jaki miat pengjam.
1: Uma Aru, kurintam kaya ni Hana Uma Aru. Teka Uma Aru ni alang 30 amin, 50 amin, teka lang dia tu amin. Pajong Aru palalo nureke, anan lang retina Uma Aru. Itam kaya ni kasi murid Uma Aru, abin itam awi paharin lim, mano pangati at ang pangini awi paharin lim, barik tam ha. Awi ji kalonan prah te awani, anda hanana tadak te awanati, na tadak nuni. Beta dah nuni tahu anandi kulana nyenang ke perah dah amin anang ke dah batai na dah amin dah beti enang ha ataupun te tuduh itilah ataupun geri bahaka tolong dah lah anji kedua na dah mori pemaru lah awi amin e ani ala masik ala bawe nak ok dah bejare bejare bejare free tu hati usik te bayar ke ha awi hare ala masik ala bawe nak ok dah bejati bejati free tu apati ha jadi silewai silewai nu tidak lim ke nah. Norepe jam tok pare ini ko mane ni ke? Ai te pare lang am alang am mano no sayuna loma. Tai dah tulung dah amin nanti ke? Anda ok. Tai dah tulung me nanti anda ok na bahah pare madha ke? Ataupun awi ha te dah ngelap te kaka. Anak dah amin nanti dah amin ni tu bo dah tinak rin tam ke? Anda tinak anak dah. Jadi bebas na dah ha nanti te kaka hino ino lah. Oh nanti jere petina kami jere an jere petina kanan jere an ke nah anan ji marung tamuri belum maru lah bidah menuna ya alam urut kebitang umaru ni bahi te ayau natang dah jaha pegap ya kan long pa nusi payan te uma kaya ni alang hansor kena naya oke abing ke home kulunan umaru jadi takut ayau ne suma kaya ni tengah yang suhu tu apa atak dengah.

Nama ada tanpa ji hati kelengit lagu Alang Kenan Ezra Music lagu Livang Te Uma Aru ya. Lalu kerana ini hati tepat pukul 5.42 minit, aku sengkeritam hati pecah halam segmen tam hati segmen Based on Air hati peji dahin DJ E Pesangun dahin halang hipun Mebong Kof Villa hati ji homestay Alang Teha Bakun.

0: Abang Benita Melim tak lama Clara telok lebih ni tama peji ngeriang dengah alang ne man balui hudiak ngua dah komuniti tam alang na homestay nerepa na uma awan tisan payan itam peji ngeriang tengkui dahin hake lang peji dihin telok biar ni hari nerepa taman telok encik lu hatu gawa ni itam sengjam kenun hadina hidup awan nak te aku ngyok dengan maiji info alang seuman telok kuriak hui nak man telok alang ikam sang te pano kakak heretit hak daleh balui hudiak te jadi tam peji dahin nak dan ke bara menina umaru ka
1: saya lebih arak heti buat pugau asal kui manu majuman kayana kerini aku murid ha umablol abin kungiban abin hawak asal namun umablol
0: ampayan itu dalam lahu talama program lebih ni dan ke bara hino awam nah adu ni
1: adu yang nani arai kuasa nanan awan anak ngepong lah jadi akah aran homestay nan apna mabong of villa.
0: Kata nak dah ikam sengjam hati homestay mabong of villa ni nun an an ket alang im sedia keliah ke aktiviti ke alang imna ha, homestay kan eh.
1: Pelanggan pelanggan ataupun hihi alang tawanganan lebih nak dah alang ikam hinang rejo nuno gaya mabong of villa ni dah boleh hinang alang FB mabong of villa dahin TikTok mabung kofmila melalui dua ni datang hidang lah datang hidang non activity non kata dana dan non activity tak dana mabung kofmila
0: jadi hantar pula mana hadui alang emna ni menbe awan alang ikam lan anda pelancong ni pala tak balik ikam menglara ikam ni nang tua nang kayo ikam ngeliahungi ikam mesek nunan ikam mepu ikam nyatong darah ini apa nang ikam landak pelancong pala teguh dah ni ha, homestay kan ni
1: jadi apa pelancong ikam te teguh dah ni ha pembong kofila ni dah ni ha pulau nan uji ji tarikan nak dah ni atang dah atang teso temo kau datang dah nemepek dah kau nak dah temo teso abis teji jalan tong kau sedia jadi jeti pulau pembong nan jeti nan aku inana abad dang abad teleol hati abad luncur datang luncur datang teso datang nyatong atas siknan lalu meninan pada datang main kayak awan angwa awan lang tepe mabongan ay datang teha meluhong alang jelang hati hungi alang jelang katiha belanum
0: ok su homestay ka ni men hungi belanum kuri minit
1: belanum ni halam 15 minit perjalanan harum nak hati anu harum piha belanum ni belanum ni ikut gaya dukung nge doong hati peluhong na yang nge ya kita pelesu temo teh halam hongi na jadi halam hongi na pasai wabandu peluhong na tubuh tasekan ni doong datang du waterfall na na air terjun na jadi anan ha belanum belanum ni pun na senang abadang mesai activity mesai hapang peluhong na datang mesai setakat ni se apa ke saya ulokah datang lama siap untuk pelangan tangoh lalu
0: tejo awan kedua alang kajo alang teh ha mebong kof pilan ya lai kam lan an kelunana pala tegu dah te san ha homestay na ni
1: alang kedua na dah te ha lohong menglo lohong menglo ni nak kira lebih 40 minit lah teh na jadi kos teh nan 1,5 ya harok puluh long ni 1,5 teh dah nuli STH mengelola waterfall dan pun saya bantu saya bantu teh kumam pahe alang ketelo teh hanya waterfall ni kira nomor 2 jelang lah yang su dia mengelola kira jelang om 1/2 jam jadi kos teh nan telo 50 ringgit teh nan jadi dan pun awan tang piknik dan itu ngeliah-ngeliah tahungi yang teh lohong na kain atasik dengan hidang du anana awan tak geri dah pelancong-pelancong tinggal ya di main di nyatong-nyatong hidu
0: lebak awan lang kajo-kajo ha area awam na homestay ane hagal nak tugu heran dah pelancong lebak ne san ha homestay kan ne
1: selalu di ha booking ane halang pelancong atau pelanggan atau customer kami alang lepah dah booking hati itu jom iku di sekolah nolankah ambil pin aja tu jom duman 4 bulan 10 watang pulang pun tua nolak saja lepah dah alang booking lah kuat tahanan jadi anana masa alang kira lepah dah booking.
0: Okay, jadi nunak membeh konsep homestay alang imi pun ane.
1: Konsep homestay ini henti berkonsep nature. Jadi awin ini lebak tuan lebak hungi-hungi alang masih teniang alang sayu awan kerunat hidang lebih nak kudane homestay ini dah hidang ngalang-ngalang nampaket jemit nampaket keju naik ke hungi naik ke peluhong-peluhong nak lebih-lebih nak alam tasikan ini dah hidungi nak masyak bagai kau bagai lemah ada hinang jadi anana awan dah peran berminat awan dah ikam ni dah ha homestay ni.
0: Ok, dua nanti jo hadui nah homestay men kalau orang hajak ini batang ayak awan kalau miat ekonomi telah mamin nunak men pekes mendah kelunan lebak alang ni san ha homestay kan ni
1: ini bagui para no cara pekes-pekes alang ni ha mabung kong bilang kere ni aku ina gitu arti berut pekes lah bina di bina alam 20 long tang 30 long nunan jadi pekes tua do di malam pekes ani termasuk jadi awan dulu awan teh lah lahin awan kos anu hati harap
0: hanu no tak jauh dah alang neksan ha homestay kat ni tak kadah paksa pengumuman dah sendiri daripa telok alang hipun homestay ati alang sedia pengumuman mendah
1: alang ni menginap ataupun alang ni homestay dah datang dah dua pilihan lah tak jauh pengumuman dah alang ji pelanggan dan dah masakan dah sendiri paksa nak sendiri abin lim kata lang ha abongan ni o tersedia dapur abo wit tariang kelas lim kata o tersedia suma dah agri pengumuman dahin nun tua alang hata dungi dah kan nun tua agri sendiri hatang anak sendiri ataupun misak sendiri untai awan dah misak awan dah panggang untai lim pilihan kedua tejo pengumuman dahanan kami pihak mabongkok bila pun dan sedia makanan lebih nak jentuk alang halal dah jen halal kami pendang sedia pekes alang lunan pekes untuk alang biasa kami nak hati kilo ong 10 ringgit tani termasuk man duwi jihima kuman bodo dah kuman lebih enak 10 ringgit kilo nanti jenis kampung.
0: Di nuna ni tama pihak peji ngeri yang nuna to gaya itam dang mili menu daripada pengumuman tunggu itam sengte san ha, homestay membongkof villa ni. Jadi dua nanti jo homestay kan ni. Kata nak hante dah alang su alai kam sang ne pala awan telok ni kam jam. Hui nak dah alang mariang lah alang sang ne ha homestay kan ni. Kuri su ano nak man pasar bintulu atang homestay kan ni.
1: Perjalanan nan ne man bintulu neha bangun jadi terjem onan kereta an parking HJT teka men parking HJT nante ada polis bantuan alang apapun alang jenang nah alang jaga safety kereta-kereta alang ne men JT ngua neha pulau pokongan ne setengah jam pakai harum.
0: Ya mitam lem nunan eta ma pia peji ngareang tangkui peji dahin taman berapa hari telok je luhat tugau tek jo hadui alang ngena na ha bali hudiak hati yakni ji manahang dah alang na homestay nerpa uma awan tisan ha udiak ke bakun bali hudiak te dahin aran homestay na ni yakna mebong kof villa kena kui te jaka alang sangat tangwa itam pelahu dang peji ngareang dengah dah harin telok alang jak penguak taklam an an hadui alang anda na.

Dan nama Adik Tan Peji hati ngejelah segmen Biz on Air Tam hati sangun penjirin di JE dahin Encik Luhat ngejelah hati tetok hadui homestay alang anak naha bakun ya. Lalu kerani hati melak 6 minit an empayan itam sang lasi tepat pukul 6 lebih. Aku di jirin sebalas sekena menitam alang paan peji dahik darat lo jaman ini. Lalu sekena menitam ala umuli radio tam kayan jadi bakih keliah dahin nga wanita mengeluan pehapan haut daw. Jadi tang tini tona segmen peji dan kalau PDK tam daw ni menunin hati program alang ne men bidayus men kucing sang peja. Awi kenap Tuhan pesuk kita melan te jaka alang sang nayani hati ngitulah segmen ngelarang anda hin hapan jima ya. Lagu lama ke belasan tam daw ni hanaji lagu alang kenan Stanley Ngau lagu Yesus Jaragan Urip Kui. Sekenap menitang pesuk lean Tuhan memberkati.

Syukur Nur Mengumi. Selamat Gumi, semangat demuti pun punabar. Dun Sarawak ni Bonar RUU Perpustakaan Negeri Sarawak, namah paguh tatbih urus. Sarawak nyukat terperupat poin 5 juta ringgit. Sen kerja pikarik, biodiversity, dua bio industri niat pasaran global. Ini dia infrastruktur di kawasan Batu Kawah, bitamah gorak pimokat ekonomi dan topat. Selamat Gumi, bersama dua ku film Nabuang dan Abar Gumi YFM Media. Udung Dewan Undangan Negeri Sarawak Onui Tinggi Bonar, Ramu Undang-Undang RUU, Perpustakaan Negeri Sarawak, Pindaan 2026, Pluria da Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Dato' Sri Roland Sagahwiin, semengrimah ahli Dewan, suak bahas RUU ino. Orang dagang dayung obo mitia puno-puno pakai peruang pinurung, latihan, dua pikaya, sidia da perita. Sambil komang dagang dua jagin robis braga. Menteri Pemasang Dayung Unak Koput dua penyenang komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdul Lahnang, nyaa dagang de rajin ningak pinorang, dua mitia pinurung oge ayuh peruang mujur. Ia pun goraga orang dagang dayung de memujur, da turung kaya orang dagang de boken, bayar ningak peruang de robis ayuh. Neketakah antarabangsa. Ya sebenarnya ini dalam sidang media Persatuan Usahawan Wanita Malaysia Nawim de Kuching. De suap mukasina RUU Perpustakaan Sarawak Pindaan 2026 ialah Adun Lingga Dayang Nur Azah Awang Soho denang RUU ini cukup biguna. Nganya notap serita Oma dua warisan Sarawak kitubu oba jaga dua ngatur da negeri iti. Iti pun, nganya nogap gah atur undang-undang bayar notap lembaga perpustakaan terima buat pikir profesional suap pingarun-pingarun institusi pibrajar bigatung de Sarawak. Sementara ini, adun tebede Dr. Simon Sinang Bada nang ngirusu RUU perpustakaan ini serita Oma dua warisannya abdeyeh de tebde dapat menulis secara teatur. Iti, kanya notap, warisan dua batan asal bideyeh kitubu oba ima sen generasi dari anak. Dang sina adun telang usan Dato' Dennis Ngau mitia berita Sarawak mit pingatur Perpustakaan Komuniti Long Late Ulu Baram Miri. Perpustakaan ini nganya nama pagu pendidikan anak koput bayar komuniti penan de kawasan asuak torun. Yeraan ga suka beranya obosidia sen beranya operasi. Adinti kos operasi perpustakaan ini obotanggung da pusat hitmata de mengijauin pinusah beranya. Dan sesi bahas de sama adun telian Royston Valentine arap bahan arkip de pagu patut obor rekod dan format digital. Nganya nota apa kita buat apa jaga dua bogetnya a dapat ninggal. Koda sempikara de patut gabo mikira de koda hak cipta, privacy, pingramat bahan, dua penyambung internet amata de kuasan de kurang pikokas infrastruktur. De ogi gamo kasina adun pending Violet Yong de media sijaka ima serita Oma Sarawak misteria tateng bertanggungjawab dua melibat suanya a. Kuasa debongin nudu menteri mesti ogi atur de tateng dua pengelindung nuna standard professional pingatur arkib. Ya cadangga proses nunyok nyaa obo buka nanya notap setiap kaum ogi pingaruna dang arkib memorial rasan pakai gaya digital dongin peruang nudu ratus ninga barang-barang oma demuno. Sementara ini adun report Dato' Sri Wang Tiong Si Bisaya pingubah ino dapat nama pagu pingatu keroja donyalan perpustakaan negeri. Jui harap infrastruktur debi tabung dapat bersedia bayar pakai teknologi digital. Itinganya nota pinorang dobongin norik otin interaktif dua mudah nyaa puan.
Dang sesi sikian dua nyaut de dun Sarawak dang siri pagi. Gapi Menteri Infrastruktur dua pimasang topat leboh kapal. Dato Majang Rengginang, mit pari pelabuhan Bintulu ira rakah de botur mit da perita Sarawak. Adin, Sarawak mendapat ngatur dua masang aset pelabuhan odepah dang piutung ekonomi. Nyaut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, yenang pat pun pikara riobong ngimpi numpu nganya nota pelabuhan dapat kita buat beraga. Kau dah senah, puno-puno pakai pimudah de ogi, pakai gaya kerajaan darabis modern, bayar ngatur pimasang, pakai plan induk pelabuhan Sarawak. Berita masih nimang 1,053 pimitia nganya nama jawatan bau Ketua Masyarakat Dua Ketua Kaum KMKK de Sarawak. Gapi Menteri Dopis Premier Sarawak, Datuk Jefferson Jamit Unya Tenang, Siri Adin 2,700 meng jawatan rasmi KMKK mobile record, demorat 240 ni de bahagian Kuching, 220 i de Watas Lundu. Pinama jawatan bawah hindu mitkira, kiangnya ada makin bitamah, kiang pinopatnya ara'a dua ayuh kuasan de obat jaga. Peruang kerajaan nomi baleh kitubu obong nogap ngirusu aktiviti de numpu nudu abong torun dua batan asal. Gapi Menteri Kerajaan Nomi, Industri Kreatif Dua Seni Persembahan, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, nang ekspedisi Bukit Mabong, dua baleh kapit Raf Safari, mobaki barat dan kalender acara Sarawak. Rasa ni no, Borneo River Cruise saka obat aja dan suku Sibunga Sawak 2027, sidia Pimonu So Sibu nek kapit ngirusu Sungai Rajang. Inisiatif ino saka nang ada praku batan asal dua pijangan abong torun baleh. Dia ino adun padungan Chong Chien Jen toban isu nomor lamar dokumen belanjawan Sarawak de doi tiatur amat bikait senarai perjawatan nunak jawatan demuh obongi bonar jilid 2 bigandi. Ya sikian, pada sarah inuh jek dang dokumen dekaku daya atau obuh ga dokumen dobongin nudu adun deboken. Sementara ini, Speaker Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasa nang, pikara ini dia berperhati, si Bayuh dapat ngin pinorangah.

Kita buat dua abar. Perintah Sarawak nyukat tarpu 4.5 juta ringgit dan belanjawan negeri 2027 dan yang nyukong keroja Pikarik Biodiversity pemasang taman bioindustri dua bidagang. Premier Sarawak Dato' Pati Gitan Sri Abang Johari Tun Openg Nang Taman Bioindustri Sarawak de Semerhan lejagin platform dan morat pasaran bioteknologi global de saka bitoket 4. taruh trilion dolar Amerika dan sawat 2024. Senekian ino 27.5 juta ringgit obat nyukat untuk pusat biodiversity Sarawak sen operasi dua pimasang. Sementara ino 7 juta ringgit obat nyukat nuduk Biovert Technologies seniat kerja bidagang. Ya sobat deniti takar pruria belanjawan Sarawak 2027. Sementara itu, Dato' Pati Gitan Sri Abang Johari Nang Sarawak Ria Kitubu Inisiatif Gas Strategik dan yang nyukong pimasang industri dua bitukar tenaga. Loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan CCGT dapat peruah 500 MW de miwi saka siap dan sowa 2027. Pimudah dipakai hidrogen ino saka jagin kodaksen pimasang hub gas miwi. Batu Kawah Kitubu obo masang irusuk penyedia infrastruktur 2,100 dan nyukong pimokat ekonomi dan topat. Gapi Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian nang osah sawat 2,900 nek 2,020 Perintah Negeri menyukat robis taruh ratus juta ringgit senyatino. Bitu nak dah kira peri ratus juta ringgit ada sentipuh rima sawat seropasino siri berampat deropas. Ya sobat niti takar majlis motah tanah Pasar Kudus Debau de Batu Kawah Kuching. Pasar bitoke semengerima juta ringgit ino haba tanggung puno-puno da pemaju. Dua sidia 270 gerai pasar. Semengmoi gerai topat man bayar semeng dua unit kodia. Pimudah ino pun morit gah topat nguruk asil pimura ngan turung nyaa de bitoe bikoben bijua asira. Suaskura rendah dua menengah ribu opis pendidikan watak serbian, Sriaman dua lubuk antu obat tuap tiap pagi setegal kabus asu. Opis pendidikan negeri Sarawak nang, pimutus obat naik seropas indeks pikoi sobat IPU, detakah doi sihat, siri pukul dua ngumi jaya. Dan tipu ini sesi ngajar dua belajar debori hari obat naik. Sementara guru dua anggota kumpulan pelaksana Bukit Bonar kerja Sobori. Pasumunu, pentasiran kemasukan sekolah khusus, peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia, dua ujian penilaian dual language program Sarawak tahun NUM, oboh Kitubu, Nuna Jadual.

Okay, lagu primer lagu daripada you know Via Mila Do and Decree itu lagu de, bukan de, diri ni lagu Selangor dan Gumi di sama Gumi ni dengan Dagi bersama Dukai Daki-daki sejak dengan Dagi dan Jam de Kodaiti ya 20 ni merepas pukul 2 mengumi bersama dan sek mengancam kita. Okay, jadi dengan de, sopan ni Dagi bersama dikira ngerusu frekuensi de yang ni kosong nom poin ni de bandaraya Kuching dati negara serian dapat ngajit pakai di kosong ni poin ju dan ngumi ti yang bersama doku DJ Philo dapat ngajit siaran ti dan RTM klik aplikasi dapat ingan install dan mufon ingan download the so Google Play Store ataupun cari-cari mungkin di wati negara pasti ada live the Facebook biasa Facebook YFM di okay kejigan selamat ngumi selamat sama negara pukul pering arum selamat hari jam tapi sama dan onui ti sementara Oktober sawa 2020 okay onui ti beran sebeng pak aku muruah the kira-kira banyak kucing arah pasti tercerita ya. Okay. Beran semua itu moga masam pikir ada beraku moga masam kehenangnya aktiviti ataupun pingarami dogi bonai de bandar kucing. And we jatuh sama-sama dia ngeja lagu Pimur the Serisa dogi bersedia cinta nombor ni arap nang station bidia YFM bidia di jagin cinta nombor ni ingan station nombor ni ingan siaran nombor ni ingan sedih so, jegan band.

Terbedak, Dr. Simon Sinangbada Adinang, so RUU Perpustakaan Negeri Sarawak, Sejarah Kawarisan Kaum Bidia di Terbedak, dapat dokumentasi Puan Kadu Nyikan dengan sistematik. Raka anak yang netu warisan kabutan asar Bidia, piju dok jaga ke jadi rujukan tuba bau di Sunis Andu. Adu netelang usaha nak Datuk Dennis Ngau, Drem Jurei, Ran Perintah Sarawak Tembit Pengurusan Perpustakaan Komuniti Long Late Ulu Baram Miri. Perpustakaan anak cukup guna yang jebeke pendidikan anak-anak saman masyarakat Penan di kawasan Jok Sopasar. Ayah menagih Ran Perintah Beranja Dok Nyidia yang netu operasi perpustakaan Kandung Ngadudu. Madinati kos operasi perpustakaan anak dok tanggung bedak pusat hidmati Adi Nura Susah Beranja. Dalam sesi jure Adi Sama Adun Telian Royston Valentine harap bahan arkib Adi Bituku patut dok rekod dalam format digital. Arti yang itu bahan Adi Bikait dapat dok jaga dengan lebih seramat ke dapat dok akses bedak begedaya. Kedak sopikara Adi guna dok temit bat ina hak cipta, privacy atau seramat bahan ke capaian internet lebih si di kawasan Adi infrastrukturi gi babe kurang. Soak tembit parat drum jure RUU ana inah adun pending, Violet Yong adi mitik penerang accountability ka keterangkuman dok katu drum jaga rekod sejarah Sarawak. Ayanang kuasa menteri guna bian prosedur adi biterang sama dok grindung yanetu piawayan profesional pengurusan arkib dok tunda. Ayah menagah cadang proses pencalonan tikuka yanetu pingarun masyarakat adi deh marat drum arkib memorial kedak so kapah pendigitalan ka akses ratus tunduh bahan sejarah. Terdenana adun repok Dato' Sri Huang Tiong Si Sabah Nang, pingu bahana dapat katuh penyengasi pentadbiran sama bedak duduh pengurusan perpustakaan reis. Ngana ayah harap pida infrastruktur berguna bituku sama katuh penyeguna teknologi digital. Ati yang netu penerang dok kagah ngarbis kena interaktif ka udah dok merti. Dia soana drum sesi soal jawab di Dun Sarawak nga isa-isan Gapit Menteri Infrastruktur ka Penyekembang Pelabuhan Sarawak Dato' Majang Renggi Kidahanang pinembit Pelabuhan Bintulu ina rakah strategik Perintah Sarawak. Rakah anak yang bedak risati piju negap pengurusan ka Penyekembang Aset Pelabuhan Adepi yang Penyekembang Ekonomi. Nam penyiken so ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin Ayah Kidahanang yang netu pelabuhan adu-adu stamak pat pikara berguna duit bad, anda ina optimum pimudah adi sediagi bedak modern operasi sama menyusun penyekembang tuna plan bas Pelabuhan Sarawak. Perungun 1,500 pimite penetap jawatan bau ketua masyarakat ke ketua kaum KMKK di Sarawak madinati andok nilai ke dok narus bedak perita. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Jefferson Jamit Unyat Kidahanang setakat hati 2,705 jawatan rasmi KMKK dok rekod saman 640 di Gadung Kuching ke 120 di Gadung Lundu. Menetap jawatan bauh tembit kira di pikara nimun pinamah yang rakyat kawasan ke bayah kawasan pentadbiran. Potensi kerajaan mi balih peju dok jebeke so acara adi besengan di Abang Terun kawarisan tanah asar Drem Reis. Gapit Menteri Kerajaan Mi Industri Kreatif ka Seni Persembahan Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Kidanang ekspedisi Bukit Mabong ka balih kapit Raf Safari bado keberat Drem kalender acara Sarawak. Kedak soana Bonio River Cruise nyijaka peguru dok kuka ngapun sawa 2027 adi nyidia peminu kapar so sibu ke kapit pakai Sungai Rajang. Inisiatif anak nyijaka pinandeng warisan tanah asar ke penyermus Abang Terun Baleh. Dia soana adun padungan Chong Cheng Jen teban isu nombor surat adi dah teratur drum dokumen belanjawan Sarawak. Ati rebisi bikait dengan senarai perjawatan besengan di jawatan adi doknya benar jilid 2 bahagian di. Ayah mitik perkara anak dok ngesah kada isarah anak keus jadi disurati puanka biket dengan dokumen adi dok ngen ka adun adi beken. Sedan anak, Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Kidanang perkara anak redok semak sebayu

Biju dingin ngak aga. Perintah Sarawak nita taruh 4.5 juta ringgit so belanjawan negeri 2020 yang nyukong kerja peratin biodiversity penyekembang taman bioindustri ka komersial. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, Taman Biodiversity Sarawak di Sarawak, rek jadi platform yang kuas pasaran bioteknologi global, adidog anggar berga 4.3 trilion dolar Amerika ngasowa 2024. So kiangana 27.5 juta ringgit, dog nitah yang pusat biodiversity Sarawak, yang operasi ka penyekembang, ka 2 juta ringgit dog nitah yang bioverd teknologis yang tujuan komersial. Ayah kena sakati tipu jure belanjawan Sarawak 2020. Stadenana Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Kidanang Sarawak Repeju negap inisiatif gas strategik yang gerak penyekembang industri ka nyukong pengubah tenaga. Loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan CCGT adi bian kapasiti 500 MW di Miri nyejaka kemas ngasowa 2020. Pimudahana sidia pakai hidrogen ana ina kedah so penyekembang hub gas Miri. Penyekembang Batu Kawah Peju Dok Jebeke so pelaburan infrastruktur ka Pimudah Ratus adi nyukong penyekembang ekonomi kawasan. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Kidanang Pita Rais Nitah Rebis taruh ratus juta ringgit yen nyekembang infrastruktur dem tipu pun rima soa ana ina nga sawa 2006 neg sawa 2020. Ati bitunda nga beda arong 100 juta ringgit dalam tipu rima sawa ripasana seteket bulan April adi ripas. Ayak dan sakati tipu rami nukas tanah pasar besar bauh di Batu Kawah Kuching. Pasar adi berga 5 juta ringgit ana dok tanggung puno beda pemaju kare nyidia 270 gerai pasar semeng mai gerai man saman semeng 2 unit kede. Pimudahana menaga bian pusat nguruk asir kemiang yang turung tebaran betia jual produk gera. Pereg Sekura Primary ka Secondary di Ribo Opis Pendidikan Gadung Serian, Sri Aman ka Lubu Antu. Dr. Up sementara piguru sepagi bitunda nga Cerebu. Opis Pendidikan di Sarawak Kidanang, pimata dana bersengan di takah indeks penyakit sebab IPU di takah adida sehat setekat pukul 2 sengumi andu teja. Sedan Pin Up Sekura ana pingajar ka beraja di Remin Redo Mansang, ka guru saman anggota kumpulan pelaksana menegah dok jebenar nyerja soremin. Sugemana pentadsiran kemasukan sekolah khusus, peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia ka ujian penilaian Dual Language Program Sarawak tahun 6, dok piju tunda tipu adi dok netap. Ngaku ngemas segah peribahasa pun-puni. Dun Sarawak nyebenar RUU Perpustakaan Negeri Sarawak nyebeke tadbir urus. Sarawak nitah taruh 4.5 juta ringgit yang kerja peratin biodiversity ka bioindustri neten pasaran global. Pelaburan infrastruktur kawasan Batu Kawah bertambah kakat penyekembang ekonomi kawasan. Ngana arti aragah so YFM Media adidog nyusun bedak Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ka salam sejahtera.

Okey, lagu Bieber, lagu Dabata Mada, Alicia Sidem Tamarga dan juga Tengan. Okey, lepas ni hati sama dengan Jidabar Amar dan Sina berkata ladung terus bersama dekat hati nama FM di segmen Gancang Putih.

0: Bidayu Gerak Bisama.
1: The proposed new Kuching International Airport will serve as a regional hub designed to handle 15 million passengers annually with a 4,000 meter code of 4E runway and integrated aerotropolis for maintenance, repair and air freight logistics. For this, a sum of 1 million is provided in 2027 for initial master plan.
2: Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Pukul Iju Lama Tenu. Dun Sarawak lulus RUU Perpustakaan Negeri Sarawak tinanegap urus tabir. Sarawak sedia belanja terperumpat 0.5 juta ringgit tinan penyelidikan biodiversity dengan bioindustri sasar pasaran global. Pelaburan infrastruktur kawasan Batu Kawah bertambah bergerak pemekat ekonomi. Selamat Lama Tendu bersama dengan aku Angeline Impur, Agah Lama Tendu musuh YFM Bidaya. Dengan ti Agah Puno, Kudung Dewan Undangan Negeri Sarawak enuti lulus pengubah pramu undang-undang RUU Perpustakaan Negeri Sarawak 2026. RUU teban Menteri Pendidikan, Inovasi dengan Pemancang Bakat, Dato' Sri Roland Sagah Wiin. Semerima orang ahli Dewan suwe bahas RUU. Pidagang Dayung dok pinta aktif minan bantuan latihan dengan bimbingan sedia perintah tinan pikembang dagang serta bisaing Menteri Pemancang Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti Sarawak. Dato' Sri Fatimah Abdullah menang pidagang aktif dapat pinerang serta bantuan aduh lebih ahi peluang tinan bijaya. Ne perancang pidagang Dayung bijaya nguntun pidagang beken serta meret pasaran peringkat enca bangsa. Nebidanti de sidang media gerumpung pidagang Dayung Malaysia Nawem de Kuching. Sesi perbahasan pengubah RUU Perpustakaan Sarawak 2006, Adun Linga Dayang Nur Azah Awang Sohor menang. RUU penting supaya sejarah dengan pusaka Sarawak dok jaga serta nurus bedak negeri. Pengubah tidak negap undang-undang serta lembaga perpustakaan dapat buat fikir profesional mesu wakil institusi pengajian tinggi de Sarawak. Adun Tebede Dr. Simon Sinang Bada menang. Minan RUU Perpustakaan Negeri Sarawak dapat nyimpan secara sistematik sejarah dengan pusaka kaum Bidaya de Tebede. Langkah tinan jamin pusaka dengan beten asal Bidaya pisilung dok jaga serta tinan rujukan bala ta bau masa daerah meneg. Adun Telang Usan Dato' Dennis Ngau, de pembahasan nyungka perintah Sarawak ngumit alih ngurus perpustakaan komuniti Long Late Ulu Baram Miri. Perpustakaan tinan ngeket pendidikan anakinya serta inya penan de kawasan Utak Terun. Neminta sidia belanya tinan ngurus operasi perpustakaan. Setakat itise, kos operasi perpustakaan tanggung bedak pusat khidmat adepna aduh penyusah belanya. De sesi perbahasan sama Adun Telian, Royston Valentine harap bahan arkib perlu rekod abi formal digital. Tinanantu bahan bikait lebih selamat serta akses lebih luas. Bikara perlu tumit kira serinci hak cipta, privacy, penyelamat bahan dengan capaian internet lebih lagi di kawasan infrastruktur masih terhad. Sewa perbahasan pasal RUU Adun Pening, Violet Yong minta supaya ngurus dengan nyaga rekod sejarah Sarawak secara lebih terbuka, bertanggungjawab dengan semua pihak berkait terlibat. Nemenang, Menteri Jugon Kuasa, ngurus atau ngunah pimutus berkait arkib, perlu ada prosedur serta langkah pelindung supaya arkib nurus secara profesional ngajar standard mertinetap. Necadang proses ngurus arkib memorial lebih dibuka, adil dengan inyaratus mudah akses bahan sejarah. Adun Repok, Dato' Sri Huang Tiong Si Pisaya, pengubah RUU dapat pigatu mutu kerja pentadbiran serta ngurus perpustakaan negeri lancar. Neharap sedia infrastruktur pagu mengminan teknologi digital supaya lebih mudah paham pinerang. Sesi soal jawab DUN Sarawak berpagi ijen Gabit Menteri Infrastruktur dengan Pimancang Pelabuhan Dato' Majang Renggi Menang ngumit Pelabuhan Bintulu ini langkah strategik Perintah Sarawak. Langkah ngancak negeri pagu kerja ngurus serta pimancang aset pelaburan dedek penguntung ekonomi. Nyaut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin nemenang numpu umpat pikara tinan pelabuhan kekal bidaya tahan. Pikara ti minan sipuno kimudah da ade, operasi lebih moden serta nyusun pimancang minan plan bahas pelabuhan Sarawak. Kehi 1,500 peminta ngada jawatan bau Ketua Masyarakat dengan Ketua Kaum KMKK de Sarawak. Iti semasa perhati bedak perintah. Gapit Menteri de Office Premier Sarawak, Dato' Jefferson Jamit Unyat Menang, setakat iti se 1,205 jawatan rasmi KMKK rekod, piberet 640 ini de bahagian Kuching dengan 120 de daerah Lundu. Jawatan bau ngemit kira bertambah inya ratus kehi kampung dengan luas kawasan pentadbiran. Aktiviti pinami baleh pisilung tinagap minan acara uhong terun asal dengan pusaka batan asal Gabit Menteri Pinami Industri Kreatif dengan seni persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Menang ekspedisi Bukit Mabong dengan baleh Kapit Raf Safari merut abi kalenders acara Sarawak. Selain Mesuti, Bonyo River Cruise jangka tegi operasi suku Sibungas sewa 2007 sedia belayar masu Sibu negkapit metas Sungai Rajang. Inisiatif tinan promosi pusaka batan asal dengan timengen uhong terun asal baleh. Jaga Mesuti Adun Padungan Chong Cheng Jen nyiak susun nombor halaman abi dokumen belanjawan Sarawak. Lebih lagi susun pejawatan ngajar jawatan melulus jilid 2 bahagian ini. Neminta pengesahan sama ada silap dan naskah adepna atau semua dokumen peluah dedeg adun beken. Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dr. Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Menang pikarati era perhati sebayu peluah pinerang jejeb. Pisilung lagi agah. Perintah Sarawak sedia terperumpat 5 juta ringgit de belanjawan negeri 2007 tina nyukong penyelidikan biodiversiti pimancang taman bioindustri dengan pengkomersial. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Menang, Taman Bioindustri Sarawak de Samarahan, ira jaji platform pasaran bioteknologi jangka berega 4.0 trilion dolar Amerika negsewa 2024. Masu kehiti 27.5 juta ringgit jugon neg pusat biodiversiti Sarawak bagi operasi dengan pimancang. Iju juta ringgit jugon neg biovet teknologis tinan komersial. Tapi nanti masa peraga belanjawan Sarawak 2027. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari menang Sarawak Pisilung Inisiatif Gas Strategik. Langkah tinan perangsang pimeket industri dengan nyukong bilalih tinaga. Loji jana kuasa turbin gas kitaran gabungan CCGT kapasiti 500 MW demiri jangka siap sewak 2027. Pimanjang Batu Kawah Pisilung Minen pelaburan infrastruktur dengan kemudah ratus dapat nyukong pimakat ekonomi. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian menang, Perintah Negeri sedia lebih taruh ratus juta ringgit belanja pimanjang infrastruktur timpuh rimah sewak sibunga seninci sewak 2006 neg sewak 2020. Tidak najah kira-kira 200 juta ringgit timpuh rimah sewak dengan setakat bulan 4 dan merimpas. Tapi nanti masa muka majlis pecah tanah, pasar basah bau de Batu Kawah Kuching. Ongkos pasar bau 95 juta ringgit dapat sedia 270 bancel pasar semengmahi bancel Medan Selera serta semendua unit kedai. Kemudah piburut pusat ngumpul hasil kemenyang tina nulung pingenyang nyua hasil. Semua sekolah primary dengan secondary darungan pejabat pendidikan daerah Serian, Sri Aman dengan Lubuk Antu tutup sementara pagi ngin keadaan jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak menang pimutus ti ngajah bacaan indeks pinekes angin IPU tahap kait sehat setakat pukul 2 lambatanu ijen. Sekamuh timpuh pinutup ti sesi ngajar dengan belajar de remin. Guru dengan anggota kumpulan pelaksana boleh kerja Mesuramin mengenai pentaksiran kemasukan sekolah khusus peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia dengan ujian penilaian dual language program Sarawak Primary 6 Pisilung Sekolah ngajah jadual. Tidak ngemas agah puuna bina cabau. Dun Sarawak lulus RUU Perpustakaan Negeri Sarawak tina negap urus tadbir. Sarawak sedia belanja terperumpat 0.5 juta ringgit tina pendidikan universiti dengan bio industri sasar pasaran global. Pelaburan infrastruktur kawasan Batu Kawah bertambah bergerak pemeket ekonomi. Dengan sen keti agah lembatanu susun bedak Monica Gary mesu seksyen berita ewa semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: tadi ya. Ponu, nak ponu. Mu tidur sihat sebenarnya apa mu?
1: Tiak. Tadi kepoli dukun kini nya ada tubun kupuat te.
0: Nah,
1: nyutiak ni sidoh je. Panai pagu pemu. Boleh aku tolong kau dekati pemu.
0: Inoh le buat nah inoh le. Iso-iso dukun, iso-iso dukun.
1: Mungkin kepuan nya muti te. Yo cek kota sembarang te.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tu di mid nomor. Pada terus tadi ni dia. Tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, meret ke depan. Lepas tu tiban tu pernah buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya
0: na. Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya le ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gulu. Aba, terobek. Ya,
0: betul terobek. Gulu, ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kali siapa almu, siapa Nas dia nimbang lagi dina.
1: Ches, tolong.
0: Dah, tolong nih, gulu ini anak. Gulu sini.
2: Mana yang mana rasa, rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang, boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, Nas, sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi aja, duit yang pucat, mana dua kopi, agong sakit leput, tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri tu yati. Kadang yati kuasa tu. So lagi so enok yang mau umur yang ti kuasa doyan di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek kedep.
1: Hah? Dah aku si iat na.
2: Kau
1: mau ngecek kamu mati? Kau nak si iat?
0: Itu yang si iat makmu no it na.
1: Ayo mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tu. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau
0: pakai mai? Tanah dah nas ngatul. Dan bukan sikit nanti sikit tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah, apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah nas cek otopnya nyepuan, ni onapnya terus ngin ubat. Tiada dukun puah. Aku ni jadi ya tiada. Tapi dia paguh eh.
2: Selamat tiada beringku nyebut aku.
1: Ani nang lo.
0: Bak mu kaning ke dos beti.
1: Oh, bukolot dah.
0: Ah, bukolot dah.
1: Oh, kada ada guna lah.
0: Ali berkurang ni ya.
1: Oh, bak bukolot.
0: Ah, ngecit je, ngecit
1: je nang.
2: So slow saja, relax aja kada relax.
1: Okay, mai tu. Ano lagi, ada yang naik tu mai.
2: Ngecek adak mata ya, ngecek adak mu.
0: Ah, domni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemputnya dah berbetul tanon iyo dah tepan iyo mato telah penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tonggok lagi sambung ha
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tip kau tu dia kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ono nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklet mula. Mitu bak urit sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dah kita ban ya tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya, boleh.
3: Sina, ini aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, dua tahun.
4: Mana uramu, lakitnya. Dia mau drift terus morat kang wah taing kuya ino.
5: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daud ti.
3: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak yang sipil ya?
5: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau ikuti komando. Sina seposi, kirim kan barang dah pelik mana no, Sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi, puat eh. patulu ku yang mana?
4: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini, no? Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
3: No, no. Aku yang subah siti, jajah abang ketama tak di subah ya.
6: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
4: Eh, bodoh. Mui ti tetek ni nang dak sisik sampai tumu taruh kiping rumah muda nya gege.
6: Deh, aku orang kena andi barangan, aku mecek barangan tija. Deget i.
3: Pelik. Eh, anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuan ni kan?
6: Sedua i.
3: Nah, ni pasal tempat itu pun nak datian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasal mana?
4: Puan mo sebab dah tipi nak kasen kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
5: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangun meroku. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
6: Eh, aku lagi kena bohong, Tijah. Blup. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mun super baik.
4: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
5: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungai itu pun dia dapat. Ya, penuh katakan ini je.
4: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jaga.

Okey, lagu Mirror, lagu ada pada Natasha Jagu Temaragu dan Bunga Andurami. Ha, Serawi Samah ni kan seragi atau Pari Ragi Bisamah dan segmen Ngancam Peda dan Ngarom itu. Jadi, ada sama-sama ada juga Selamat Maju Jaya Nudu Barasu Sudi Ita Sopani ya, The Primary Norm Tias Pagi Dari Meet Yenu UPDLP ataupun ujian penilaian dual language program dalam Sarawak ID. Jadi so ona askurah primary norm ataupun tahun norm ria selamat dua nu tiap pagi dua dan onupat ria guru meet UPDLP ini semua pat nuburan Oktober 25 Oktober yang melibat subjek bahasa Inggeris mathematics dua science ya. Jadi selamat majaya nudu barasudi ida sopat ni ha, harap nang so mujur so oh denangnya dan kak dan pagu-pagu si ja ada kasan penting yang jaga penyihat poreng ingan ya dengan ogi kesihatan de pagu dia dapat gabi pikir ataupun ogi nangnya pikir de cerdas dua dapat nyaut soalan dengan nangnya dengan tenang otin de tenang dua kira enang dapat datang pari oni de ngajar bara guru si Bayu iti. Okey, jadi oni-oni pun harap nang result ya ria pagu morikang skurah sesi de bau tia dan skurah secondary dan sawat 2027. Okey, jadi ini tu so da pingan da sopan ni ya, terus bersama tu koi dan my fam bidi ya dua tam buku moi ngarom titi atau ria sama ngecit radio business daki tadi sama ngecit program iti dan ngarom Onu dua pukul moi ngarom. Okey, atas sama dia ngejar lagu Pibur Dawo I Desan Valerie Tiam. Sama Pibur dekoy dati dan wifi ambil dia.

0: Hai, Pari Dieta. Sama derem program Radio Visual Business Jadi Karyati. Aku bersama dengan Nina Antuke dagang dayung sit. Dinai kerja berjual pun ke pedagang. Jadi, ya tak. Macam mana tak kenal dia si tukar dagang tak asti. Okey, puan.
1: Okey, thank you DJ Marceline kan.
0: Ya. Yeah.
1: Okey. Donku Rena anak dikon. So, dia lebih kenali ku sebagai Mami Amor lah.
0: Okey.
1: Ku asar ku sok skuag.
0: Okey.
1: Berkahwin dengan lelaki sok Kampung Simbo dan menetap di Kampung Simbo.
0: Okey, jadi puan sebayuh dengan sebayuh tak merut tak penyikit nanti dibeken lah. Puan-puan kedek dengan bian pengalaman bekerja supaya angan nang daya merupat ke bidang perniagaan nanti puan.
1: Okey. Sebelum sebelum ku start berniaga ti, aku pernah bekerja di Kronopam, CPSB. Aku ngalaman ku bekerja di no semong dua suwa. Semong dua suwa aku kerja di no.
0: Okey. Jadi puan pautnya kerja dengan Nai Madin tu, aku anggap puan ani bara pengumuman dengan lagi ejwa dikiti de puan bisa utuk misi-misi dan bara kue-kue lah kedegi kue nyama. Kamu aku janang kue nyama ada titik na. Jadi mana mai kedek puan bisa ada anak ni di puan jual mai kamu tinggal ke di punok tak tik giga. Susu sate dikitik kiris ngana. Susu sate. Okey puan.
1: Okey, dari segi sate tak.
0: Okey.
1: Tagi buntut, leher, padal, hati ayam, sausage lah.
0: Okey.
1: Dari segi kue, kue tradisional lah kebanyakan ni. Kue penyaram, kue seri muka, kue donat, kari pap, begoknya lah. Dari segi peinta, gi Thai tea, ayua green tea.
0: Green tea.
1: Gi ABC goh di ti.
0: Okay. Kira gi taruh pilihan lah. Taruh pilihan. Okay, jadi drum bege-bege berkue ti de, berasate ti. Kini paling raku lah. Kue kan sate?
1: Sate paling raku lah sate.
0: Paling raku lah. Main dayaan peras-peras kan. Okey. Kau mau pin pun?
1: Kau mau pin. Menu serap pin memang raku ke lah. Menu jen kurang. Biasalah bisnes tekinya.
0: Betul.
1: Paling raku biasa i green tea.
0: Okey. Main green tea titik jah. Yalah senangan jarang-jarang dapat kan. Okey, jadi so bisa aku puan so sebab dulu puan peguru naik kerja dagang nanti puan
1: start 2024
0: start 2024 jadi kedek puan agi bian pekerja ka puan ka puan ka us sadi ada pada ngatur store nanti naik stall ngan nanti
1: sebagai kuting pekerja sebenarnya gerai kuti sama gi sokongan so ada beradik ku lah ada beradik ayo sendok ku so seporong kue hati campur-campur lagi sediak kunai gi sendok kunai dos seporong gi ku sadik nai
0: betul okey jadi kede bisa ke aku puan kembali puan lagi bian pembekal ada supplier ada pula mun bara bahan mentah muti ataupun ada puan lagi modal miris bahan mentah ataupun lagi supplier so ada puan
1: kuting supplier porok bahan mentah dop miris dop sedia
0: ada perah modal
1: ada
0: lah.
1: Perah modal
0: okey faham okey jadi kedek okey aku anggap puan de semuki puan pandai gi minat an buka stall sit muti puan
1: mungkin pengaruh rakan lah ngasih dia pengaruh rakan sebab aku pernah naik kue teban kapat kerja kuno dengan kunang enang sedih lah kue mutina seni.
0: Okey.
1: Sebab unai madi mu jual ni. Ting nupan maras ruan senang ba miris kue di pat jam ti do ni.
0: Okey.
1: Kono sono lah aku rasa boleh go madi ngan nama income isit sempurna satno. Jadi lepas aku mau kuat kerja jadi aku rasa pemandai ko no mogi ka.
0: Okey.
1: Ku naik dah lah gerai.
0: Naik dah lah. Okey. Nak dah lah kira yang mana.
1: Semadi thank you naik buat.
0: Betul mai kan angan peguru kerja dagang hati supaya ripas dengan rupas sok kejambangan kan. Jadi semuki angan panai agi nang daya agi usaha anai bege jenis kue. Hati mai angan dah anang agi gesok adep ngan agi gesudek ngan turung, himas ngan turung. Jadi semuki angan panai agi minat anambah bara menu ti
1: sebab kalau no, oh di kak dia dayak no kredit anu-anu menu pun dia boring kan.
0: Betul.
1: So jadi sejak ku panai nai ati, okay. Jadi ku dak yo turung ku nai ati. Okay. Sebab ku panai nai je nak lah ka gerai ni sini sit. So betul. Menu akan begok pun dayak anu pun begok ku pilihan ni ba. Sa yo dok kri anu-anu.
0: Okey, jadi bisa ka aku admisik pasar puan depu kembali tu nak mengitok madin merebis kada sok sebang sua kerja dagang
1: ngan merebis kalau ikutkan sok semas ya campur ayat time ku masa ku kerja ayo aku naik gerai gerai mo dua sua.
0: Okey, gerai ti mo dua sua lah. Main dengan sebab you hati dengan gerai sit kan pakai kenopi dah kan.
1: Pakai kenopi dah.
0: Pak kembali tengok tuna kerja dagang hati merebis sok sebang sua. Okey, bisnes ngati merebis sok sebang sua lah. Jadi kada mai ai merbisuk semua suak kada ani perkembangan positif lah sengkiri nang de sok kerja dagang ngan nanti de agi pulangan di nang raya agi teban utung nisit lah sebab dia nang
1: anak memang lah memang mesti sebab pun onai kerja ti mutui ka mesti no rasa memang mugi pulangan gi kris main onai kim no mesti an gi kris kan anak dak no bertahan sampai rebis mong suak nak kerja keti
0: betul okey jadi kedok puan agi plan dengit lah rek menang daya mengembangkan dengit ataupun puan an stay di tik tu amai kami tak tinggal lah kami tak tinggal lokasi puan depuk stol letik kan di Bengenarah daya Bengenarah betul tu daya an nyesa miris jadi semuki puan kinyam puan depuk bisnes sunyi sandu no beken lah adakah ia maintain ataupun lebih maju ni kedok puan agi ke cita-cita nang layaan buka dengit dak bagak sit dengit kas muki.
1: Okey, ku memang bercita-cita an buka dak bagak. Ku an bian tempat dop, tanah dop. Okay. Sebab madin ku kan tengah menumpang di tanah daya.
0: Okey.
1: Faham. So kalau gi rezeki, ku an dengit bian pekerja. Sano dok wok sadi on the queue.
0: Faham. Okey, jadi akan kita tinggal ke pekerja tadi puno atik lah seninang sok juru madi sadep ke. Jadi ai degapang lah. Janji agi nang daya agi mandi gemok barang andu. Okey, jadi aku anlah puan sedikit puan depuk strategi pemasaran. Okey, kedek tak ada kami tak tinggal Madin lah situasi Madin dah tak kerja customer mendekan. Mungkin puan promote puan depuk stall lah tip puan.
1: Ku promote memang ku post di status ku lah. Sebab status ku pun begok go view ku di status di WhatsApp.
0: Okey.
1: Ku post go di FB.
0: Okey.
1: Tapi kudoh main TikTok lah.
0: Okey, jadi okeylah mai puan dah anang puan lagi dapat lagi dua lah media sosial di bisa sisian miris pengumuman sok puan kan. Kedua puan bisa daan ani dan Facebook, ani nombor handphone puan.
1: Okey.
0: Ya.
1: Yeah. Nombor handphone ku 0-4-0-5-5 di main di Rimo ano nombor handphone ku di okay. FB
0: okay.
1: Rena Dikon dan ku di FB
0: dengar kan Rena Dikon kemai dengan anak pun dengan Amiris dengan order kue badang-badang yang bisa siro Facebook i Rena Dikon spelling i mungkin
1: RENADICKON
0: dengar kan okay jadi sebab tak kubo kakar tak titik lapuan de aku mau puan betul lah beradaya adi berdagang timur tu lah agi bien cabaran masing-masing dah. Kede puan bien pengalaman semuki agi nak ada pian order. Pak last i penebun ni ai cancel. Kede puan lagi cabaran bisa kakak ni sikta.
1: Ano memang sering terjadi lah. Terjadi. Sebab ku ati kan kalau gi dek order kue ku dah mudah yang tiak deposit senena.
0: Okey.
1: So muku sedia barang kadang-kadang yang menang ku terpaksa cancel barang ku ati mai gi sebab yang tak dapat dielakkan so ya terpaksa kadang-kadang derma aja lah kue no kadang-kadang yang di adik-adik ke kadang-kadang masa ya naik kue pun gi gendu rusak dah semesti jadi walaupun hari-hari no naik gi macam depan dari segi mun onai donat hi rusak ka apa ka yo kok kembang
0: betul.
1: So paksa tamin tranje lah muno takkan onai jual kirap
0: betul pak kami angan daat nang iyalah mun angan naik kue naik donat ai nang dia tiba-tiba rusak mena angan paksa ana bade derma pak agi ka angan kinyam agi penting angan dapat kinyam penting rugi lah Ti rugilah di
1: kiu dengan
0: ini lah. Rugilah.
1: Rugi.
0: Oh. Mai angan anang angan tu mite deposit kan. Mungkin ngan deal ngan customer mai. Kami contoh aku jadi customer aku nak aku terpaksa cancel. Ah contoh lah. Mungkin yen mai angan kan da anang ang penting mite deposit.
1: Oh. Okay. So ano lebih kepada kepercayaan masing ayo dop ay dengan ado buah.
0: Okey.
1: Okey, ku saya dio yo yo kun saya aku naik kue, jadi ku saya dia akan bit kue no, tapi kalau yang mau cancel last minute muno apa boleh buat tu?
0: Faham?
1: Oh.
0: Ah, okey. Jadi aku sabar nang dengne de tak sikit pasar kerja dagang sit so Puan Rena dengan tadi adik bisa mangata jadi tetamu tak derem radio visual business kariti. Jadi aku mite isai atau berapa dingin di program radio visual business anu beken. Jadi terima kasih Kak Sok Perengan di Gip Samang KAT Anuati. Salam sejahtera. Bye-bye.
1: Okay, bye.
0: Bye-bye.

bagi lagu Pure, lagu dapat pada Andy Paul, Demarga dan Mungki Omeni ya. Lagu Pure dan Aromiti dan segmen Ngancam Petit lagi dengan bersama Negara Pukul Beri dengan Aromiti bersama doku ngerusu siaran de di 0.9 de Bandar Kuching ya. Dua tiga negara yang ada pengajit koi pakai aplikasi RTM Klik dua dan orang semua ngiti buka masam pimagah de ogi tersama ngajit dikira rasa de so de yang Muhammad no Premier Sarawak dua tinuga de sen yang Muhammad Perdana Menteri de muran ogi sobut pasar suka beranya 2027 hasa nudu so right Malaysia ya dua tinuga bukan saja sen right Malaysia dua tinuga sen industri sen pimaguh dari segi pendidikan dua tinuga kesihatan dari segi pimasang industri kreatif pun lagi gaya dua tinuga nganya merancakkan lagi ataupun pidoras lagi yenu tahun melawat Malaysia 2027 obo samong lagi ya. Jadi tingannya dah boga lagi nya deka ngam Malaysia dan inga oni dogi dan Malaysia di dua oni unique dogi dan negeri Sarawak di dia mama ya. Jadi antara perkara ada dapat kami kusi ni dengan pasal bajet 2027 ada saru tengah jita mama te de kajian-kajiannya yang pasal gaji. Okey. Jadi murah sen sawak bau yang lebih kuasa sembran nuam sawak 2027 gaji minimum senya ada keroja dikira ada keroja kau dia kau ni ke ya yang itu RM2,000 adin atau terima RM1,700 yang itu gaji botang gaji saja padang sawak bau murah sembran nuam gaji demutik dia obok part lagi kan RM2,000 ya. Dua tinugah ogi gaji minimum sen pekerja separmahir dua tinugah graduan yaitu RM2,500 ni buran dua tinugah penanda aras gaji sara hidup GLIC dua GLC abopat sen taruh RM1,100 kang taruh RM1,400 okey jadi itu ogi pimagah ke de dang segi ataupun sektor penyihat daki doi tia doktor kontrak daki pri ribu orang doktor kontrak iti ria oboh nak ataupun gan ke jawatan totap Siri Sowa 2027 jadi lepas itu doi doktor secara kontrak oboh mit dah perita setakat itu ya dan Sowa 2027 dia mendoi dia berdemuti suara ria oboh ataupun ria gan jawatan lah sebagai jawatan tetap dah perita jadi itu ialah antara pikara dogi memagah dan suka beranya 2027 lepas itu kita sambung lagi ataupun terbikusi lagi boga masam pikara dogi bikait dosa kabarnya 2027.

0: Ning, adin mo kurukuan.
1: Tutan, gona anakku. Umut ikuti segona na sagapin. Deko isiti.
0: Iya rah, terdengar mo. Kan wadin umat urah manusia getoran uras. Dotoran tadang binatang makin popor at tadidib dang pinitinado.
2: Jaga rah pebresi sungi atau piin puun pengidip.

0: Lima parit kining doi ku saka ni budan sungi te koru pak masuk gah ku dapat ini mulus nama dapat ninga sekat beten olu pejawa dasan sungi ti
1: tipasi no kena tipasi ku pak guna mu medoi tu dapat sungi de ku toi ti sobi.

ada mata-mata Merinika dia setabarangku dan bahagia setuju ya. Jadi yang ini semang tahun berada semang tang sawah 2022 dobra robis lagi ya tang sawah ini. Jadi sebut aja ya lagi aku kerakar nantinya ni no pasal ni dogi dan kucing itu ya. Jadi ya tepuan nang dobra robis lagi sini kerenyong sawah aduh adin tiap sepagi ini pikiran-pikiran berhaku tiap sepagi ya no anu taruh dua dupat anak-anak sekolah primary norm ya guru meet ujian ya no UPDLP ujian penilaian dual language program itu dua so sekolah amamata anak-anak sekolah primary norm tiap sepagi lagi ujian sen bahasa Inggeris matematik dua tinaga sains ya jadi itu ya, antara pikiran ada lagi oboh naik tiap sepagi dua sadi je dua tinaga antara bog

kemasan program ada Ria Nek ataupun Nang ada Madari Kuching itu memang buka masam program antara Dogi Kumuroh Jaya the sinar-sinar hotel dati Nixon topatnya Moah ataupun topat Miris Barang the sinar pandang merdeka nu bidopat do pandang merdeka meriah kajok ke tiang nangnya tongan Christmas ah itu tanah dia nak ke beransung dua beransung ni nai pengisi dia ke tiap boganya nai pengisi dia sen buran Audayu dan bersemung dua titia. Jadi di ngen yang menyayah dan sewat 2026 ini memang boga pikiran ada berlaku waktu itu ke atau they dapat dia nanya niap ni ataupun sobut ni pikiran ada berlaku pak ni the point boga pemasang ada menai da perintah negeri antara Nixon lah dan sewat 2026 miti membawa gimatan dan siap dia dan menyambung topat ke topat dua tinuga dan mendaute ni antara penyonang dan seente sebagai anak Sarawak itu ianya pemonu itu jagin Robis Kodit lagi okay mit masa de Robis Kodit dengan te odi kang topat de boken setua semua te pakai gimatan sejingkat itu de bau ataupun de murah de berbuka nu 200 de boga sen nangnya kawasan sejingkat itu dapat terus rasuk ke semerahan jadi yang ada semerahan dari Audi ke Petrojaya ataupun Kuching Robi Sina Keragi ataupun ada suka dari oboh orang jam ke ataupun orang alternatif terbukan itu lah atau dapat pakai gimatan sejingkat itu antara penyonang demi tersein mungkin selama itu ok ingat demi masa 2 jam pemenuh ingat ruban jam pak mungkin kali itu Robi sekadar lagi mungkin ni jam mendekang topat keroja ingat ataupun kang topat energi ingat ya ok boga rasa demah tersenah sebagai rakyat Sarawak ataupun anak-anak Sarawak itu dua demah tersamah ngojit ataupun the ogi oboh sobut da yang membohongan Premier Sarawak dan suka beranya ianya you know, pasar ni SKS ada dia oboh samung lagi oboh ngin dan sobau sowa 2027 tu oboh nama harga nanya kadal ya itu ira antara pimagu ataupun piutung dari tersendang sowa 2027 ok ini dia suatu pingan dan dengan Romy T selamat ribur nikah seragi dua selamat bersama lagi-lagi sejak ingin lagi terima kasih Ayu sobat PlayStation BD sebagai Nixon siaran hiburan ingan dan dengan Rom onu dua sementara bulan Oktober dan sowa 2026 meman ke nikah ingan jam kau dah itu memang kita memboga ada ngisi toinnya ataupun de, mungkin lagi gede ayat ke nikah ataupun de mehdang nanya dia bus ke apa mak bus dia ya terus dia bersama tu kau sebab apa siti dengan dia bibu repari bersama dua DJ de boker lagi dia bertugas dan segmen dengan rompawan sama lagi pukul semua dua ne kerana pukul 9 pagi tiap pagi ya on setiap radio ingat walaupun dengan bus ya kalau botannya pak kojit tetap ngojit ok ya sama dia tengah je lagu desen Fair Rando atau lagu dan Doh Da Munano.

Okey, lagu Sunflower sama lagu The Nado Damu Ano. Lagu Pibur Da Garam Ti. Terima kasih ni tinggal. Ni kan seragi. So, apa jagi nanangnya. Setia terus bersama dekai dati dan garam ini. Dan sama tengok je lagu San Broryo Marantika Angin Malam Hasnudu. Sama sih sopan ni ya.

Okey, lagu Mirror dah buat obat dah tulus nanti atau ragu dan lagu desain teh hijau the ngibur rata dan ngarapiti dan segmen kan campet lagi nak buka bring aram tiada sama ngaji berita desain National FM pasti dengan dapat bersama dua juri hebat dari tugas tebokan dan segmen ngarum pawan dan kerap gerus mengi dua turap ngarum dan ngarapiti dan sisi jatuh bersama dan segmen ngan campet bila pergi nak tebokan terima kasih yang ditingan ada Tan Senjai gabi sama hati ngajit lagu The Pure World dan segmen ngan campet Aliza Suzina teman-teman dan jawabannya.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan pengurusan cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.01% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Belanjawan 2027 adalah belanjawan yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai, individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Pais dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Pais dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung, terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda tinggal suak semang peri-peri propat Rami Mansang Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan mendukuka beda yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim Gapit Perdana Menteri di Kajang Selangor. Ikatan duk netap diri bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional ni buah Yayasan Pendidikan Adi duk depu beda Tenaga Nasional Berhad TNP. Institut Atik Nawar berang masam program pengajian ngah latihan sama ijazah sarjana ngah ijazah sarjana muda dalam pita kejuruteraan ngah kerja dagang, latihan kemahiran teknologi sama profesional dalam pita utiliti ngah kejuruteraan, latihan pengurusan ngah pentadbiran begenso latihan kemahiran vocational ngah craft. Sejarah pidatap Ikatan Biguru ngah Suas mempri 26 ngah pinupu Institut Latihan Sultan Ahmad Shah Ilsas. Adik kenu penura nyedia training ke Kejatengan Lembaga Elektrik Negara LLN. Setama nga penyembang institusi ane, ikatan meh dokatu takah jadi di buah universiti ngeburan Jun Suwa semang peri-peri peruju ke ripasana dokade jadi Universiti Tenaga Nasional UNITEN. Anu tidam sejarah dan seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sepukul peringarum, next men dua terus ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, BB.

Lagu Brahman dari Dr. Bahan Abelai Lisa Sidem juga tengah na Brahman Sobraga lebih singan adi ke bersama ke ngara mati di YFM BD RTM Kuching. Selamat ngaram selamat dapat di dalam segmen dengan rumpa wanta ia nak ngara mati ya ngara manu dua sementara bulan Oktober 2026 nah ngarap Sobraga lebih singan adi babestia bersama ke adra membuat senang lebih singan ya sama aku nama di nanti kedai napi apa ya di remin aran sambil ke dengan ke kemudian ke berdingan sama kenang mari nanti kedai di nurak kerja pengenaingan selama nurak kerja pengenai ya terima kasih yang dengan adi berbestia mian station YFM BD RTM Kuching. Dari pasal di terbicara peraman anda petang ragu-ragu di menurut sedia yang sobra kesempat tidak dapat sama-sama akhirnya dengan agak senyara mengharamati pekerja semang senyara melepas anda banyak kembali ya berang ngaraman dua terhadap sama mengenai dengan program anak ina program yang penghibur tak bernambah tidak perlu anda susun berapa nampil program Brahim Jangin melepas anda terhadap cu dengan di YFM media anak pekerja semang dos terp ngaram sebab tidak dapat sama-sama akhirnya dengan automasi YFM media pekerja semang dua dekat pekerja 6 isan-isan sepagi sebab terima bersama dengan Engap Pengarut yang merupakan drum segmen Mekat Akari Muhas. Ingin aja tap cuy dengan peraman datang ragu So George D. Lagu di dana punya rindu dari impas kasih di YFM Bidia RTM Coaching.

Lagi Profesor Roland Lias teren pa itra betan pun sayang kuat ni ya. Taruh permai mana ada pasport korporasi dengan orang ram. Terima kasih dengan adi bersiap bersama ke di wifi bila RTM Kuching yang aku nak kerjakan ya. Yang pipa soprak soprak sekurah di PPD Serian, PPD Seriaman dengan PPD Lebuh Antu Dr. Pah dengan Anus Pagi 94 Oktober 2026 berkait dengan situasi jerebu. Kena ada keusi di Sarawak ya, di Johor Melaka ngan Negeri Sembilan. Dr. Upgeh ngan Anus Pagi berkait dengan situasi jerebu. Ya, aku nak ke di kawasan Selangor ya, di PPD Hulu Langat ngan PPD Sepang. Kena suskura di Dr. Up PPD Kuantan, PPD Pekan ngan PPD Rompin di kawasan Pahang, di Sabah PPD Tawau ngan di Sarawak PPD Serian, PPD Seriaman ngan PPD Lubuk Antu nga skura di gedung-gedung yang dibeket nga RI sedi beket beroperasi namun biasa nga kuna ge tipu teup skura pengajaran nga pembelajaran di rumah PDPR redok ngatur ngana guru-guru nga AKP dok benar bekerja dari rumah puankah BDR tina penyepan terus soprak ya betuna nga keadaan jerebu di kawasan-kawasan adi terjejas sebenarnya Skura di kawasan-kawasan yang terjejas setiap penganus pagi 4 Oktober 2026 ngana ia dengan hadir di kawasan adi doga terjejas ya dapat tenang terjejas ngajur bu harap sopra keberangan kena kita jaga penyihat.

perenggenan ngan mungkin jadi suku per dalam ramin aren kami macam urusan nanti dengan ngatu di sapa ya sama-sama terjagapnya penyiram mata so peraga pangkap nyihat perenggenan ta mari nanti hetar pro prim ner pas pukul pres kan sama ngan sama praman di WFM dia ngan jatap jadi ngan praman adap tak ngaragu soy Melton Johnning Ruruh atinku kasih di WFM dia hordiam kucing.

Radio Roman dari Dr. Bahan Abadah Namil Yalia bersama dengan Generation B Ben Oku Deki Naman teman-teman tak ada perlu minar pas pukul pre-i singar serangan Roman terima kasih dengan adik bapak bersama ke di YFM BD RTM Kuching ingat ia dengan sahabat aku nama dinati kedai nah paya-paya aku nak gabrangan kedai madinati dia nak beruman ya selamat beruman selamat nurak super kerja di dok nurak dengan madinati terima kasih ingat dengan adik bapak bersama ke di YFM BD RTM Kuching aku nak ke aku sabar nang risik dengan di drum pemenu barengan Madinati ya yen barengan di kedai Remon ke tempat kerja nak nakit ke ya nak kita nak tu seramat tadi rumah tak bisa ibnu ngas seramat nak ke tempat tadi hari do ke 7 Madinati jam tadi studio di rumah pro minar pas pukul habis ngar pukul semangat tadi dapat sama-sama kedengar gas ngar do pro di YFM BD ya kan aja adinya tetap juga Brahman ada tak ya ngaragu Brahman adi dok teban pada a miracle ngaragu di dan cinta bisin di aseng

Jam dah sudah dan pukul semua hang binara. Selamat binara, salam Malaysia Madani bersama dengan aku, The Agah Dengar Reti. Sarawak kira terus negah inisiatif gas dan angkat pembancang ekonomi dengan nyukong pilihan tenaga. Premier Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang loji jana kuasa turbin dengan kapasiti 500 MW demiri. Sepengah sekali menkuasa hidrogen di Sarawak jangka siap wangsua 2027. Projekti tenaga kuasa tenaga selain tenaga kat miri jaji hub gas. Sementara sen, pemancang hub gas rendah karbon Kuching di Tanjung Embang dengan proses bauh gas asli dengan nyalan tenaga kuasa minan gas dengan industri rendah karbon. Projekti jangka tiguru wang sewa 2027 minan langkah kesama perintah dengan swasta. Namanya inisiatif ti darungan plan hala tujuh gas Sarawak dengan nama peminan gas abis negeri masuju pendek peratus dan taruh puru peratus wang sewa 2000 taruh puru. Perintah Sarawak kemuka ahi kawasan tinan ngumuh padi bertuju tinan nambah pengeluar hasil dan langkah ngacak stok kayunaan cukup dan negeri ti. Menteri Industri Pemaan, Komoditi dengan Pemancang Wilayah Dato' Sri Dr. Steven Runi Utom menanglakati tinan nyukong nambah stok baru negeri neg 60% sewa 2000 taruh puru. Yang kawasan dalimbang dengan lawas era tenan ngumuh padi sementara yang kawasan beken era buka lagi 140 taru hektar kawasan dan meradong melulus tenan ngumuh padi hybrid minan kesama dengan LCDA Agri Business Sdn Berhad dengan One Mas Agriculture Sdn Berhad. Projekti jangka kungang mantu negeri ti nama hasil padi. Pembur bauh nyambung miri dengan Padang Bilon Sultan Abdul Aziz Shah de Subang Selangor era tiguru wang ni anu berang semengdua. Gapit Menteri Penami Seni dengan Tan Asal Malaysia de Jaji Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man menangti era nyenang nyeratus dan ngatur keraja dagang sekolah penyihat dengan ngatur hal mema. Padang Bilon Subang sesek dengan Bandaraya Kuala Lumpur era nyenang nyeratus guna jalan daya. Nengarap pinamati yang mengangkat penyambung miri dengan Kuala Lumpur terjaji pusat ekonomi selain nyukong sektor dagang dengan pinami. Sarawak eretinan ngatur forum macam bangsa gerumpung pedagang dayung kebangsaan Malaysia Nawem wang 27 dengan 20 anu berani sebau. Forum ti jangka natur da pusat convention Borneo de Kuching jangka narik lebih kurang 1,000 orang masuk abi dengan sepa negara. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan penyenang komuniti Dato' Sri Fatima Abdullah menangti dengan negap bala pedagang dayung dengan peluas dagang neg peringkat kebangsaan dengan anca bangsa. Tipan irmuka peluang neg bala dayung peluas dagang belajar langkah bau dan ngakat dagang balati neg berhenti neg media dari Kuching. Terima kasih agak dengar dan susun berdasar Pak Ajoya Wan Abdul Rahman masuk stesen berita semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Regi Roman dari Dr. Ban bela DJ Gan Ben. Cinta nomor ni tabanata asmang ni benar pasal pukul asimang si ngaram. Selamat ngaram. Terima kasih. Habis si ngan adi bubabi sama ke. Di YFM BD RTM Kuching. Pukul asimang suku si ngaram. Tak ada pasal sama ke dengan program penyanyi Dab Damba. Program ada peruah ngadu susun benda penerbit program Ibrahim Changin. Sebab nak jadi ngat tapcu peraman adab tang ragu permasa Peace Ben. Pun kau Tony Peace Ben. Ragu di denapa. Napa.

Ya, terima kasih dengan balik kita lagi dari program penyanyi Tab Demak kita tina kita ngibur bala kita ada minat lagu-lagu Demak dengerti. Jadi dengerti aku ngeban nehong lagi bala penyanyi-penyanyi Tab Demak kita ngeban lagu-lagu Demak, lagu-lagu Demak kita kaping ngamin dengan lagu-lagu dengan kenangan-kenangan ne kebala kita. Sama dengan lagu de sebungas kita dengerti tina kita buka program penyanyi Tab Demak kita bersama dengan tubuh dengan lagu mesu kumpulan Timala.

Okay, lagu tu yang kita buka program penyanyi Tab Demar. Kita bersama dengan bala penyanyi-penyanyi Tab Demar. Kita dengar reti ada tiap ngara adu dua aku ngeban bala penyanyi-penyanyi Tab Demar. Kita dengan lagu-lagu dog susun ku ngereti mesu bala penyanyi-penyanyi Tab Tayu ataupun penyanyi-penyanyi Tab Demar. Kita lagu sebungas nematin mesu kumpulan temala dengan ti ini lagi lagu mesu kumpulan temala.

Okey, ini dengan lagu joget masuk mic rantai dengan Retia. Joget ada awang, joget ada aseng, ataupun joget sinak awang masuk mic rantai ataupun mic the chain. Ngibur bila kita dengan Reti ada bersama anakku dari program penyanyi Tap Dema. Dengan Reti aku ngeban bala penyanyi-penyanyi kita ada Tuhai ngerekod lagu Balati dengan Dematin lagu sebungas masuk mic rantai dengan ni lagi lagu masuk mic rantai ada pilih dengan Reti lagu dan Metuhai kita akan kaping lagu berkenaan janji.

Okey, bertaruh dengan lagu masa main kerantai dan ngerti ngibur bila kita lebih lagi bila kita minat lagu-lagu Dema. Lagu Dema Tina perkenaan Nabi Daru Adi dengan sebuah lagu dari perkenaan Jaji Penyanyi dengan Joget Ada Awang. Oh ya, masih bersama aku dengan lagu-lagu penghibur, lagu-lagu masa bola penyanyi-penyanyi Dema kita dengar ngerti dan terus ngibur bila kita ada bersama dengan aku dari program penyanyi Dema.

Hey, lagu Semina Duduk Berimai lintengan lagu Iban dan Deban Berdarus Man Alan Mosidi. Ini orang penyanyi Dema kita ada Nagih Jaran ataupun Nagih Baut bala penyanyi-penyanyi bau kita ada masa itu dengan ni lagi lagu masu Risman Alan Mosidi dan pilih kutinan ngibur bala kita ada masa setia bersama dengan aku dengan Reti The Kerajaan sebelum kerajaan dengan sedang berlihat selamat berlihat lagu masu Risman Alan Mosidi Sayang Anak Kemang.

Okey, dua tengah lagu masa waris semena elemen masa di lagu The Pergadaan Sayang Anak Kamang, lagu The Region, lagu Semina Duduk Berimai. Dengan Nihong, bala penyanyi kita demar sebetulnya de merekod lagu Balati dengan Nariti aku ngumit ni lagu Masu Harry Julin bersama dengan kumpulan Apprentice, lagu The Record Wang Sewa 8.

lagu Mesu Harry Julin, lagu dan perkenaan pengenang anak. Masih dengan aku dengan lagu-lagu demar, lagu-lagu demesu, penyanyi-penyanyi tap demar kita tenang, kita ngibur, bala ada kita ada minat lagu-lagu demar ngerti.

Oh, ini dengan lagu masa Julia Paing, lagu perkenaan anak babi dengar dengan lagu-lagu ti, lagu-lagu demah ada susun sendiku tidak ngibur bila kita dengar ti. Okey, balik lagi dengan ni lagi lagu masa Julia Paing dan pilih ku ngerti tidak ngibur bila kita lebih lagi bila kita ada bau bersama aku ada biar program penyanyi tap demah kita.

Oh ya, nyap-nyam jarum jam kita lebih pusing. Masa pun makin nubur. Tiada kita bersama ada keping lagu-lagu demar dengan reti. Jadi apa kamu tetap bersama lagi dengan aku dengan bala penyanyi-penyanyi lagu-lagu demar wang minggu bahu pukul semeng suku bingara. Dengan saya nak berangkat ke mesu studio dengan reti. Jadi ya, sebaik aku berangkat ke studio untuk lagu mesu Julai Paeng. Jangan aku tagan bila kita ada dengan reti. Lagu berkenan dengan nasib aku. Dan semua berkenan, terima kasih dengan selamat bingara.

Rangga Pramansu Lizzy Lee sengar ragu di dan dari temi teman atas semua ngeperi minat rupa sepukur sima ngendi singan serama ngaram serama prama rupi singan adi bawa bersama bawa mi ana station wifi media Madinati ya ya dengan sabar kenang Madinati kedai merdi emo kerja nadap ngarai beus ramat beus rere sungguh rai beus pak radio ngan babo on neg kajam Madinati kedai neg awar isan esan sepagi ya kedai lagi sebera dengan adi nerai kedinga ragu-ragu di automasi wifi media pukul 92 neka pukul 6 isi nisan sepagi dan terima kasih di barengan dan berbisik dengan adi hebaba apun kadi murad bersama ke di wifi media RTM kucing banyak gampang ya dengan adi murad bisa mengaki pukul 92 setiap ngarep hebaba ke dengan adi dapat kedinga ragu-ragu media di medok sedia yang sopra ke dan aku teca dalam automasi wifi media 92 neka pukul 6 isan-isan sepagi ngana jadi ngetap cuy praman adap dan ngeragu praman so mikis ngeragu di dan steady mangkalu di wifi media RTM a kucing.

0: sama ada pengarem pewen sepukor pis ngarem nepukor semeng dua strep ngarem
1: masuk ucap kamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on top it tricky right, here we go
3: dan segmen ngarem pewen
4: Three, two, one.
0: Mina da Station Bidaya.

Rang ramai dari Dr. Barnaba dan Chris McKenzie, Vena Lia atau Nata Amadin ya. Taru berjuk minat lepas pukul semangat di Singara Madinati tambah di jam discussion terdalam segmen Rompok. Terima kasih dengan di beberapa bersama ke di WFM Bidai RTM Kuching. Ada teran masa pecut dengan peraman dengan ragu Vivian G dengan ragu di dan B Chunky.

Raga Praman Tidak Dain Tipuji Saya Jan FJ Praman Sob Raga Pada Tangan Rumah Drum Segment Ngarum Pawanta Nama Tinggal Nyami Tak Mendekap Nama Segment Ngarum Pawan Ya Ya Ngarum Mati Ngarum Mada Dua Semang Taruh Nama Oktober 2026 Ingin Nak Pukul Semang Dua Ngarum Nama Biasa Tidak Dapat Semang Sama Akhirnya Automasi WFM Bidia Pukul Semang Dua Nekak Pukul 6 Isnin Sam Sepagi Ngarum Raga Discussion Raga Dari Praman Sob Raga Chris Wooden Gun Ngunci Cinta Sebenak Patrick Di Bang Joget Makin Nyaman Makin Sayang Aku Jepang Berdua Tegas di Jelalangin. Selamat ngarum ke Sobraga. Berdapat dengan etang dan berkenan dengan Bertegas. Bye-bye.

0: si Mongmoy Jam Bilangkono.
1: Asong ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: tu. Masing-masing. Aduh.
1: Ha, ngam ge mumurat ke zaman tu. Jatuh sama-sama ada masing. Nggak asing-asing di bawah gua. Eh, Jess. Mau puan ke dok? Sumi ya, kukirin boton sana no. Dia pogah mun boton manu kekinaring bomu.
2: Boton mana boleh no?
1: Ido. Sebab itu doi boton aku dah nak no. Aku saka iya ti memang ogiman koyu doli yang no. Bomu rusak dia dengan tono tia.
2: Oh ni bih, ke doli yang no na? At koyu ke? Udah bata di mana no? Pak mumas bas barang na punya na? Yang rebang prokis dia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul-betul punya ada ruas gua. Batu hidoh ke puana.
2: Mak masih masam nih, masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah, pakai botol nih, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Mungkin enggak botol yang bonal-bonal.
2: Mak sebarang-sebarang dah punya. Lalu tiap jangan ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teh kau tahu dah apa mu?
1: Eh, bah, sono. Muyo ada nyaman ti. Eh, jak tolu ada no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua iti, ngituk nyaa je ko jangan ti ne. Itu hanya ingat botol pilih pokah tu napo nyaman batu ne. Sebarangan sina, sikit ni dio, nyasat ni dio. Botol ku pilih setengah jelebu panjang. Wan ke do?
2: Yo yo. Ada jelebu. Cus. Mu ti.
3: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu?
2: Jelebu. Minta maaf.

0: Oi,
1: oh ni dah go hit no.
0: Eh, oni bu mana ada office tibi? Bun todang babu bu na.
1: Eh, oni bila bu na, oni bu.
0: Eh, oni di mana no? Sapi mana bu ha?
1: Ati, wat no nyaku ko bi?
0: Eh, oni di mana no?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kuti, ti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan ni opis ni mau buah naimu.
1: Bah, bah muno, dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau naik depan ngasong tak kau tanya?
1: Bah, ti.
0: Ti kau bisa tak? Siapa main dari taban kau kispetal na?
1: Bah, ti mau bisa tak? Ani dah kemana ti? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Ah, ogi sushi. Pagi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh mo na apa mun nae na.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun nengah ikat ano, polo kan jangan idip kiri ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, iti pengumuman cidi deh bamu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, lah pengumuman kan ni aku man kati.
1: Adi, yo, gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya deboken.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang stangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandenda kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Microsleep ini minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kada dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Tembit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Josh, bah, daki biya to teh. Oni ko dengar muntuk ko yu di sama je non.
1: Bah, gere mo ote. Mo hoto ti dan tolun. Mesti re bogo tong ko yu. Oni mo pikir lagi kademi kolok ke dati.
0: Aduh. Cebong puwa re. Mo le bogo pungang lagi ti.
1: Bro, masa jai ke ku ngajit mo ngadu nang bongo re oni re. Doi re nyam sekia bongo ha. Beli botongan koyu ti. Muaknya mo busa. Moh leh, tapan ngajit bara manuk naik konser free.
0: Eh, osi leh dikulak kile ti. Tolak plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir leh.
1: Iti leh, masalahnya adin. Pikir dalam tolun ti dari nya. Dari CCTV. Suka asong je tolan umbang.
0: Inoh leh. Segera suaknya tolan umbang dekat iti. Ujung-ujung leh, tolun iti jadi tepatnya nukung umbang. Ido tiap tepatnya kabus pikir leh.
1: Betul no. Yang bara oyung topon ai ke berisut pikir ninggal orang manusia. Jangan-jangan tiap pagi ogi ruah dan surat kabar barangan kiad, barangan oyung ngan manuk bogo register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ninggal orang manusia. Bekaning ngebak bara doktor pemu.
0: Aku pikir mulut tolut di kawok. Boi inai no ni. Pak sebona le dati le aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia si jadi suka perusak eh.
1: Ha. Pandu bokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo atau toban plastik ayu semari ponu atau tuk umbang ni orang-orang
0: aku onje

0: betah berkudu.
1: Mek seria si tinggah dak kakai.
2: Anak popong di sida jempian anak bidat ni perang.
3: Duka dutun patang rasuk tumbak di kandang.
4: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
5: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai di wetong.
6: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasong onak kobok mokat hujan.
7: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mai 2 25 Mai 04 Pri ataupun 25 Mai 05.

0: YFM グラムサマー。
1: YFM, YFM, YFM. Gerak bersama. Segmen Mekat Trimuhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi dengan semua kita datin positi. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti kurang abad kita negni bacaan ayat dan dapat da buku Isaya 40 ayat semeheng. Ayat ti yang namana Aba tirawe ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku da bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dan timputi Tuhan kami, ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senama kami. Kami rapsaga nawa ngasa kami dan timputi Tuhan, nyungka kam ngampun penyalah dosa kami, supaya ada sepanjang anuti penyalah miti, kai jadi batin masu sana kami, semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini-ini datin positi supaya mi panu nak tarun dah tuju mi baik tempat kerja, baik emah kanyang, baik pun anih dah tagah dan usaha mi anu siti ceun berakat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami. Tuhan, senaga mi sepanjang anu ti baik tami dah panu joho, panu sesek, minan muto, akam mah dah ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya pinyusah pijuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne bala dengan mi ne tempat dah mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkat kam lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi. Kai mi kamet bala anak bala di mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Mai lagi dadak nini ami datimpuh ti Tuhan. Kirana malaikat akam nyaga ami supaya ami sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan. Negakam sebab ami percaya akam akan tebek, akam akan ngatur, akam tanpa dak akan magah pimudip mi sepanjang anu ti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana anak kami salmaseh, tak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Jam tadi Studio Madin berpukul 6.30 Isan. Senator Michael Mujah Lihan parit 21 jadi ahli Dewan Negara yang penggal adi 2. Dewan Undangan Negeri Sarawak nyibenar pengubah dalam RUU Cuti Umum 2026 yang narus dingi perkara dipaut dengan cuti gantian. Perintah Sarawak menyebenar taruh projek naib ke Miki pemudah imigresen di Baat Sarawak, Kalimantan berharga RM172 juta. Seramati Sanisan, sama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah Isanisan so YFM Bidaya. Mejah Dewan Undangan Negeri Sarawak nyibenar pengubah dalam rang undang-undang RUU Cuti Umum 2026 lepas dok basa kari ditaruh tipuh udung Dewan Undangan Negeri Sarawak. RUU wana dok tabar nak bada gapit menteri di Opis Premier Sarawak adi jadi geh ahli Dewan Undangan Negeri Samariang Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali kai inah yen narus dinge mekanisme cuti umum gantian kamai agi jadi dua anu permisi dalam ni anu adi sama. Rakah ana inah yen peluang ka daeratus yen ngatur plan permisi ngera rebis awar beken so yen senang geh ka urusan pentadbiran di pita awam nga swasta. Aturan cuti umum adi berterang raru berguna siena daratus di kawasan sepapasar dapat ngatur pemenuh ngera pari ka remin betang rebisi di tipuh anurami. Ahli Dewan Undangan Negeri Baleh, Nicholas Kudijantai Kedatnang, ati geh rek dapat bedak ngera adi kedeg pemenuh jo ka Baleh ngakapit ngatur pemenuh ngera rebis awar rebisi yen sita anubas nimon gawai daya. Ayanang nakit ngatur pemenu yen permisi menegah dapat kakat dinya ekonomi dalam rais sopita kerja nami remenyanong perkhidmatan bot nga dagang sit. Ayah kita nanti tipuh menyu pasar pengubah rang undang-undang RUU cuti umum gantian 2026 tipuh udung Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sederhana menyu pasar RUU di Samah. Ahli Dewan Undangan Negeri Ngemah Anyi Jana Kidatnang penitah adi berterang dalam undang-undang berguna ngatak daratus sok rirog berpaut ngak penetap cuti umum di Sarawak. Ayanang penerang pasar perkara anak berguna rebisi ia nabara pekerja buruh ngataya adi nyerja di kawasan sepapasar sengera dapat awar ngatur plan ia permisi ngera. Ayah menegah mitik sena penerang pasar perkara anak benar dog kiraan sen daratus nga pihak adi bipawet rebis merti di aturan adi pao. Stadenana minyo pasar pingubah dalam Ordinan Cuti Umum Sarawak 2026. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Asek Chiang Jin Ek Kidatnang pingubahana inah di rakah adikena sen undang-undang bepawut nga cuti umum rebis moden betuku nga penyuguna madinati rebis berterang ka dapat awar dog nyejaka. Ordinan Cuti Umum Sarawak adi pegurut dog netap so sawak 1946 berguna di pemerhati pari sen perik penyukurang adi jadi dapat dog nyebetur adi saman isu pasar rebis so ni anu re'e adi rebu di anu adi samah saman anu re'e adi jadi nga anu minggu. Ayah menegah mitik perintah bedak natu penetap pengubah dalam ordinan ana kandung aduduh bian aturan adi betarang ka dongen ka daratus saman agensi adi bipawet. Mekanisme cuti gantian yang cuti umum adi berturut-turut patut dokiran nga rebis berterang sen pekerja nga majikan dapat awar ngatur plan kerja ngera. Ahli Dewan Undangan Negeri Bawang Asan, Datuk Seri Wong Sun Koh Kidatnang, penerangan dan berguna ngak natu penetap aturan cuti gantian ane rebis konsisten. Ayah kita nanti tipuh udung Dewan Undangan Negeri Sarawak yang nyokong pengubah rang Undang-Undang Cuti Umum 2026. Sederhana Ahli Dewan Undangan Negeri Pelagus Wilson Nyabong Ijang adik agi gehminyo pasar pengubah darem RUU wana kita atnang penerang tutos pasar cuti umum nga cuti gantian raru berguna sien daratus di kawasan Sapa Pasar dapat nakit ngatur pemenu ngerapari ka kampung rebisi di tipuh anu rami. Ayanang anu permisi ngian peluang ka rakyat adi nyereja puan ka anak sekolah adi belajar di tempat adi jo pari ka kampung yen terkuruk nga rawah ngera ka pemenu jo adi pakai pengangkut sungi adi berguna di ongkos adi bergantung berguna di planning adi awal. Mi jahge Dewan Undangan Negeri Sarawak nyebenar pingubah derem RUU Perpustakaan Negeri Sarawak 2026 adi Dr. Bahna pada Menteri Pendidikan, Inovasi nga Penyikaman Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wein. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa, Wilfred Yap adegi minyo pasar RUU wana kinatnang pingubah anak berguna yin negap dingi rakah jaga warisan sejarah rais rebisi sok penetap takrif arkib memorial. Ayanang rakah anak renatu dokumen saman rekod berguna adi saman dokumen pasar penebuk Malaysia nga sawak 96 protaruh saman sepakat Malaysia sawak 96 protaruh dapat nakit dok jaga yen rujukan barat tebabau di tipuce. Senator Michael Mujah Lihan Parit Dok Satu jadi ahli Dewan Negara yen penggal adi dua lepas ayah dok calon bedak Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas ka dok nyokong bedak Menteri di Office Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai. Sebayuh hati Senator Michael dok men jadi ahli Dewan Undang Ahli Dewan Negara ngak semangdi anu berana Disember sawak 2020 taruh yang tipuh taruh sawak adirik ripuan ngak simang anu beran Disember sawak 2026. Ngak penyetuk pari anak Senator Michael rek dapat pejuu ngen perkhidmatan i jadi pengarun Sarawak di Dewan Negara yang penggal adi dua nanyam tipuh penyetuk adi medong natap. Pecuk udinge nga agah. Perintah meh nyebenar taruh projek yer naika miki pemudah immigration di Baat Sarawak Kalimantan nga ongkos perungun 172 juta ringgit. Penerang so Opis Menteri Darum Rais KDN Kinatnang projek ana ina saman miki kompleks immigration custom kuarantin nga atur seramat ICQS tebede berega 100 juta ringgit adi dan jaka kemas dok naik nga bulan Januari sewa 2023. Dua dingi projek ina saman naik pos nga quarters immigration serikin di bau berega 50 juta ringgit adi dan jaka kemas nga bulan Disember sewa 2020 saman pos nga quarters Teluk Melano di Sematan berega 22 juta ringgit adi dan jaka kemas nga bulan Disember sewa 2020 Mei. Stadanana kerja pengenai Miki ICQS Tedungan nga ICQS Pandarwan di Limbang redonai deribu perintah beranya adi beken. Opis Menteri Pendidikan KPM mitik Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP bedak temit taruh ratus semengjunaan calon guru simpanan yang ngisi jawatan guru dini Abang Reis. Gapit Menteri Pendidikan Wong Kawoh Kidatnang pemitik anak adi dok naik ngak bulan September adi ripas inah kedak so mai ratus mai perunan calon guru simpanan adi gibabe kajen tawaran pendidikan ngera. Ayanang nagtarapro ano bran September adi ripas priipro may point may 4% jawatan guru di Sarawak mehdongi.

music nga bimbingan nga counseling di sekolah primary. Wong kah woh kita nanti nga nama penyikin ahli parlimen ikan Ahmad Johnny Zawawi di Dewan Rakyat. Berita Sarawak Red Warta rebis bagi kawasan Purun Pedi yang namah dingin penyeruah beras ngak netu stok beras di Sarawak adu-adu sukup. Menteri Industri Pengoman Komoditi ngak Penyekamah Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom Kit Atnang ati inah yang katuh dingin kadar saradiri SSL beras ke 60% ngasawa 2000 tarupro. Kada kawasan di Limbang ngak lawas mendok warta yen Purun Pedi ka agi kawasan beken mehdongaten yen dok warta. Sedenana ayenang kawasan tanah bayah 140 taruh hektar di Meradong mehdonya benar yen Purun Pedi hybrid sok kerjasama diasah LCDA Agribusiness Sendirian Berhad ngak One Mass Agriculture Sendirian Berhad. Datuk Seri Dr. Steven Rundi namah nang projek ana do nyejaka re dapat namah dinge penyeruah beras di Sarawak. Barat tukai dagang dayung do gebitayan beda rabis proaktif dari mesiroh penerang penurung samana peluang training adi do nyedia beda peritah yen nyikamak dinge dagang ngara. Menteri Kaum Dayung anak-anak ngak penyenang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Kit Atnang barat tukai dagang adi mujur inah ngera adi rajin sirah penerang kak pakai barang masam inisiatif adi dog nyedia. Barat tukai dagang adi bina bagi penyipuan ngak pemanai menegah dog mite beda turung ngera adi gibauh suwa dari mepitak dagang yin namah pemanai saman beda ngera rabis stama. Minyo tipu sidang media kaum usahawan wanita Malaysia Nawem di Kuching ayanang rakahana re nyedia peluang adi rabis bayah ka barat tukai dagang dayung yin pebayah dinge dagang ngera. Pemenu Baron Bauso miri ke Padang Baron Sultan Abdul Aziz Shah di Subang, Selangor. Donya jaka Redo Puguru so ni anubran Disember adire. Gapit Menteri Kerjanami seni nga batan asar adi jadi ke ahli parlimen miri Chiu Chunman Kiratnang. Pemenu Bauhana rengen senang ke bagi urusan nimun kerja, dagang, pendidikan, pinyihat nga urusan rawang. Padang Baron adi rebis sinek nga Bandaraya Kuala Lumpur menegah ringin senang ka penumpang yirna pejuu pemenu ngera pakai arandaya. Nga ana ayah harap pemenu Baron Radu sana re namah dinge penyejawit miri nga Kuala Lumpur beken so bedak mujur dinge pitak dagang nga kerja nemi daram rais. Sedenana Chiu Chunman Kit Atnang, 100 mai perunan calon sejel pelajaran Malaysia SPM so Sekolah Menengah Kebangsaan Sen Kalemba Miri terima penurung pengkas kura yang nyedia ngara dalam bersuba SPM adire. Ayanang penurung ana inah yang ngurang susah beranya anak sekura yang miris barang berguna yang belajar beken so yang turung ngeh ngara bedak nak peneten bas di belajar ngara. Beken so ana tipuh program ana pemeriksa batuh agi gedog nai yang bara anak sekura ngak natu penyihat batuh ngara nakit dog jaga. Ayanang Pusat Perkhidmatan Rakyat Parlimen Miri rek pecuu ngen penurung pengkas kura kas kura adi beken yen turung lebih sebagai anak sekura nyedia ada pengera yen bisoba SPM. Ngaku ngemasagah ku pada bahasa pun ne. Dewan Undangan Negeri Sarawak nyebenar pengubah dalam RUU Cuti Umum 2026 yang narus dingin perkara bipaut dengan cuti gantian. Senator Michael Mujahlihan, Parit 21 jadi ahli Dewan Undangan
Dewan Negara ye na penggal adi dua.

Pemerintah Sarawak menyebenar taruh projek Nai Kamiki Pemudah Immigration di Baat Sarawak, Kalimantan berharga RM172 juta. Ada kasar tidak agah di dalam pemimpinnya biatah yang isan-isan anawati ada mula nyusun benda Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan, salam sejahtera, kesalam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, jadi ragu untuk pada Sheila Chin. Hai, Aniaga. Selamat Isan Isan akan sopeng. Jadi Isan Sana nanti DJ FL. DJ F akan sebenarnya DJ.
1: Okey, DJ L ataupun DJ Linda. Aha. So, kita ada pagi tip. Masa pukul 6 pagi, kita pukul pre-E. Berapa pagi tip mati. Ya, sekali lagi.
0: Ya, ah,
1: kita kita bisa amah 2 pagi tip. Ya, biasanya ni kita ni partner nak bekan kali tip bergabung lagi. Ya, DJ F.
0: Ya, jadi ni tidak dingin. Tak ada sama-sama keringah agah di drama pemainnya bukan sadung ya. Okey, terjadi tak pecah dengan peraman tak di Isan Sana Noti.
2: YFM, YFM, YFM. Gerak bersama. Segmen Makat Rimuhas.
3: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM bidaya gerak bersama.

Sebungang Senopona Punaga. Dun Sarawak lulus pengubah RUU cuti umum 2026 tinangan narang atur cuti ganti. Senator Michael Mujalihan pilih bauh jaji ahli Dewan Negara bagi penggal kedua. Perintah lulus taruh projek ngunah dengan pegatu taraf kemudah immigration de Baat Sarawak Kalimantan minan ungkos RM172 juta. Selamat berpagi bersama aku Alina Jagem agah ada berpagi ti dengan ti agah dapuno. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak lulus pengubah perambu undang-undang cuti umum 2026 rimpas binaca kali ketaru da kudung Dun Sarawak anunya non. RUU piluah bedak gapit menteri da Opis Premier Sarawak, Jaji Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semariang Dato' Sharifah Hashidah Said Aman Ghazali. Pengubah narang pikara cuti umum ganti wang cuti umum jatuh anu da sama. Kai perlu ngasing surat pergah tiap kali cuti umum jatuh anu da sama. Langkah ti supaya nyeratus dapat jaga ngerancang cuti selain sen mudah urusan pentadbiran sektor perintah dengan swasta. Mahi ahli dun sua da perbahasan RUU. Pinetap atur dengan anu cuti umum penting supaya nyeratus dapat jaga ngerancang pimpanu mari kampung lebih lagi inya nyamut pingrami. Ahli Dewan Undangan Negeri Baleh Nicholas Kudi Jantai menang jaga peragah anu cuti supaya nyeratus jaga ngatur pimpanu lebih lagi inya iramari nek tampat Johor mengbaleh dengan kapit. Menang cuti umum disusun ngancak mudah nyeratus nyamut anu gawai bisa memama serta boleh ngakat aktiviti ekonomi serta pinami pengusaha homestay perkhidmatan bot dengan pidagang ica. Nepi nanti masa sua bahas pengubah perambu undang-undang cuti umum 2026 de Dun Sarawak. Undang-undang jelas penting supaya nyeratus kaisaru pasal cuti umum de Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Ngemah Anyi Jana menang lebih lagi pekerja buruh dengan ladang da kerajaan dan kawasan sepapasar. Atur cuti dah jelas sebala pekerja dapat dirancang jadual cuti dengan lebih disusun. Nenumpu penting peragah penerang pasal pengubah ti supaya nyeratus dengan pihak berkait faham atur bau. Pengubah Ordinan Cuti Umum Sarawak 2026 ini langkah bau berkait Undang-Undang Cuti Umum. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Asek Chiang Jing E menang pengubah tinan jamin atur cuti umum lebih jelas konsisten dengan duko udak ramal. Ordinan Cuti Umum Sarawak tagi tinan semengperi 46 perlu perhati bau kiberat cuti umum dah jatuh anu minggu. Naminta perintah nentu pengubah lancar serta panduan udah faham nyeratus dengan agensi berkait. Nepidan Siti masa perambu undang-undang da Dun Sarawak. Mekanisme cuti ganti wang kuduh-kuduh cuti umum jatuh bijuhut perlu tinerang lebih jejeb supaya mudah majikan dengan pekerja ngerancang jadual kerja. Adun Bawang Asan Datuk Sri Wong Sun Koh menang pinerang jejeb tinan jamin atur cuti ganti lebih konsisten. Nepiluah pikirati dak perbahasan nyukong pengubah perambu undang-undang cuti umum 2026 dak kudung don. Pinetap cuti umum dengan cuti ganti supaya nyeratus dapat ngerancang pimpanu mari ne kampung lebih lagi timpuh ira nyamut pingrami. Adun pelagus Wilson Nyambong Igan menang cuti umum senceh piluang pekerja atau nak sekolah belajar Johor mari ne kampung bergumpul bersama mama serta ngekal adat dengan tradisi. Pimpanu mari kampung bagi tingah mama Johor minan pengangkut sungai dengan kos mahal perlu ngerancang lebih jaga.
Dun Sarawak anunya nun lulus pengubah RUU Perpustakaan Negeri Sarawak 2026 piluah kepada Menteri Pendidikan, Inovasi dengan Pemancang Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wien. Semerima orang ahli Dewan Sua Perbahasan RUU. Timpuh Perbahasan Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa, Wilfred Iap Menang, pengubah tinan jaga pusaka sejarah negeri The Archive Memorial. Langkah tinan jamin dokumen dengan rekod penting mengdokumen berkait pengunah Malaysia sewa semengperi 60 taruh serta perjanjian Malaysia semengperi 60 taruh kekal simpan dengan mudah akses bala taap bau. Senator Michael Mujah Lihan pilih bau jaji ahli Dewan Negara bagi penggal kedua. Pencalonan Udok Cadang Gabit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas dengan sokong Menteri dan Opis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai. Nasibai ti, Udok pilih jaji ahli Dewan Negara semengini Anugerah Semendua sewak 2020 bagi timpuh taruh sewak mengan semeng Anugerah Semendua sewak 2026.

Pisilong dengan aga. Perintah lulus taruh projek ngundah dengan pigatu taraf kemudah immigration de Baat Sarawak Kalimantan dengan kos RM172 juta. Opis Menteri Dalam Negeri KDN Menang ungkos projek pigatu taraf kompleks immigration, custom, quarantine dengan keselamatan ICQS tebeda RM100 juta. Projek jangka siap buran ini sewa 2023. Dua lagi projek guna pos dengan kuartus immigration serikin debau minan ungkos RM50 juta jangka siap buran semendua sewa 2023 serta pos dengan kuartus Teluk Melano dan Sematan ungkos RM22 juta jangka siap buran semendua sewa 2023. Nyaut secara bertulis dalam laman web Parlimen KDN Pidaan, kerja pigatu taraf ICQS, panduruan dan limbang tunah minambilanya pemancang baat. Opis Menteri Pendidikan KPM minta Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP nibu teratus mengiju calon guru simpanan bagi ngisi jawatan guru kosong di seluruh negara. Gapit Menteri Pendidikan Wong Kahwo Menang meminta tundah buran PRI dan merimpas tingah maso mai ratus mai puru calon guru simpanan masih ngampan tawaran pendidikan. Namanang setakat taruh puru anubran PRI dan merimpas kadar pengisian jawatan guru di Sarawak bitamah nek PRI perumahi puan mahi 4% rimpas penempatan guru bau dengan graduan Institut Pendidikan Guru. Sarawak masih rekod 500 jawatan guru kosong, Senche 224 jawatan di sekolah menengah dengan 276 di sekolah rendah. Jawatan kosong option reka bentuk dengan teknologi serta sains di sekolah menengah, sementara sen matematik, muzik dengan bimbingan serta kaunseling di sekolah rendah. Lebih nanti, Wang Nyaut Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi da Dewan. Perintah Sarawak Era Gazette lebih ahi kawasan Nempuru Padi tina namah pingluah beras dengan jamin pimaan negeri cukup. Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Sarawak Dato' Sri Dr. Steven Runti Uto Menang langkah tina nyukong sasaran pigatu kadar saradiri SSL beras nek 6% sewa 2020. Ahi kawasan Dalimbang dengan lawas megezet tinan empuruh padi. Tanah 140 hektar dan meradong lulus tinan puruh padi hybrid kerjasama LCDA Agri Business Senen Berhad dengan One Mas Agriculture Senen Berhad. Projek jangka nulung nama hasil beras negeri. Pidagang Dayung Udok Pinta aktif magau pinerang bantuan dengan peluang latihan sedia perintah tina pikebang dagang. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah Menang pidagang bicaya biasa nah selalu magau pinerang dengan minan ahi inisiatif. Lebih nanti, di sidang media, gerumpung pedagang Dayung Malaysia, Nawem Da Kuching. Pimpanu bau bilon nyamung miri dengan padang bilon Sultan Abdul Aziz de Subang, Selangor, jadual tiguru pimpanu, ini anubran semendua sewati. Gabit Menteri Penemi, Seni dengan Batan Asal Malaysia, Jaji Ahli Parlimen Miri Chiu Chung Man Menang laluan lebih mudah pimpanu nyeratus berkait ngurus kerja dagang, pendidikan, penyihat dengan mama. Tempat padang bilon Subang lebih sisek dengan pusat bandar Kuala Lumpur ngacak mudah pinumpang pisilung pimpanu minan jaran bahas. Naharap pinamah laluan dapat berapat miri dengan pusat ekonomi negara serta nyukong sektor dagang dengan pinemi.
100 Mahipuru orang calon sijil pelajaran Malaysia SPM masa sekolah menengah kebangsaan St. Columba, Miri terima bantuan alat tulis tinan masa tes. Ciu menang bantuan PKKS asas tinan nolong anak sekolah lebih numpu belajar. Timpu program ngatur perasa bata tinan nyaga penyihat bata anak sekolah. Pusat Hikmat Rakyat Parlimen Miri iranyerah bantuan alat tulis nek sekolah beken secara berperingkat.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Extra Pagi Semasa Demuti Pun Pun Abar Dun Sarawak ni benar ramu undang-undang cuti umum pindaan 2026 kan norang atur kimisi gati. Senator Michael Mujah lihat berpiribau ahli Dewan Negara sen penggal kedua. Perintah Ibonar taruh projek naik dua tukuh kakak takah pimudah immigration debat Sarawak Kalimantan pakai beranya 172 juta ringgit.

Aisyah Pagi bersama Doku Film Menebuang dan Abar Pagi YFAB. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak menghibonar ramu undang-undang cuti umum pindaan 2026 selepas basa kali ketaruh sumia. RUU Abapuria gapit Menteri The Office Premier Sarawak dan jagin gah Adun Samariang, Dato Syarifah Hasidah Said, Aman Ghazali. Pinggu bahaya nubinia dengan norag atur cuti umum ganti sekira dua onu bas rabu dan onu desamah dua dusah jora naik pewartaan dua kongken setiap sida har de koda inu jadi. Iti saka area pimuda ratus ngatur kimisia Robisom ruasan pimuda urusan opis perita dua swasta. Moi orang adun sua dan bahas RUU inu. Pinorang de tateng pasar atur cuti umum biguna nudunya ada kuasan ruah pasar deraat pari ke bori botang odepa amata takar onu ayu. Adun baleh Nicholas Kudi Jantai nangiti ria pimudahnya ada so baleh dua kapit ngatur pimonu juo Robisom. Pingatur de kodai tiria daratus dapat pari bigawil bisama rawanga. Kimisi de tiatur pun dapat gegora ada ekonomi dan topat dekada sektor kerojanomi, homestay, pimudah bot, dua dagang se. Yesob Deniti takar bahas ramu undang-undang cuti umum pindaan 2026 de Dun Sarawak. Sementara inu adun ngemah Ani Jana nang pinotap undang-undang de tateng biguna ngan da ratus puan onu kimisi de Sarawak. Iti dapat ngin peruang nudunya ada bikuli, dua kerja toya amata de kuasan ruah pasar ngatur kimisia. Ia nang pingubah inu patut oboh norang saboga nyaa dua pihak bikait Robis Mirotia. Pengubah Ordinan Cuti Umum Sarawak 2026 biniat dengan da undang-undang bikait onu kimisi inu nuna oni de perlu. Adun Bukit Asek Cheng Jin E nangiti ngannya da atur cuti umum derobis tateng konsisten dua mudah obang ngatur. Ia nang Ordinan Cuti Umum Sarawak debonai dang sawas mengperi 46 patut arit obang prati demorat nura isu dua onu kimisi dan onu desama, dua kimisi derabu dan onu minggu. Ia pun mitia perita nota pimonu tateng bayar sidia pikaya 100 dua agensi bikait. Ia sobteniti takar bahas RUU inu de Dun Sarawak. Gaya kimisi ganti sekira kudu-kudu onu kimisi, rabu bisamung-samung pun mesti ga obon orang ngangin pimudah nuduk majikan dua pikroja ngatur gaya keroja. Adun Bawang Asan, Datuk Sri Wong Sun Koh, nang pinorang yang dibiguna ngan notap atur kimisi ganti obon nai doi potet-potet. Ya sobat niti takar nyukung ramu undang-undang cuti umum pindaan 2026 dan udung Dun Sarawak. Pinotap onu kimisi dua kimisi ganti biguna ngan turung nyaa ngatur pimonua parik kupo amata takar onu ayu. Adun Pelagus Wilson Nyabong Ijang nang kimisi dekoda inu ngin peruang nudunya ada keroja atau berajar juo parik tikuruk bisama rawang dekupo ngan ima adat dua batan asal. Ia nang pimonu juo dua beranya pingakut sungi demar gorak koda-koda rawang naik pingatur de Robisom. Dun Sarawak pun ngibonar geramu Undang-Undang Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026 Pruria da Menteri Pendidikan, Inovasi Dua Pimasam Bakat, Dato' Sri Roland Sagah Wiin. Semengrimuh orang ahli dewan mokat sina bahas RUU ino. Adun Kota Sentosa Wilfred Yap nang pingubah ino biniat ngan nakit ima warisan cerita oma negeri dekoda pakai penyebut Arkib Memorial. Rakai ti dapat jaga dokumen, dua rekod oma, dekoda bikait dua pikakat Malaysia dan semang perii non pertaru, dua pokat janji Malaysia semang perii non pertaru, sana boninga generasi derianet.
Senator Michael Mujah Lihat, obor piris bau ahli Dewan Negara sen penggal kedua. Ada nombor cadang Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas, nombor nyukong Menteri The Office Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai. Simulah sekali obor nunyok dan semengeni on beran semengedua Sowa 2020 taruh, setipuh taruh Sowa, dua boh obor dan semeng on beran semengedua Sowa 2020. Iti dapat daya kita buat naik duma nengarun Sarawak de Dewan Negara sen penggal kedua nunda tipu pinunyok de oboh notab.

Kita buat dua abar. Peritangi bonar taruh projek naik dua kakak takah pimudah immigration debat Sarawak Kalimantan pakai beranya bitoket 172 juta ringgit. Nuna pinarang opis Menteri Dalam Negeri, projek desi bengas kakak takah kompleks immigration, custom, kuarantin dua pingramat ICQS tebeda pakai beranya 100 juta ringgit desaka siap dan berani sowa 2023. Dua ada projek naik pos dua kuartas immigration serikin debau pakai beranya 50 juta ringgit desaka siap dan beran semang dua sowa 2027 bayar pos dua kuartas teluk Melano de Sematan pakai beranya 22 juta ringgit saka siap dan beran semang dua sowa 2020. Dan saud bitulis de laman web parlemen, opis menteri nunang keroja kakak takah tedungan dua ICQS Pandarwan de Limbang dia pakai suka beranya pimasang bat de boken. Opis Menteri Pendidikan Mitya Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan nunjuk taratus mengeju calon guru simpanan dengan ngisi jawatan guru de Gi Osan de seluruh negara. Gapi Menteri Pendidikan Wong Kah Woh, Napi Mitya de Bonai dan Buran Peri Deropas melibat kodasan mai ratus mai puru calon guru simpanan de masih kajen surat tawaran. Netuban beram pre-i deropas pre-i permoi poin moi 4% jawatan guru de Sarawak membongisi seropas kudu-kudu orang guru dua graduan Institut Pendidikan Guru obah nunyuk. Pas semuanya, Sarawak masih sutuk 500 orang guru ada ianu 224 jawatan de sekolah secondary 2276 de sekolah primary. Jawatan osan de sekolah secondary melibat option reka bentuk dua teknologi bias sains. Di sekolah primary, jawatan osam libat subjek matematik, music, baya bimbingan dua counseling. Ya sobat niti nyaut Ahli Parlimen Igan, Ahmad Johnny Zawawi, de Dewan Rakyat. Berita Sarawak ria warta robis boga kuasan Jagin Omuh Podi ngan namah pingiluar boras dua sidia sukup barang man negeri. Menteri Industri Pinguman Komoditi Dua Pimasang Wilayah Sarawak, Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom, narakainu ngan nyukong piniat nama pingiluar boras, jagin 60% dan soa 2000 tarpuru. Kudu-kudu kawasan de Limbang dua lawas moba warta, sementara kudu-kudu ada kawasan ri oboh ninga. Dan harbikai tanah ayu 140 taruh hektar de Meradong, mobangi bonar sen pimurah podi hybrid. Pakai kerjasama LCDA Agribusiness Sendirian Berhad, dua One Mas Agriculture Sendirian Berhad. Orang dagang dayung obong mitia puno-puno pakai peruang pinurung latihan dua pikaya sidia da perita ngambi komang dagang dua jagin Robis Braga. Menteri Pemasang Dayung anak kaupet dua penyenang Community Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang. Orang dagang derajin ingat pinorang dua mitia pinurung ogi ayuh peruang ngemujur. Ia pun goraganya orang dagang dayung de memujur da turung kayak orang dagang de boken bayan ingat peruang derbis ayuh neke takah antarabangsa. Ia sobat niti dalam sidang media Persatuan Usahawan Wanita Malaysia, Nawim de Kuching.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM. YFM. YFM. Gerak Bersama. Segmen Makatri Muhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak Bersama.

0: Okay, ragu di depan nama dah Valerie Tiam Ragu ada dan
1: Dawa
0: I jam tadi ya, sudah mari mempukur mai isan-isan ya. Jadi lagi bawa bersama dengan DJ F Simon, DJ Linda, DJ FL di isan-isan
1: nanti. Ya, betul.
0: Segmen Maka Kerimu Khas. Okey, jadi ini mana dia berangai. So, anu senen neka anu rimah ya. Pukur mai isan-isan atau aku ka ingin peluang ke sok perg berdangin buat pikir di Facebook YFM berdaya. Sebenarnya telefon, kita ada nombor 2546-2560 ya, dengan komen pasal topik tadi isan-isan noti. Okey.
1: Ya. Aha. Jadi topik Jack dan sama-sama kongsi topik ya. Kita pagi ti DJF.
0: Jadi topik tadi isan-isan noti ini sembrana nang lah. Something to do nga secret. Rahsia. Jadi selalu nyebut pasal rahsia. Rahsia ini perkara adik atau nyikun dalam adep ta ataupun kadang-kadang rahsia biasa dua tahun anak deka mundingan rapat teka rahsia. Jadi selalu rahsia ti ayah deh dog kutuk ngah bergedaya. Amai kami ayah dog kutuk ngah bergedaya anda mende rahsia nana.
1: Betul. Jadi biasa na rahsia ti ya cuma kita kongsi dengan datanan kita ya. Ini ada betul-betul kita percaya.
0: Betul.
1: Dengan perlukah kita kongsi rahsia kita ataupun kerana sekiranya dengan kita kongsi rahsia dengan kita, perlukah kita nyimpan rahsia betul-betul ataupun sekiranya ada kaitannya dengan perlukah kita kongsi dengan SN. Faham semua DJF?
0: Jadi topik tadi isan sana noti ini sembrana nang to be precise lah. Negi atau bisaya seseorang ane yang tak kongsi rahsia tak.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi negi atau bisaya kayak ane ada yang tak daan rahsia tak ya.
1: Iya. Mungkin dah nyaman menti ya. Aku kalau ku ada rahsia aku nyimpan mengadap sebab aku kayak percaya dengan sia-sihnya.
0: Betul Lin, betul ya. Amai agi tika i soto i mon aku atau dua lah.
1: Iya, okay.
0: Aku nak adep ku bersaya di ku. Aku daan rahsia ku. Okey, aku nang di ku. Pak ati rahsia tak dua dek. Banyak tak ada daya.